0: yang mau pakai loophole bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense, bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin, kalau sudah 1 hektar satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi, diantaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
0: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
1: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla, seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah, ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan, Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya, misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai public captain, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Provinsi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection and management.
11: Kami menyadari bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel, dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Lagi ngapain, Pak?
2: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Ma.
1: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
2: Enggak ngapa-ngapain kok.
1: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
2: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
1: Gak perlu lihat-lihat.
2: Tapi, Ma.
1: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
2: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
1: Lah, ini kan game online, Pak.
2: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
5: Iya, teman aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
4: Serius? Gimana ceritanya?
5: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
4: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
5: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Di balik kilauan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
6: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
7: Pro3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
8: Kami ajak Anda untuk memantau kembali ya situasi lalu lintas di berbagai wilayah di tanah air bersama dengan National Traffic Management Center Korlantas Polri.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
8: Bripka Satria, silakan.
10: Ya baik, terima kasih Zaini dan selamat pagi semuanya untuk menemani Sabtu pagi Anda atau bertepatan dengan libur akhir pekan. Untuk NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV kami secara real time. Yang pertama kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum memang masih dalam keadaan cukup normal, namun untuk kendaraan yang keluar dari tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani cukup mendominasi, yang memang truk muatan barang juga cukup ramai melintasi kawasan ini pada pagi hari ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan ramai lancar, begitupun juga arah sebaliknya dari Jalan Ahmad Yani atau Kalimalang yang akan menuju ke arah ke Pekayon pun juga cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Mengingat di kawasan ini cukup banyak pusat perbelanjaan dan juga pusat keramaian lainnya, di mana diprediksi pada siang hingga sore hari nanti masih akan adanya peningkatan volume arus kendaraan di kawasan tersebut. Bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Selanjutnya kita memasuki kawasan Ibu Kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Untuk kendaraan secara umum nampak relatif lancar dari berbagai arahnya, baik untuk di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi nampak relatif lancar. Namun yang perlu diantisipasi nampak sesekali warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang dan juga arah sebaliknya nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Dari Jakarta Selatan, kita beralih memasuki kawasan Jakarta Utara untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Permai Koja. Untuk kendaraan dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso atau Tanjung Priok cukup ramai pada pagi hari ini. Mobilitas warga yang melintasi kawasan tersebut mulai terlihat namun tetap terbilang lancar. Kami himbau bagi para pengendara agar dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sementara untuk kendaraan dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok maupun sebaliknya nampak relatif normal dan perlu diantisipasi terdapat truk muatan barang yang mendominasi melintasi jalur tersebut dan juga dihimbau bagi para pengendara agar tidak menggunakan jalur bis Transjakarta demi keamanan dan juga ketertiban berlalu lintas kita bersama. Dan yang terakhir dari Jakarta Utara kita bergeser menuju ke arah Jakarta Barat untuk mengupdate informasi lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya. Untuk kendaraan secara umum masih dalam keadaan cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi baik di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya karena sesekali bis antar kota kerap kali melintasi kawasan tersebut. Sementara untuk di ruas tolnya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun sebaliknya pun juga nampak kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun tetap dihimbau walaupun lalu lintas dinilai cukup lancar agar para pengendara dapat tetap tertib menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Ya baik, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 327 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 12 meninggal dunia, 62 luka berat dan juga 377 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 38%-nya terjadi dikarenakan kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu berkendaralah secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah pada jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, silakan menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban dalam bermasyarakat, ingin mengadukan tindak pidana atau membutuhkan evakuasi bencana ataupun kecelakaan lalu lintas, silakan Anda dapat menggunakan layanan akses call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI. Indonesia Menyapa Pagi.
11: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
12: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai Provost Captain, dan mari kita menyambut para tamu, dan insya Allah tamunya akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
11: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya Chief of Staff Philippines.
9: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: siar berikutnya.
1: Anda bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan pendengar selamat pagi di mana saja Anda tengah berada. Pendengar, selamat berakhir pekan. Saya Elvira masih menemani Anda dalam rangkaian Sendawar Pagi yang menemani pagi Anda. Tentunya mungkin Anda dalam suasana santai dan juga yang masih beristirahat ya, begitu. Apapun aktivitas Anda, semoga bisa berjalan lancar di hari ini. Bagaimana rencana liburan Anda bersama keluarga hari ini? Kami harapkan di akhir pekan ini bisa menjadi momen yang tepat untuk charging energi setelah sepekan penuh beraktivitas. Pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu penyemangat berikut ini.

0: Sungai bagi masyarakat yang tinggal di bantarannya bukan sekedar aliran air. Sungai adalah jalur transportasi, sumber kehidupan, tempat mencari nafkah, hingga bagian dari budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Namun, ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, sungai yang dulu menjadi sahabat dapat berubah menjadi ancaman. Banjir yang melanda meninggalkan banyak cerita. Rumah-rumah terendam, aktivitas masyarakat terhenti, anak-anak kehilangan kesempatan belajar untuk sementara. Sementara, para ibu harus berjuang menjaga keselamatan keluarga di tengah keterbatasan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa perubahan lingkungan membawa dampak nyata bagi kehidupan sehari-hari. Di saat tenang, sungai menghadirkan kesejukan dan kehidupan. Namun, ketika keseimbangannya terganggu, sungai dapat berubah menjadi ancaman. Mari cintai lingkungan, menjaga hutan, tidak membuang sampah ke sungai, serta mendukung upaya pelestarian alam merupakan langkah sederhana yang dapat dilakukan bersama. Karena alam yang terjaga adalah warisan berharga bagi generasi mendatang.
1: Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu.
2: Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam sesi Pojok Informasi. Pendengar, rangkaian Sendawar pagi hari ini melansir informasi dari media Antara. Ketua DPD RI meninjau progres pembangunan kawasan legislatif di IKN. Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI Sultan B. Najamuddin meninjau langsung progres pembangunan kawasan legislatif di Ibu Kota Nusantara guna memastikan kesiapan penyiapan sarana infrastruktur pusat pemerintahan dan Ibu Kota Politik di 2008. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menyambut baik peninjauan langsung jajaran senator sebagai bentuk dukungan politik terhadap keberlanjutan pembangunan Nusantara sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Berdasarkan data Otorita IKN, realisasi pembangunan fisik di kawasan legislatif saat ini mencatatkan rata-rata progres pembangunan gedung sebesar 14,8%. Secara khusus, capaian konstruksi untuk persil gedung DPD RI telah mencapai 14,2% dari target yang ditetapkan. Pencapaian ini mencakup penuntasan pematangan lahan, perkuatan struktur bawah, hingga pemacangan tiang pancang utama di tapak proyek. Pengerjaan di kawasan legislatif dan persil gedung DPD saat ini berfokus pada penataan kafling serta penyiapan struktur dasar sebelum melangkah ke pengerjaan bangunan atas. Sementara itu, pengerjaan jalan akses kawasan legislatif sepanjang 3,7 km yang telah mencapai 30,4% difokuskan pada pembukaan badan jalan dan penataan sistem drainase utama. Jalur logistik tersebut disiapkan untuk menunjang kelancaran pergerakan alat berat serta distribusi material konstruksi. Selain memantau persil gedung DPD RI, rombongan juga meninjau sejumlah proyek infrastruktur strategis lainnya di kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, mencakup kompleks Istana Negara dan Istana Wakil Presiden. Pemerintah juga menargetkan penuntasan sarana di kawasan legislatif memperkuat fungsi kelembagaan negara secara bertahap seiring beroperasi Nusantara sebagai pusat pemerintahan baru. Demikian informasi yang kami lansir dari media Antara, saudara. Dan kami cukupkan sesi Pojok Informasi di akhir pekan hari ini, pendengar. Dan sekaligus Elvira juga mohon pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Tetaplah bersama kami, setelah ini Anda akan masih ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya.

0: Aduh, Jeng. Aku lagi bingung dah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
3: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
2: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
3: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
2: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
3: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
4: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Jalan Pogrenggung, Kecamatan Barong Tongko, Kabupaten Kutai Barat, 103,3 FM RRI Sendawar hadirkan sesi Beranda Asta Cita nih pendengar. Dan masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar pada pagi yang cerah hari ini ya pendengar ya. Dengan semoga kita dengan keadaan sehat walafiat nih pendengar. Dan seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Seperti apa kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata. Tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Subulu Salam menerapkan pembelajaran akademik dan vokasional yang dipadukan dengan pendidikan karakter untuk membentuk kemandirian siswa. Selain kegiatan belajar, mengajar sekolah memberikan pendampingan selama 24 jam melalui wali asuh dan wali asrama.

Kepala Sekolah Terintegrasi 2 Sabulsalam Heri Sukamto, SPD, mengatakan kurikulum yang diterapkan sebagai tetap mengacu pada kurikulum pendidikan nasional sebagaimana sekolah reguler dipendengar. Namun, Heri menjelaskan sekolah rakyat memiliki tambahan kurikulum keasramaan yang cukup menguatkan keterampilan vokasi dan pembentukan karakter siswa. Pembinaan keagamaan juga menjadi bagian dari kegiatan asrama seperti sholat berjamaah, kultum, dan pengajian setelah sholat maghrib. Menurut Heri, pendampingan siswa dilakukan secara intensif selama 24 jam untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan kehidupan asrama nih pendengar. Ia menambahkan sekolah mengutamakan pendekatan humanis dalam menangani siswa yang mengalami persoalan psikologis atau tidak melanjutkan pendidikan. Pihak sekolah juga melibatkan psikolog untuk mengidentifikasi permasalahan dihadapi siswa, memberikan pendampingan sebutuhan kebutuhan.

Derajat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan. Hasil kerajinan anyam suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Pemerintah Indonesia memperkuat komitmen menjamin hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia melalui program afirmasi pendidikan menengah. Program ini menjadi solusi strategis untuk memprioritasi anak-anak PMI yang selama ini berada di luar negeri, khususnya Malaysia, dan seringkali terkendala dokumen kewarganegaraan.

Kepala SMKN 1 Lembar, Ahmad Kuroni, MPD menegaskan filosofi di balik program ini. Program pendidikan berkelanjutan ada yang direncanakan sebagai program full funded, beasiswa penuh yang mencakup biaya pendidikan, tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari siswa selama menempuh studi di Indonesia. Fokus utama berada pada pendidikan SMK agar siswa memiliki praktis yang siap di dunia kerja nih pendengar.

Selain pendidikan akademik, para siswa juga diberikan pembinaan mental dan kawasan kebangsaan untuk membantu proses adaptasi budaya seperti memperkuat rasa cinta tanah air. Bagi yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi, pemerintah juga menyediakan program afirmasi pendidikan tinggi ini pendengar.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Internet kini melekat dalam berbagai aktivitas masyarakat, bukan hanya untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Konektivitas digital juga melalui mulai mengaruhi cara petani bekerja, pengembangan talenta anak muda, hingga pelayanan publik di ruang-ruang kota.

0: Beragam sisi perubahan tersebut menjadi bahan dalam program Beranda Astacita Nasional RRI Pro 1 Jakarta pada Kamis 24 September 2026 pada pukul 15 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Program ini mengingatkan sejumlah laporan dari jaringan RRI di daerah, yakni RRI Medan dengan tema internet mengubah cara petani. Dari sektor pertanian, internet membuka akses yang lebih luas terhadap informasi, pengetahuan, inovasi, hingga komunikasi antara petani dan penyuluh. Kementerian Pertanian juga mendorong digitalisasi pertanian melalui penguatan sistem informasi, literasi digital, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Namun perkembangan tersebut juga memiliki sisi lain. Akses internet yang semakin luas perlu diikuti kemampuan masyarakat dalam memilih informasi, memahami risiko di ruang digital, serta menggunakan teknologi secara produktif.
1: Tita,

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Beranda Asta Cita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Inforama pada pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, selamat pagi pendengar menjelang siang. Dan kali ini kami hadirkan program Inforama nih pendengar, yaitu dengan menghadirkan informasi pameran foto pers dunia 2026 soroti kondisi global kebebasan pers. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya? Kita dengarkan dulu beberapa lagu mancanegara untuk Anda. Dan selamat mendengarkan.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Makan di bantal.
4: Suka asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Pameran Foto First Dunia World Press Photo Exhibition 2006 yang diselenggarakan Kedutaan Besar Belanda di Jakarta mendorong kepedulian masyarakat terhadap kebebasan pers dan kesadaran mereka terhadap situasi yang berkembang di dunia saat ini. Mariana mengatakan pameran tersebut tidak hanya menampilkan foto-foto yang kuat secara visual, tetapi juga menghadirkan kisah nyata yang penting untuk diketahui publik sekaligus mengajak pengunjung memahami kondisi dunia saat ini.

Dia mengatakan setiap foto yang ditampilkan dalam pameran tersebut diambil oleh fotografer profesional yang bekerja dengan standar tinggi dalam foto jurnalistik dan jurnalistik. Menurut dia, seluruh kisah yang dihadirkan dalam pameran merupakan peristiwa nyata yang layak dilihat, dibaca, dan diketahui masyarakat nih pendengar. Mariana menjelaskan bahwa pameran World Press Photo tahun ini menghadirkan beragam isu global yang terjadi sepanjang 2025 dan masih memberikan dampak hingga saat ini. Salah satunya adalah perubahan kebijakan imigrasi Amerika Serikat pada masa awal periode kedua pemerintahan Presiden Donald Trump serta terdampak kebijakan pemangkasan bantuan luar negeri Amerika Serikat terhadap perempuan di Afghanistan dan berbagai wilayah lainnya.

0: asas negara kita adalah Pancasila. Yang harus kita tahu adalah Pancasila bukan hanya ketuhanan yang Maha Esa saja ataupun kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi Pancasila harus menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan adanya Pancasila diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita bergotong royong, bekerja sama, peduli pada bangsa kita dengan semangat Pancasila. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Aku ambil minuman dulu ya di dapur. Iya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih, banyak vitaminnya.
2: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta memperingati jasa pahlawan nasional Azerbaijan yang gugur dalam perang patriotik 44 hari dengan berbagai bersama anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta Jumat 25 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Rizaziev yang menyatakan para pejuang tersebut telah mengorbankan nyawa mereka demi mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas wilayah negara. Dia pun menyoroti peran anak-anak sebagai pemimpin di masa depan sehingga sudah menjadi tanggung jawab bagi para pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi menunjang tumbuh berkembang mereka.

Dubes Ramil pun berharap aksi berbagi dengan anak-anak tersebut dapat menjadi sarana penguat hubungan antara masyarakat antara Azerbaijan dan Indonesia. Hadiah yang diberikan pada penghuni panti asuhan berusia 6-25 tahun itu pun bermacam-macam, mulai dari mainan, botol minum hingga perlengkapan perawatan diri menyesuaikan dengan umur penerima. Hari peringatan Remembrance Day Nasional Azerbaijan diperingati setiap 27 September untuk mengenang jasa para prajurit yang telah berjuang dalam perang patriotik 44 hari antara Azerbaijan dan Armenia pada 27 September hingga 10 November 2020 lalu.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
2: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
1: Lah, emang apa? Kan ngecek sesamu gitu. Sesamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
3: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sesi Inforama pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut sebelum kita mengikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi dari Pro 1 RRI Samarinda.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Timur mendampingi 65 kasus kekerasan sepanjang Agustus 2026, terdiri dari 40 perempuan dewasa dan 25 anak. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Provinsi Kaltim Holid Budairi mengatakan, kasus didominasi kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 31 kasus, disusul kekerasan berbasis gender online sebanyak 11 kasus, 7 kasus kekerasan seksual serta kasus pelecehan, hak nafkah dan perdagangan orang. UPTD PPA Kaltim terus memperkuat advokasi hukum untuk memberikan perlindungan dan kepastian keadilan bagi korban kekerasan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi
1: Pro 1.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, para pemirsa acara ini, yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi, tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam

0: kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran

0: 93,3 MHz. Sangatta, frekuensi 93,5 MHz. Bontang, 97,2 MHz. Tanah Grogot, di 96,8 MHz. Berau, 96,7 MHz. Studio produksi IKN, di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Waktunya Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, seperti yang kami informasikan tadi sebelumnya ya, hari ini kita akan berbicara tentunya satu topik yang sehari-hari ini mungkin berhubungan untuk Anda yang beraktivitas di kantor atau mungkin juga aktivitas yang mewajibkan duduk lama ya. Kadang kalau kita sudah seharian bekerja itu duduk di kantor di depan komputer atau mungkin juga berdiri ya, seringkali kita baru menyadari adanya masalah ketika tubuh ini terasa pegal atau nyeri di bagian tertentu, di punggung atau di leher ketika sudah pulang ke rumah. Nah, ternyata mendengar ini tuh disebabkan oleh posisi duduk atau mungkin juga posisi berdiri atau aktivitas yang dilakukan oleh tubuh kita itu ada yang salah. Nah, ini ada satu kemampuan yang berkaitan dengan kondisi tersebut yang disebut dengan postur awareness atau kesadaran postural. Nah, seberapa penting sebenarnya kesadaran postur ini dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana juga dengan para penyandang disabilitas yang kondisi serta kebutuhan tubuhnya ini beragam ya. Hari ini kita akan bahas tentunya postur awareness ini bersama dengan tiga narasumber kita ya. Yang pertama saya sapa yang sudah hadir di studio, ini ada perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, ada Mbak Iren Pakpahan.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Halo,
2: Mbak Iren.
3: Waalaikumsalam.
2: Waduh, terima kasih sudah datang ke RRI ini ya.
3: Yeah.
2: Satu-satunya, tapi jangan khawatir pendengar, meskipun terlihat sendiri di studio, kita ada dua narasumber lagi yang sudah bergabung di Zoom ya. Di sela waktu beliau yang padat, ini saya sapa dulu, ada Ketua Perkumpulan Kinesio Indonesia, Perki, dan juga Chef Trainer Kinesioterapi Chiropractor Wanita Pertama Indonesia, ada Dr. Tina Tan. Wah, selamat siang Dr. Tina.
4: Siang.
2: Iya, terdengar suara kami ya, Dok?
4: Jelas.
2: Alhamdulillah. Nah, ini juga selain Dr. Tina ada juga praktisi kinesioterapi Indonesia, ada Mbak Ari Lestari. Selamat siang, Mbak Ari. Halo, Mbak Ari. Terdengar suara kami, Mbak Ari? Baik.
4: Masih. Oke, selamat siang.
2: Selamat siang Mbak Ari. Tadi termute sedikit ya suaranya ya. Baik, bersama dengan Mbak Ari dan juga Dr. Tina, pendengar Anda juga tentunya bisa bertanya langsung atau mungkin juga konsultasi ya seputar postur awareness ini. Nanti kami akan buka juga sesi tanya jawab di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga di WhatsApp kami 0811-554-976. Saya langsung ke Dr. Tina dulu, izin karena memang beliau ini sangat sibuk sekali, jadi hanya punya waktu beberapa menit ya di sela kesibukannya. Boleh diberikan penjelasan dulu ini, Dok, kepada pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebenarnya postur awareness ini apa, Dok?
4: Oke, wah, ini topik yang besar sebenarnya ya, karena yang dinamakan postur selalu kita bawa tuh tiap hari ya. Seperti saat kita bekerja, apakah kita duduknya, lalu kalau kita dengan gadget ya kan, dengan komputer, apakah kita harus tetap menjaga posisi tubuh kita. Nah, seringkali kita itu lupa atau saking enaknya sehingga postur kita udah enggak yang kita bisa bilang menopang. Kadang kita kan enaknya duduknya begini nih, misalkan ya ngobrol gitu kan. Nah, ini pun membuat tubuh kita tidak simetris kanan dan kiri. Kenapa kita memberikan postur awareness ini ke komunitas? Karena memang dari sesimpel kita melihat tubuh kita dan kita membantu tubuh kita agar bisa nyaman, itu juga sesuatu yang mempunyai reward sendiri. Itulah campaign kita untuk Samarinda, karena kita akan mengadakan workshop yaitu di minggu depan ya, di tanggal 5 dan tanggal 6 Oktober, untuk masyarakat Samarinda agar mengenal postur awareness itu seperti apa. Itu kata pembuka dari saya.
2: Nah, ini kalau postur tubuhnya tidak diperhatikan, apakah ada efek-efeknya nanti, Dok?
4: Banyak contoh ya, postur tubuh kita kan bisa kita lihat dari leher ya. Dari leher dulu, terus dari pundak. Contoh yang gampang dari leher. Kalau postur tubuh kita, ini contoh misalkan gadget. Kita begini aja, apa yang terjadi? Kita akan menarik otot yang di belakang sini nih. Ya, seringkali kita merasakan seperti kaku. Dan kaku ini dia nggak tinggal diam, hanya kaku. Bisa menyebabkan juga sakit kepala yang di daerah, kita bisa bilang di samping. Seringkali orang berpendapat, oh sakit kepala saya karena mungkin yang berbahaya. Tetapi kalau kita lihat, bisa jadi sesimpel dari postur yang sering menunduk seperti itu. Kalau dilihat permasalahan setiap regio beda-beda. Kalau leher, kalau postur kita tidak benar atau tidak menopang tubuh, bisa menyebabkan kaku, bisa juga menyebabkan sakit kepala, dan bahkan bisa menyebabkan kesemutan dan baal di tangan. Kalau dari pinggang, kalau kita misalkan nih duduknya sudah 3 jam duduk gitu dengan posisi yang PW kita posisinya udah gitu, itu bisa menyebabkan tentu sakit pinggang, bahkan bisa juga menjalar sakitnya ke paha dan kaki. Kalau dilihat ya, kegiatan kita itu sangat-sangat sekali tergantung tentu dari tubuh. Nah, penting untuk masyarakat mengenal cara posisi yang benar itu seperti apa. Ya mungkin simple, yaitu bergeraklah 1 jam. Contoh, kalau sudah duduk 1 jam, ya bergeraklah, berdirilah, terus duduk lagi. Nah, itu yang nanti kami di sesi-sesi berikutnya akan dibantu oleh Bu Iren dan Tari untuk memberikan tips bagaimana sih menjaga postur yang baik.
2: Ya. Nah, ini tadi juga dokter menyebut ada keluhan-keluhan, mungkin nyeri kepala atau mungkin juga nyeri leher. Itu durasinya berapa lama, Dok, sampai akhirnya kesalahan postur itu tuh berakibat dengan nyeri itu? Apakah dalam 1 jam langsung sakit atau setelah puluhan bulan atau puluhan minggu, Dok?
4: Itu dia. Tiap orang tentu beda-beda karena ada faktor usia, faktor pemakaian ya, dan juga faktor kegiatan. Yang kita bisa tarik benang merahnya, tubuh kita itu punya daya tahan. Tidak langsung gitu, pegang HP 1 menit langsung kaku, ya enggak. Tapi kalau kebiasaan itu sudah berlangsung mungkin lebih lama dari 1 bulan, 2 bulan, kalau kita lagi tiduran kita ngelihat HP gitu ya, mungkin lagi ada seri yang terbaru gitu, ya kan, tiap malam kita nonton 1 jam, 1 jam, mungkin 3 bulan deh mulai terasa. Dan seringkali kan kita cuman merasakan kaku gitu ya, belum tuh merasakan sakit kepalanya belum. Biasanya sakit kepalanya muncul setelah kakunya dulu ada gitu. Kakunya disangkanya cuman pegel-pegel aja. Apa yang biasa dilakukan? Pijat, ya kan? Ya. Cuma dipijat aja. Tapi enak sebentar, besokannya kok pegel lagi. Nah, intinya kalau misalkan di massage atau di terapi atau dipijat dia hanya enak sebentar, pasti ada masalah lain yang perlu dicari. Nah, disinilah Kinesio hadir, di mana kita melakukan pemeriksaan. Jadi contoh, leher itu kita bantu bergerak ke kanan, ke kiri. Nanti dicari otot mana yang memang bisa mengganggu pergerakan. Contoh, ini nih, depan sini adalah otot skalen. Nah, otot skalen ini sering sekali menjadi kaku, tegang. Dan di sini menyebabkan sakit kepala. Jadi jawabannya tadi pertanyaan dari kakak ya, variasi sih. Ada yang 3 bulan baru muncul, tapi ada yang mungkin sudah pernah dulu ada keluhan, terus tertrigger sedikit aja, dia sudah mulai. Ya.
2: Nah, ini kalau kita melihat pola dan juga gaya hidup masyarakat dengan gadgetnya, dengan teknologi yang serba ada, biasanya keluhan yang muncul paling sering dikeluhkan di bagian mana, Dok?
4: Kalau rate, pakai rating kita.
2: Ada rate-nya ya.
4: Kalau leher, yang paling simple adalah kita merasa nih keluhan yang muncul biasanya itu kencang tegang atau bisa disebut sebagai tension headache. Jadi jenis kepala, sakit kepalanya itu tension headache. Itu kalau daerah leher. Kalau daerah bahu, karena kita kan seringnya laptop gini ya, dari posisi gini, itu bisa lama-lama jadi frozen shoulder atau kaku-kaku di sendi bahu. Dan kalau misalkan kita tidak aware, kita waktu mengambil sesuatu dan otot yang kaku itu tertarik, itu bisa menyebabkan muscle strain. Dan lama-lama kalau nggak dibetulkan, ya nggak, istilahnya tidak ditangani, mungkin masyarakat kenal ya namanya frozen shoulder, itu ada inflamasi kompleks lah. Dan kalau sudah dapat diagnosa frozen shoulder itu terapinya lama, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Kalau pinggang, nah ini cukup menarik pinggang. Seringkali banyak masyarakat khawatir dengan yang dinamakan saraf kejepit kan ya. Karena kalau sudah kena diklaim saraf kejepit, itu ujung-ujungnya operasi, ya kan? Tapi simple, kalau kita bantu dengan menjaga postur, saraf itu dia punya rongga untuk dia keluar. Jadi nggak perlu khawatir. Contoh ya, nah kebetulan ini ada gambar. Jadi syaraf itu kan dia lewat lubangnya, lubang syaraf. Kalau kita banyak membungkuk, lubangnya itu akan mengecil. Tapi kalau kita duduknya bagus, tegak, lubang itu pun ikut membesar di sini. Itu yang masyarakat perlu mengetahui, tidak semua sakit pinggang, sakit ke kaki itu karena syaraf kejepit. Bisa jadi posisi duduknya yang harus diperbaiki.
2: Wah, ini berarti pentingnya kinesio ya untuk memeriksa. Karena biasanya kan kalau orang, kok sakit ya kepalanya, apa, oh ini belum ngopi, atau mungkin oh belum makan. Ternyata pengaruh postur itu sebegitu pentingnya ya, Dok ya, untuk diketahui oleh masyarakat. Wah, ini terima kasih banyak Dokter Tina sudah memberikan penjelasan. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tari ya ini ya.
4: Yes, saya pamit ya karena kebetulan memang ngisi di jam praktek. Dan pesan saya untuk teman-teman di Samarinda dan juga mungkin sekitarnya, coba lihat bahwa tubuh kita itu memang butuh yang dinamakan pemeliharaan. Jadi jangan nunggu sakit untuk cari kinesioterapi ya. Orang sehat pun bisa. Oke, saya leave dulu ya.
2: Siap, terima kasih banyak ya, Dokter, untuk penjelasannya. Selamat bekerja kembali, Dok. Ditunggu di Samarinda ya, Dok ya?
4: Ya.
2: Baik, itu dia Dokter Tina Tan ya, yang sudah memberikan informasi. Nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Tari. Nah, saya juga ingin dengar dari perspektif dari PPDI, karena tentunya kesadaran postur yang tadi dijelaskan oleh Dokter Tina ini juga tidak lepas dari kondisi teman-teman disabilitas kita yang setiap hari atau sehari-harinya juga dipengaruhi oleh kondisi fisik atau mungkin alat bantu dan lingkungannya. Nah, ini ada Mbak Iren. Kita mau dengar suara Mbak Iren nih dari perspektif disabilitas, sebenarnya seperti apa pengalaman atau keluhan teman-teman disabilitas terkait dengan postur tubuhnya ini, Mbak Iren?
3: Iya, baik. Dari perspektif penyandang disabilitas, menjaga postur tubuh itu sangat-sangat penting sekali ya.

0: disabilitas bukan sekedar hanya untuk terlihat tegak ya, dalam postur tubuh terlihat tegak, bukan, tapi juga soal bertahan, tetap mandiri dalam melakukan aktivitas sesuai kemampuan yang dimiliki gitu. Jadi di sini teman-teman disabilitas itu kan mulai dari awal kan dia memang sudah secara postur ya udah lebih berat dari yang non disabilitas ya. Jadi postur yang salah itu akan mempengaruhi sendi tulang dan itu akan membuat dia sulit bergerak, cepat lelah dan sakit ya. Tetapi dengan postur tubuh yang benar, kebiasaan-kebiasaan yang baik itu melakukan aktivitas pun tentu dia akan lebih bertenaga gitu ya. Secara mandiri bisa melakukan aktivitasnya sesuai dengan kemampuan tubuh masing-masing seperti itu.
1: Berarti teman-teman disabilitas kita yang mungkin menggunakan kursi roda atau mungkin juga alat bantu jalan, ini juga perlu diberikan kesadaran postur ya Mbak Iren ya?
0: Iya, betul sekali. Jadi teman-teman ini kan, yang teman-teman kita yang disabilitas ini kan bermacam-macam ya. Ada yang dia menggunakan kursi roda, ada yang juga memakai tongkat seperti itu. Dan tentu mereka itu keseimbangan tubuhnya ya itu yang harus dijaga gitu. Karena mereka untuk melakukan aktivitas itu tidak selalu dibantu. Jadi bagaimana dia untuk bertahan kekuatan tubuh itu ya, supaya otot dan sendinya tetap terjaga dan setidaknya mengurangi rasa nyeri lah, mengurangi rasa sakit seperti itu. Kalau tubuh yang dengan postur yang benar, otomatis dia bergeraknya lebih leluasa, mengurangi rasa sakit dan kekakuan di dalam otot tubuhnya seperti itu Mbak Mita.
1: Ini kalau misalnya untuk orang yang awam ya, mungkin tidak mengetahui alat bantu seperti kursi roda atau mungkin juga tongkat, itu apakah juga disesuaikan dengan posturnya si pengguna atau langsung general dipakai bisa untuk semua usia atau semua kalangan gitu Mbak?
0: Yang kinesioterapi ya? Oh ya, jadi kinesioterapi ini hadir bukan hanya untuk teman-teman disabilitas, tapi yang non disabilitas, terutama yang aktif beraktivitas. Ya, ya setiap hari kita menggunakan otot dan sendi tubuh kita. Kemana-mana kita membawa tubuh kita ini yang beraktivitas ini kan pasti mengalami lelah, gitu ya. Tentu ada otot-otot yang kaku, gitu. Jadi tidak harus menunggu kita sakit dulu nih baru datang terapi atau ke kinesioterapi. Janganlah. Jadi kita mulai dari hal-hal yang sederhana aja dulu, memperbaiki postur tubuh. Postur yang saat kita duduk, bagaimana yang benarnya, gitu ya. Seperti kata dokter Tina kan tadi, jadi sering kali keseharian kita yang tanpa kita sadari saat kita memegang gadget atau saat kita duduk longkrong ya, yang tanpa kita sadari ya asik banget nih ngobrol gini ya, ya di kafe atau di mana gitu, di ruang kerja gitu ya, asik tuh. Tapi posisi tubuh yang tidak simetris itu kelamaan akan mempengaruhi postur tubuh kita sendiri. Iya, jadi postur tubuh ini bukan hal yang tiba-tiba langsung tidak simetris, enggak. Itu adalah aktivitas yang berulang seperti itu.
1: Tapi kalau di kinesio itu bisa diperbaiki?
0: Iya. Jadi apakah postur yang salah ini, apakah ini bisa diperbaiki? Tentu bisa gitu. Jadi kalau dia kesalahannya postur yang rusak ini kita lihat tidak simetris ya, itu kan karena aktivitas yang berulang, bukan hanya sekali dua kali, tapi kebiasaan yang berulang. Apakah bisa diperbaiki? Tentu bisa gitu. Dengan kita mulai dari keseharian kita aja dulu ya, mengatur posisi kita duduk, yang biasanya kita itu duduk ya, asal duduk aja lah gitu ya. Tapi kita coba duduk itu yang tegak, bersandar, tangan di kiri kanan boleh kalau ada pegangan di kursi ya, seperti itu. Kaki menapak di lantai gitu. Saat kita berjalan juga seperti itu. Posisi kita berjalan itu ya tegak gitu. Kadang-kadang kan orang nunduk gitu ya, apa setelah lu santai gimana ya. Jadi kita kalau berdiri itu kita perhatikan sudah berapa lama kita berdiri. Ayo bergerak gitu ya. Duduk dulu istirahat. Sama kayak orang kerja di kantor, terlalu lama duduk, ayo bergerak. Gerakan dulu, berdiri sebentar, geser pinggang, gerakin ke kiri, ke kanan, atau tangan kita buka dada ya.

0: hal-hal yang mudah, atau leher boleh miring ke kiri, ke kanan. Yang terutama itu ya, yang paling sering terjadi kekakuan di otot leher. Itu sering kita scroll ya. Yang namanya handphone ini itu sudah sangat menjadi kebiasaan ya. Saking asiknya nih. Kita nunduk. Ini saat kita nunduk ini otot leher akan tegang, kaku. Kaku itu akan menyebabkan sakit kepala. Bahu jadi kaku juga, sakit gitu kan, di belikat, punggung itu akan lama-kelamaan akan menjalar gitu ya. Itu kan meradang, terasa sakit kaku itu menghambat aktivitas kita yang tadinya bisa geraknya cepat, ini akan terganggu. Contohnya seperti itu ya. Jadi hal-hal yang sederhana itu yang harus kita perhatikan. Bagaimana caranya ya, kita mulai dari mengenali postur diri kita sendiri. Hal yang sederhana bisa kok kita sambil bercermin di rumah gitu ya. Ini dari mulai dari telinga misalnya ya, telinga ini ada nggak, sama nggak, sejajar nggak ini, bahu, pinggul, itu akan kelihatan kok semuanya. Ya, jadi kita bisa kok mengenali diri kita sendiri. Jadi kita nggak harus yang berat-berat untuk bergerak itu enggak. Bercermin aja dulu, lihat ini posisi bahu sejajar enggak gitu. Itu hal-hal yang mudah dilakukan. Jadi kalau kita banyak beraktivitas duduk, ayo bangkit bergerak sedikit gitu ya. Atau posisinya miring-miring ini, ayo mulai diatur duduknya gitu.
1: Apalagi orang Indonesia kebiasaan kalau duduk kan kakinya naik sebelah gitu.
0: Itu lagi. Jadi itu juga ya, kebiasaan menyilangkan kaki itu ya. Itu harus diperhatikan juga, karena itu akan mempengaruhi otot gluteus, yaitu bokong atau pinggangnya ya. Itu kalau terlalu lama, dia kan akan mengikuti ya. Postur ini kan mengikuti geraknya kita. Jadi kalau dia nggak seimbang, dia akan lama-lama nggak simetris nih. Iya, seperti itu. Dan juga terasa sakit kalau udah kaku kan. Banyak sekali itu pasien-pasien yang datang ini ya, rata-rata ya sakit di pinggang, di bahu, di leher, apalagi. Padahal nggak tanpa disadari itu. Kebiasaan-kebiasaan yang
1: setiap hari. Padahal nggak aktivitas berat, cuma duduk aja, tapi ternyata postur duduknya yang salah, begitu ya. Ini saya ke Mbak Tari nih. Tadi juga sudah disebut bahwa ternyata postur ataupun juga kebiasaan seseorang sehari-harinya ini berpengaruh ya terhadap kesehatan sendi, begitu. Nah, kalau dari Mbak Tari seperti apa nih Mbak, latihan sederhana yang bisa dilakukan masyarakat di rumah terutamanya ya, untuk meningkatkan postur awareness ini Mbak, apa tanpa membutuhkan alat begitu, bisa tidak?
2: Ya, bisa dilakukan di rumah ataupun di tempat kerja. Pada dasarnya latihan itu tidak dibatasin jangka waktu ya, bisa dilakukan setiap hari juga. Contohnya dengan stretching ringan, kita mulai duduk lebih dari 1 jam pun itu kita harus kasih warning atau kasih alarm ringan. Contoh pergerakan ringan yang bisa kita lakukan adalah motion untuk daerah leher, kita bisa cuman tengok ke kanan, tengok ke kiri. Itu mengurangi si kaku otot. Gitu. Dengan stretchingan kita bisa searching di Google dengan stretching untuk leher, kita bisa tarik leher seperti sini ataupun tarik ke sebelah sisinya. Simple, ringan tapi mengurangi kaku otot. Intinya untuk postur duduk, untuk postur berdiri dan postur tidur pun itu nanti semuanya kita akan bahas dan kita akan kasih arahan untuk edukasi-edukasi yang baik.
1: Ya, berarti ketika kita 1 jam duduk atau 1 jam melakukan sesuatu dengan posisi yang sama, stretching itu diperlukan ya, dengan durasi tadi maksimal 1 jam begitu untuk melakukan stretching ya Mbak ya?
2: Iya, stretching itu bisa dilakukan nggak 5 menit atau 3 menit, bahkan 1 menit pun bisa gitu. Yang penting bagi kita untuk duduk itu jangan lebih dari 1 jam. Artinya postur statis itu tidak boleh lebih dari 1 jam. Karena jika terlalu lama kita duduk, kita posisi statis diem kelamaan, itu akan ngebuat otot kita semakin kaku gitu.
1: Oh, nah ini juga ilmu baru tentunya untuk pendengar ya. Baik Mbak Tari dan juga Mbak Iren, izin ini nanti kita terima penelpon karena sudah banyak sekali jalur WhatsApp ini yang masuk ya. Kita akan terima telepon dan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung silahkan ya di line telepon ataupun juga WhatsApp setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Samarinda.
3: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
4: Yes!
3: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
5: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ruang Disabilitas dan Inklusi ya, bersama dengan Mbak Iren dan juga Mbak Tari. Hari ini kita berbicara seputar kinesioterapi ya. Untuk Anda yang ingin bertanya langsung seputar topik kita ya, yang hari ini membahas postur awareness juga, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Tina di awal tadi, bahwa ternyata aktivitas ataupun juga kebiasaan seseorang sehari-harinya yang dilakukan terus-menerus dengan posisi yang salah, ini ternyata berefek pada kesehatan. Nah, silakan Anda yang ingin bertanya langsung di line telepon 736-566-743-495 ataupun juga di jalur pesan singkat WhatsApp kami di 0811-554-4976. Saya bacakan yang pertama dari Pak Ihsan Setiawan. Beliau bertanya, selamat siang, salam inklusi. Katanya beliau ini penyandang disabilitas fisik, berkursi roda dan hampir setiap hari kegiatan di kantor berhadapan dengan komputer atau laptop. Nah, saya ingin bertanya, katanya apakah penggunaan laptop jangka panjang itu akan berpotensi menimbulkan disabilitas leher? Mungkin maksudnya nyeri leher ya. Bagaimana katanya kepekaan kita terhadap postur tubuh serta bagaimana menganalisanya, durasi dan postur penggunaan laptop, katanya begitu. Itu Pak Ihsan Setiawan ya. Kita bahas satu persatu dulu, boleh Mbak Tari, boleh langsung dijawab ini.
2: Oke, baik, terima kasih. Oke, terkait pertanyaan dari Pak Ihsan, bisa kita simpulkan bahwa penggunaan laptop lebih dari 1 jam memang membuat otot leher kita kaku. Artinya kaku, dari kaku itu nyeri itu akan timbul seperti pegal, seperti rasa capek, kelelahan otot, dan masuk lagi ke daerah punggung dan lari ke pinggang. Nah, bagaimana menjaga postur dan komputer yang terlalu lama kita pakai untuk lebih safety untuk badan kita sendiri, untuk penggunaan sehari-hari, kita bisa akalkan dengan cara komputer kita sejajarkan dengan mata, tidak boleh lebih rendah daripada badan kita sendiri. Artinya badan itu tidak boleh lebih bungkuk dari si laptopnya. Seperti itu, Mbak.
1: Itu dia ya, Pak Masan. Nah, ini untuk yang di kursi roda ini, Pak Ihsan ya. Pak Ihsan, kalau stretchingnya seperti apa nih, Mbak Ari, untuk sarannya Pak Ihsan yang duduk di kursi roda nih?
2: Oke, baik. Untuk stretchingnya bisa kita lakukan, Pak Ihsan. Nanti mungkin kalau misalkan kita ngadain seminar ya di Samarinda, Pak Ihsan boleh datang. Nanti kita bisa ajarkan untuk berbagai stretching di sana. Untuk stretching ringan yang di sini kita bisa ajarkan dengan cara simple ringan. Kita bisa posisi tangan kanan kita sentuh area telinga kita yang sebelah kiri. Baru kita tarik ke sebelah kanan. Kita tahan, hitung 1 sampai 15 hitungan. Kanan kiri sama. Seperti itu. Ya, seperti itu. Ini. Ganti yang sebelah kanan pakai yang tangan sebelah kiri.
1: Ya. Hitungannya berapa detik ini?
2: Hitungannya tetap sama. 1 sampai 15 hitungan.
1: 1 sampai 15.
2: 15 hitungan? Gitu. Jangan lupa juga air mineral atau air putih itu juga harus cukup ya dalam kegiatan sehari-hari. Itu sangat penting untuk sistem tubuh, untuk otot juga sangat penting.
1: Mm-hmm, baik. Nah, ini saya ke Mbak Iren lagi. Dari tadi kita menyebut akan ada kegiatan begitu ya. Ini sebenarnya kapan ini Mbak Iren, untuk pendengar juga boleh diinformasikan kegiatannya?
0: Ya, untuk teman-teman, baik teman-teman penyandang disabilitas dan disabilitas, terbuka secara umum, kita akan mengadakan workshop ya di tanggal 5-6 Oktober gitu. Jadi di sana kita bisa mengenali apa itu kinesioterapi. Kita akan mengajarkan juga bagaimana treatment-treatment sederhana yang bisa dilakukan secara mandiri di rumah ataupun di tempat kita bekerja untuk awareness postur tadi gitu ya. Jadi di sana nanti kita adakan workshop untuk masyarakat Samarinda.
1: Di mana lokasinya, Mbak?
0: Iya, nanti kita adakan di aula Dinas Sosial ya. Nah, insya Allah nanti di sana akan kita adakan, ada praktisi juga yang akan hadir, Dokter Tina, beliau juga akan membawakan acara itu. Jadi jangan ketinggalan lah.
1: Iya, rugi kalau nggak ikutan ya.
0: Benar, jadi karena sangat bermanfaat. Ya.
1: Terbuka untuk umum ini, jadi Dokter Tina dan Mbak Tari juga ikutan ya.
0: Iya, ada.
1: Jadi yang mau konsultasi langsung juga bisa di tanggal 5 dan 6 Oktober ya.
0: Kita hanya sekedar cek postur, silakan datang aja. Gimana kita mau cek postur? Apakah postur saya ini simetris atau tidak? Gitu ya. Apa ada gimana cara stretching yang baik untuk postur tubuh? Nanti kita bisa lakukan di sana bersama-sama gitu.
1: Workshopnya ini gratis, Mbak?
0: Workshop ini gratis.
1: Ah, ini dia, terbuka untuk umum dan gratis. Boleh, nah, silakan ya. Baik, saya ke WhatsApp lagi. Ini ada Ibu Sari. Ibu Sari bertanya, katanya, saya mau bertanya, benarkah kalau postur tubuh kita tinggi, kalau tidur itu tidak perlu pakai bantal biar tidak bungkuk? Nah, ini Mbak Iren mau menyanggupi, mau menanggapi?
0: Oke. Dengan ibunya siapa tadi?
1: Ibu Sari namanya.
0: Ibu Sari. Iya. Saya rasa masalah postur tinggi pendek itu enggak ya. Itu masalah kita ini posisi postur bergerak aja gitu ya. Dan kalaupun kita tidur ya, kita ambil posisi tidur itu bantal sejajar dengan bahu gitu ya. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah gitu. Karena kalau kita terlalu tinggi nanti leher agak kaku gitu juga ya kan. Kalau dia terlalu rendah juga dia akan kayak terasa tenggelam gitu. Oke, itu bantalnya. Kalau dia di atas tempat tidur, itu tempat tidur kasur yang digunakan juga jangan terlalu lembek gitu. Kalau kita posisi kita tenggelam gitu ya, ini kan nanti tulang belakang juga mengikuti dengan pinggang, itu akan mengikuti. Jadi itu yang kebiasaan berulang yang saya sebutkan tadi itu akan mempengaruhi postur tubuh kita. Jadi seperti itu Ibu. Boleh diperhatikan kembali bantal yang digunakan, kasur yang digunakan, supaya posisi tidur itu enak gitu. Saya rasa kalau masalah tinggi itu enggak lah gitu kan.
1: Mitos ya berarti ya.
0: Ya, jadi kita berdiri tegak ya Bu ya. Biasakan posisi berdiri tegak, supaya ini kan kalau kita tegak itu ya, punggung di belakang ini kan akan tertarik lurus gitu ya. Jangan banyak nunduk gitu. Mulailah dari hal-hal sederhana aja dulu gitu. Seperti itu Ibu Sari.
1: Baik, saya ke Mbak Tari ini. Nah, ini Mbak Tari juga silakan boleh menanggapi, karena ternyata banyak kesalahan yang dilakukan orang. Kan saya tidurnya enak nih, tidurnya 8 jam, 9 jam, tapi ternyata posisi tidur yang salah ini ternyata juga berakibat ya pada nyeri sendi atau leher ya. Seperti apa Mbak Tari biasanya kalau keluhan masyarakat ini yang datang?
2: Oke, terima kasih Kak. Oke, karena saya sudah praktek kurang lebih 10 tahun ya di klinik City Life, dan untuk keluhan di area leher jauh lebih banyak untuk saat-saat ini. Yang pertama adalah ketika leher itu mengalami kaku otot. Nah, kaku otot itu bisa diakibatkan karena apa? Postural. Nah, postural saat kita tanya, Ibu penggunaan bantalnya sudah baik dan benar atau belum? Nah, biasanya pasien hanya mengatakan, oh, saya tidur lebih enak tidak pakai bantal. Nah, itu juga salah. Karena apa? Karena tidur yang tidak memakai bantal itu akan ngebuat tulang belakang kita itu tidak ada curve-nya. Gitu. Contoh curve di sini adalah seperti ini. Ini model tulang di mana curve kita tuh harus huruf C untuk area leher. Nah, ketika dia tidak memakai bantal, otomatis curve itu kan jadi lurus. Nah, itu akan ngebuat tarikan otot yang nempel dari otot leher dan pundak itu akan kaku. Itu ngebuat leher makin gak nyaman, pundak makin tambah sakit, seperti itu. Jadi kenapa dibutuhkan bantal yang mensupport area leher gitu. Nah, model-model bantal pun itu juga banyak variannya ya. Jadi harus dicari yang baik dan benar, tidak boleh terlalu datar. Itu juga harus ada lengkungan untuk si kurva yang daerah cervical atau daerah leher. Gitu. Ya.
1: Nah, kalau orang Indonesia kan suka tidurnya pakai guling tuh Mbak Ari. Gimana tuh?
2: Iya, kalau guling itu pada dasarnya itu kan diproduksi untuk area kaki, di mana untuk kita peluk dan untuk menstabilisasi sih antara leg kita, antara kaki kanan dan kaki kiri. Itu bukan dipakai untuk area leher. Karena jika kita pakai untuk area leher, biasanya leher itu terlalu tinggi dan mengakibatkan postur kita juga salah juga karena terlalu tinggi. Itu ngebuat leher kita semakin narik ke depan. Akibatnya apa? Nanti leher depan itu kita kaku. Nanti dibilangnya salah bantal, padahal bukan salah bantalnya yang kita cek gitu. Karena memang penggunaan bantal yang salah. Gitu.
1: Nah, ini kan berarti banyak orang yang baru menyadari kesalahannya ketika sudah merasakan nyeri gitu ya. Kalau dari Mbak Tari sendiri edukasinya seperti apa untuk membangun kesadaran postur tubuh sebelum akhirnya muncul masalah ke orang-orang nih Mbak?
2: Oke, ya sebaiknya dengan postur tubuh sebelum kita istirahat malam, kita edukasikan untuk setiap pasien atau setiap semua masyarakat di Indonesia ini, kita bisa memberikan edukasi yang pertama. Sebelum tidur, kita cek dulu apakah yang pertama itu tempat tidurnya sudah mensupport atau belum. Ya, yang inti dari mensupport itu biasanya dari tempat tidur itu terlalu empuk enggak? Gitu, karena dari tempat tidur yang terlalu empuk itu juga mengakibatkan tulang belakang itu berubah posisinya gitu. Terus yang kedua, apakah bantalnya sudah mendukung atau belum? Jika terlalu tinggi itu juga tidak bagus juga, tapi sebaiknya kita cari bantal itu yang relatif enak dipakai dan memang tidak terlalu tinggi. Jadi tidak bisa melebihi di atas bahu kita, lebih tinggi dari bahu kita saat posisi kita tidur miring ataupun miring ke kanan ataupun miring ke kiri, seperti itu. Dan edukasi selanjutnya kita bisa lakukan sebelum tidur, itu bisa lakukan dengan stretching ringan. Nah, stretching ringan itu nanti bisa kita berikan melalui seminar nanti yang akan kita adakan di Samarinda, atau mungkin nanti kita bisa adakan contoh di sini yang tadi saya berikan juga. Ya, kita tarik leher ke kanan, kita tarik leher ke kiri, ringan, simple. Sangat bagus untuk sebelum tidur karena mulai rileks. Dan yang selanjutnya lagi, kita penggunaan HP ya. Jadi saat posisi kita mau tidur, kita tidak dianjurkan untuk melihat HP. Karena apa? Nanti melihat HP itu bisa lupa waktu, terus akan terus jadi lupa jam, seperti itu.
1: Lupa jam, biasanya orang melihat HP ini dengan postur yang salah, tangan jadi pegel ya, leher jadi pegel juga. Nah, ini berakibat banyak. Nah, saya bacakan lagi, ada satu WhatsApp lagi yang masuk dari Pak Masan Bali ini. Kata beliau, mungkin saja ada orang tua yang punya anak disabilitas, dalam hal ini keterbatasan di tangannya, merasa kesian terhadap anak sampai makan pun mungkin disuapi oleh ibu atau kakaknya. Nah, kebiasaan ini sepertinya akan berdampak buruk pada anak itu kalau tidak diatasi sejak dini. Kata beliau, apa yang harus dilakukan orang tua, apalagi saat makan terus disuapi begitu, apakah ada cara lain yang harus dilakukan? Mungkin ini untuk Mbak Iren nih, seperti apa tanggapannya nih?
4: Iya, Pak Masan. Jadi anak-anak disabilitas ya, mungkin yang masih tergolong di bawah umur dewasa gitu ya. Pada umumnya memang mereka sekalian saya di sini ya, supaya kita para orang tua yang memiliki anak istimewa seperti ini, ayo kita bawa gitu ya. Ayo kita rangkul gitu. Kita di sini bisa kok mengajarkan mereka mandiri gitu ya. Ajarkan mereka mandiri, melatih otot bagian yang lemah supaya lebih kuat gitu kan. Kalau yang tadinya biasanya disuapin gitu ya, mungkin tangannya yang lemah seperti yang kata Bapak tadi ya. Ya, itu bisa kok kita terapi. Mungkin kita masa seringan lah gitu ya, sesuai dengan kemampuan si anak gitu ya. Karena setiap kasus berbeda. Jadi setiap disabilitas itu enggak sama tuh kekuatan tubuhnya, enggak gitu. Kita mulai dengan menerapi bagian tangan gitu. Kita latihan untuk otot, kemampuan otot seperti itu ya. Kalau misalnya sulit dilakukan oleh orang tua, kinesioterapi bisa membantu. Bisa datang ke Griadilitas. Kita punya kok di sini Griadilitas, kinesioterapi kita lakukan di sana untuk si anak, dan terbuka untuk masyarakat Samarinda pada khususnya gitu ya, untuk anak-anak disabilitas. Ini sekalian saya promoin aja, tarif untuk anak-anak disabilitas kita kasih harga khusus 20%, potongan 20% gitu ya. Nanti kita di sana akan dibantu untuk anak-anak disabilitas ini supaya bisa bergerak dengan baik gitu ya, membantu mereka supaya lebih kuat penguatan ototnya seperti itu. Kita ajarkan mereka untuk mandiri, karena nanti saat dia tumbuh dewasa, pada saat tidak ada yang bisa bantu dia, yang harus bertahan sendiri gitu. Kemampuan dia untuk melakukan aktivitas secara mandiri gitu. Bisa mulai, apalagi kalau masih anak ya, masih bisa untuk kita arahkan untuk latihan secara perlahan gitu. Bisa Pak, bisa dibawa anaknya ke Griadilitas ya.
1: Jadi memang mempersiapkan anak untuk bisa mandiri begitu ya Pak Masan ya. Jadi jangan terus disuapin ini dengan terapi-terapi yang dilakukan. Nanti insya Allah akan ada hasilnya begitu ya Mbak ya. Baik, kita masih bersama Anda pendengar di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita berada di sesi akhir ini. Saya ke Mbak Tari lagi. Mbak Tari, biasanya kalau kita sudah lama beraktivitas, mungkin kelamaan pegang handphone atau juga kelamaan duduk di depan laptop dan juga PC, ini biasanya ada satu kebiasaan yaitu membunyi-bunyikan tangan ya, bunyikan tangan atau bunyikan leher. Biasanya tuh banyak masyarakat yang bisa seperti itu. Ini berbahaya atau tidak ini Mbak Tari?
2: Okay, terima kasih untuk pertanyaannya ya, yang sering muncul di aktivitas sehari-hari. Banyak sekali pasien di sini atau mungkin di masyarakat Samarinda dan Indonesia itu mempunyai kebiasaan bunyiin leher satu sisi, bunyiin leher satu sisi, dan jari-jari tangan yang kita begini lebih enak nih, makin bunyi makin enak seperti itu. Nah itu sebenarnya seperti ini gitu kan. Kenapa sih rasanya tuh pengen bunyiin leher, dan kenapa sih rasanya tuh pengen bunyiin jari-jari tangan itu? Nah itu ada sebab dan akibatnya nih. Nah apakah karena aktivitas yang berlebihan atau overuse pemakaian, atau apakah karena kaku otot yang tidak ketahui oleh tubuh kita sendiri gitu. Saat kaku otot yang sangat kaku, dan otot itu kan hubungannya dengan tulang belakang dan si syaraf. Ketika otot yang kaku itu nempel ke tulang belakang, dan tulang belakang itu juga ikut semakin kaku, nah syaraf itu timbul. Nah syaraf yang timbul itu merangsang ke rasa pegal, di mana pegal itu berasa tumbuh. Aduh, mulai pegal nih leher nih, kayaknya dibunyiin enak nih. Nah seperti itu, maka setiap orang pasti rasanya pengen bunyiin akan jauh lebih plong. Yang sebenarnya itu yang terjadi adalah kaku otot yang neken ke tulang belakang, dan rasanya itu ke si sistem syaraf yang kita rasa yang ada di daerah leher dan tangan. Nah apakah berbahaya atau tidak? Tentu berbahaya, apalagi jika dilakukan lebih sering membunyikan, lebih sering untuk dikretek-kretek sendiri, itu akan lebih cepat dan mempermudah sih namanya faktor pengapurannya seperti itu.
1: Iya, karena terkadang manusia ini begitu dibunyiin jadi ada satu kepuasan ya. Oh, ini aku berhasil nih membunyikan tangan atau membunyikan leher. Ternyata kalau salah-salah itu berbahaya ya malah Batari ya.
2: Iya, betul, benar sekali.
1: Baik, kita berada ya.
2: Oke, okay. Ya, berbahaya karena memang tulang belakang itu kan susunan syaraf penting. Jika semakin kita sering membunyikan tulang belakang kita, namanya kan tulang belakang itu ada syaraf. Jadi berbahaya, sangat berbahaya karena lama-kelamaan dari antara tulang dengan tulang itu terjadi pergesekan gitu.
1: Mm-hmm. Baik Mbak Tari, kita berada di sesi akhir ini di sajian ruang disabilitas kita. Mbak Tari, apa pesan penting yang bisa disampaikan ke masyarakat, untungnya untuk mengetahui dan menyadari kesadaran postur ini bukan hanya milik teman-teman disabilitas, tapi juga masyarakat yang hidupnya normal pun, yang beraktivitas setiap hari di kantor ataupun juga dimanapun aktivitasnya, itu juga perlu sadar dengan hal ini, Mbak.
2: Ya, baik. Oke, untuk semua masyarakat mungkin penting ya untuk menjaga sistem tubuh atau menjaga tubuh kita masing-masing, di mana ketika kita sebelum sakit yang terlalu parah, sebaiknya kalau misalkan dengan yang dirasa di tubuh kita sudah mulai ada terganggu nih dengan leher, dengan pergelangan tangan, dengan sendi lutut, dengan pinggang. Nah, jangan tunggu sampai sakitnya itu tambah parah. Itu. Jadi sebelum sakit itu parah, sebaiknya kita cek ke praktisi-praktisi yang terdekat di lokasi-lokasi daerah tersebut itu. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan sebagai mencegah si tubuh kita agar tetap enak dipakai untuk aktivitas jauh lebih nyaman. Nah, sekarang kan dunia gadget kan sangat penting ya di tubuh kita, di kehidupan kita sehari-hari. Nah, bisa kita lakukan dengan cara kita searching untuk bagaimana cara menjaga tubuh yang baik, bagaimana untuk stretching supaya otot leher lebih rileks, bagaimana supaya otot pinggang lebih rileks, tidak sakit pinggang lagi, tidak begal lagi gitu. Itu banyak banget di internet yang bisa kita lakukan dan mencari tahu bagaimana menjaga pola hidup yang baik dan untuk diri kita sendiri ya, seperti itu.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Tari. Nah, Mbak Iren, silakan. Apa pesannya kepada masyarakat tentunya terkait dengan postur awareness, terutama untuk teman-teman disabilitas nih?
4: Iya, jadi untuk teman-teman disabilitas ya, saya menghimbau, ayo mari kita perbaiki postur kita gitu ya. Bukan sekedar supaya kita terlihat tegak, tidak, tetapi untuk mempertahankan kekuatan otot tubuh gitu ya, supaya kita bisa melakukan aktivitas dengan lebih leluasa gitu dan lebih ringan, supaya tidak mudah lelah dan tidak cepat sakit gitu ya. Karena kita ketahui bahwa teman-teman disabilitas ini mereka untuk sudah dari awal bergeraknya memang sudah terbatas seperti itu ya. Ayo kita mulai dari sekarang. Ayo setiap hari lah ya. Setiap hari kita mulai stretching pagi dan sore hari atau menjelang tidur seperti itu. Tidak butuh waktu yang lama gitu. Kita hanya butuh 30-60 menit itu sudah cukup kok gitu ya. Mulai dari menggerakkan leher. Saya rasa kalau teman-teman yang sudah pernah ke Griadilitas di situ kita akan melakukan namanya cek postur ya. Selain cek postur, kita akan tes fisik gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar kita tanya jawab ini apa nih keluhannya gitu, enggak. Jadi kita memang ada SOP khusus memang untuk kinesioterapi. Kita akan memulai terapi di kinesio itu ada SOP-nya nih. Jadi kita nih data pasien dulu nih, yang ibaratnya kayak rekam medisnya gitu ya. Nanti saat kembali lagi si pasien kita udah tahu, oh, riwayatnya ini nih, pernah jatuh misalnya gitu ya, ini sakit pinggang jatuh gitu. Jadi di situ kita nanti akan mulai dengan cek postur. Ini mana nih tuh bagian tubuh yang tadinya tidak simetris itu, kita bisa lihat di sana. Nanti kan kita kasih tahu gitu, kita ajari untuk edukasi lah untuk stretching yang benar, postur yang benar seperti apa gitu ya. Kita lakukan tes fisik, ini keterbatasan geraknya di mana nih, misalnya ngangkat bahu nih sakit nih, kalau diangkat nggak bisa dua-duanya gitu misalnya gitu ya. Jadi kita tahu nih segala apa yang menjadi keterbatasan di dalam tubuh teman-teman disabilitas. Ayo kita terbuka kok untuk semua masyarakat Samarinda gitu, teman-teman disabilitas juga. Saya banyak pasien-pasien saya yang disabilitas sih Mbak gitu ya. Jadi saya mengetahui bagaimana keterbatasan gerak mereka saat mereka lelah sakit gitu ya kan. Setidaknya kita edukasi ini supaya mereka bisa mengurangi nyerinya. Mengurangi nyerinya ya, mengurangi rasa sakitnya, karena memang berbeda dengan kita yang non-disabilitas ini ya. Gitu ya. Jadi tidak ada kata terlambat gitu ya. Misalnya nih, contoh ringan aja sederhana yang bisa dilakukan di rumah, teman-teman yang menggunakan kursi roda nih, itu kan otot bahu otomatis ini capek ya, ya. Dorong.
1: Betul.
4: Apalagi kalau kita misalnya di area yang berkarpet, itu sangat berat loh dorong kursi roda itu. Ini pasti kemakan nih otot bahu ini. Pegal banget. Lama-lama bisa frozen shoulder loh, gitu ya kan. Tapi kita bisa kok tanganin sendiri gitu kan. Kita mulai bergerak nih. Saat kita lama duduk di kursi roda itu, otomatis kan mulai dari otot bahu, tangan, pinggang, punggung. Ya, ayo kita sandarin gitu ya. Ayo mulai, kalau misalnya sambil kerja nih depan laptop gitu ya, yuk sandarin tangannya, boleh digerakin atau siku gini ya, mengurangi siku, tarik ke sana, balas lagi ke sini gitu. Leher seperti yang diedukasikan sama Kak Tari tadi, hal-hal yang sederhana saja, atau pinggangnya diputar sedikit gitu. Itu yang menggunakan kursi roda gitu. Jadi saat kita tidur pun bisa dilakukan hal-hal seperti itu ya, mengangkat kaki kayak mengayun di sepeda gitu. Selain kita memperhatikan postur ya, ya bisa kita gerakan sendiri. Yang berjalan coba digerakin tubuhnya itu agak tegak, dagu agak diangkat. Yang melihat layar HP atau gadget gitu, sejajarkanlah layarnya dengan pandangan gitu. Jadi jangan terlalu tunduk begini, itu nggak baik gitu kan, akan merusak postur tubuh kita sendiri. Tapi kalau ayo kita mulai dari sekarang memperbaiki postur tubuh, tidak ada kata terlambat, karena postur yang salah itu terjadi bukan hanya seketika, tetapi itu adalah kebiasaan yang berulang. Apakah bisa diperbaiki? Tentu saja bisa. Kita mulai dengan memperbaiki postur kita setiap hari. Jangan selain itu kita juga harus latihan. Iya, seperti itu. Bisa latihan, datang aja ke kinesioterapi.
1: Iya, ditunggu ini ya.
4: Ditunggu.
1: Baik. Iya. Terima kasih Mbak Iren dan juga Mbak Tari tadi sudah memberikan penjelasan. Nanti di tanggal 5 dan tanggal 6
4: tanggal 5 dan 6 nanti Oktober. Bisa hubungi saya di kontak person 08-2254-97-3986.
1: Boleh menghubungi RRI juga kalau memang tertinggal ya nomor WhatsAppnya Mbak Iren, nanti kita kasih ya.
4: Iya, silakan.
1: Terima kasih banyak Mbak Iren, Mbak Tari. Sama-sama. Juga mudah-mudahan juga poster awareness ini menjadi kesadaran bukan hanya teman-teman disabilitas tapi juga masyarakat yang selalu berada di satu posisi ya. Kita bisa tahu dan juga mengenali tanda-tanda yang sebenarnya ini keluhan dari tubuh kita karena salah posisi kita, entah itu duduk, berdiri ataupun juga melakukan berbagai aktivitas. Sudah bersama kami pendengar tadi ada Dr. Tinatan ya, dan juga Mbak Iren Bapahan dari PPDI Kalimantan Timur, dan juga Mbak Ari Lestari yang juga nanti akan memberikan edukasinya ya di tanggal 5 dan juga 6 Oktober untuk workshop kinesioterapi namanya ya.
4: Iya.
1: Baik. Terima kasih untuk Anda pendengar, untuk yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menontonnya di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda dengan penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
5: Ruang disabilitas dan

Mancini. Timnas Indonesia awali ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan. Tim catur Indonesia mencetak hasil gemilang.

0: siang. Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Kekalahan 0-2 Italia atas Belgia dalam laga pertama UEFA Nations League Grup A1 mencoreng debut Mancini sebagai pelatih baru tim berjuluk Gli Azzurri. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Timnas Italia memulai era kedua Roberto Mancini dengan hasil mengecewakan. Bertanding di Stadio Olimpico Roma dini hari tadi, Gli Azzurri takluk 0-2 dari Belgia di laga pembuka grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Belgia membuka keunggulan pada menit ke-20. Mika Gotts mencetak gol memanfaatkan umpan matang dari kapten Kevin De Bruyne. Italia mencoba membalas lewat Moises Kean dan Francesco Pio Esposito. Namun kiper Belgia, Sven Lammens, tampil solid saat Italia mulai mengendalikan permainan. Belgia justru menghukum lewat serangan balik. Pemain mengganti Dodi Luki Bakio menggandakan keunggulan pada menit ke-69 melalui aksi individu yang diselesaikan dengan tendangan kaki kiri melengkung. Peluang emas terakhir Italia didapat Giorgio Scalvini di akhir laga, namun tendangannya membentur mistar gawang. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Usia laga pelatih Italia Roberto Mancini akui kesulitan menghadapi permainan dari Belgia.
2: Di pensieri
3: melawan tim kuat ini kami mengalami kesulitan di babak pertama. Kami tidak bisa bertahan. Singkatnya kami memberi terlalu banyak ruang. Jadi di babak pertama mereka bermain lebih baik daripada kita.
2: 25 menit ha fatto veramente bene.
1: Sementara itu pelatih Belgia Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
4: Ben ik voor 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
3: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
1: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kansuar Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

6 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan.

0: secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michelle Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Cakir dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sudah lagi ditepis oleh refleks cepat kiper Perancis, dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Perancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Perancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Perancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Perancis karena cedera lutut.
1: Dengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak siaran Sentral Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Allah.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga.
2: Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Thuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

Belenggu Putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin. Tim Merah Putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau 2 set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19.

0: sukses menang secara 2 set langsung dengan skor akhir 2-3, 2-1, 2-1-10 atas pasangan Heiji Ting Liyi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 2-3, 2-1, 2-1-13 atas Wen Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan tanpa cedera juga. Jadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pasti ya alhamdulillah sangat senang sih bisa

0: sampaikan ya, bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi apa namanya ya, menjadi perhatian ya, supaya ke depan Albi, Abed ya, ini harus lebih sering di apa namanya ya, dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
1: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara

melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias.

Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya. PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sungsel United pada lanjutan kompetisi Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di Pawang Sumsum. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini.

bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Kograma 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar. Dan kali ini kami hadirkan untuk Anda Sendawar siang ini dengan menghadirkan info dan musik 90-an. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada siang hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu berikut ini untuk Anda, dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih. Jangan ganggu kakak loh, Dek.
3: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
2: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
3: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2: Ele, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
3: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
2: Ih, ngeri ya. Dek sini dek HP kakak.

Warga Kutai Barat Sarnelius mendorong pemerintahan daerah dan masyarakat mulai menetapkan peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan di tengah perkembangan ibu kota Nusantara. Ia menilai kehadiran IKN memang membawa tentang sekaligus peluang bagi daerah di sekitarnya nih pendengar. Namun menurut Sarnelius, perubahan yang terjadi di tengah masyarakat saat ini bukan semata-mata disebabkan oleh pembangunan IKN.

Ditambah kondisi tersebut tidak seharusnya membuat masyarakat Kubar kehilangan momentum untuk mengambil peluang dari perkembangan IKN. Justru persiapan perlu dilakukan sejak sekarang dengan menentukan sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Sarnelius menyebut pariwisata sebagai salah satu sektor yang dapat diperkuat. Karena itu ia berharap Kubar diarahkan menjadi salah satu daerah pemasok kebutuhan yang bagi IKN dengan mengembangkan berbagai sektor produksi.

Ya tadi ya, potensi tersebut dapat dikembangkan melalui peternakan, perikanan, perkebunan, tanaman padi hingga hortikultura. Namun harus mulai perencanaan terarah dengan melibatkan masyarakat lokal dalam rantai ekonomi yang terbentuk.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan Kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Allahu Akbar. Apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
2: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
1: Heran betul, kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
2: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
1: Banyak loh, Pak. Orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
2: Tapi kalau kembang api, boleh kan?
1: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Oh, yo yo.
3: Ayo, jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

Selamat siang pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etnis Banjar kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Banjar favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung pada siang hari ini, yaitu ada Bang Putra Rantau nih ya. Halo, selamat siang Bang Putra Rantau.
1: Halo, selamat bencang buat hari ini, bencang para meriah.
0: Baik, gimana kabar?

0: hari ini baiknya sedikit lah, cuma kelihatan air ini salah galau. Malam tadi kan ada suruh sedikit, ini kelihatannya mau naik lagi sedikit.
1: Naik sedikit ya bang ya.
0: Air ya. Tahu di mana beritanya dulu makam, entar masih di radio itu. Kalau sini itulah beritanya di sini.
1: Oke okay, baik.
0: Ya lagu julak, lagunya apa itu, Mancing Iwak Papuyo.
1: Apa judulnya?
0: Ah, Iwak Papuyo.
1: Iwak Papuyo. Boleh. Siapa salam itu?
0: Ini Banjar kalau ni.
1: Iya bujur, ini Banjar.
0: Nah, julak kecil. Teman saudara-saudara ko yang ada di Kutai Barat ni, seberatan kita dengarkan etnis kita orang Banjar itu waktu pernikahan maupun perkawinan, tapi nikah dulu, jangan dulu kawin. Kawin tu itu sembangsa segala kambing.
1: Hei,
0: nikah dulu julak. Ya, seberapa laki bini tua muda kada kecuali nang dulu mudah-mudahan dengarkan lagu etnis Banjar. Nang kini sesudahnya tu banyak Banjar di hilir. Maupun di daratan juga banyak di daratan. Pokoknya di perantau ini sampai seberang ujung-ujung hutan seberang sana itu banyak Banjar juga. Ya itu aja dulu. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih ya buat Bang Puter Rantau yang sudah bergabung di pendengar di sesi ragam etnis Banjar. Baik, selanjutnya ada Bang Mentalur ya. Halo, selamat siang. Halo.
2: Etnis Banjar.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya nih Bang Mentalur?
2: Kabarnya baik-baik. Ini aku posisinya bukan di Maloata, di ladang di Awai.
1: Waduh, di ladang ini ya. Boleh. Lagi di ladang ini rupanya lagunya apa nih?
2: Kalau di sini terang, sudah enggak kabut lagi asapnya.
1: Berkurang ya, Bang ya?
2: Berasap cuma tipis.
1: Tipis, berkurang ya. Baik, lagunya apa nih untuk menemani di ladang nih pada siang hari ini?
2: Aku minta yang Madihin aja.
1: Ya, apa?
2: Madihin.
1: Madihin.
2: Adakah?
1: Madihin, ya sabarlah.
2: Madihin.
1: Madihin Banjar.
2: Adakah?
1: Madihin Banjar. Itu judulnya cewek apa?
2: Hah?
1: Judulnya?
2: Ya, judulnya Madihin itu.
1: Ini banyak nih Bang. Madihin Banjar cewek, Madihin Banjar lucu abis, apa ini ya maksudnya?
2: Yang cowok lah.
1: Ntar ya, sambil saya carikan. Siapa salamnya dulu Bang ya?
2: Siapa salam? Siapa yang masuk tadi? Bang Putra Rantau ya? Siapa salamnya punya? Siapa salamnya untuk Putra Lebu yang ada di Lebu, untuk Mbak Erni, Peter Labit, si Bang Kilit ini kok belum pernah aku dengar Bang Kilit ini. Apakah masih pohon duriannya mungkin?
1: Halo?
2: Sapa salamnya semuanya. Okay, dari Gen sampai GA. Untuk Bang siapa yang
1: satunya? Dani ini Bang, Dani.
2: Hah?
1: Dani. Dani Bang, Dani.
2: Dari?
1: Dani.
2: Semoga sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
2: Bersama keluarga RRI.
1: Amin.
2: Sehat selalu. Amin.
1: Baik, terima kasih buat Bang Mentalur nih ya yang sudah bergabung di ragam etnis Banjar ya. Dan masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung, yaitu ada Mbak Ani nih. Halo, selamat siang Mbak Ani.
3: Halo, selamat siang Kak Bisnis.
1: Siang. Gimana kabarnya Mbak Ani?
3: Gimana kabar Bang Gani Syahir ini? Sehat aja Kak?
1: Sehat selalu, amin
3: ya. Alhamdulillah kalau gitu ya. Request lagu ini Bang Gani.
1: Apa itu lagunya nih?
3: Ancap tiba datang.
1: Angkat? Apa?
3: Ancap tiba datang.
1: Anca?
3: Ya, ancap tiba datang. Ada kah?
1: Ancap tiba datang?
3: Iya.
1: Sampai saya carikan. Sapa salamnya dulu Mbak Nia.
3: Sapa salamnya buat seberataan ajalah pendengar Syair Senawar. Semoga sehat selalu. Semoga terhibur dan selamat siang. Abang-abangnya selamat bertugas. Selamat selalu ya bersama keluarga. Lagunya ada Bang?
1: Ancapi berdatang ya?
3: Iya.
1: Ada lagunya.
3: Ada. Oke, kalau begitu ditunggu ya Bang. Okay. Terima kasih sesuatunya. Selamat siang.
1: Selamat siang kembali buat Mbak Ani yang sudah bergabung di pendengar ya. Di sesi Ruang Rindu pada malam hari. Sesi ini. Ragam etnis maksud saya di siang hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Banjar nih yang bergabung. Halo, selamat siang Bang Putra Banjar.
4: Halo, selamat siang.
1: Nah, apa kabarnya nih?
4: Ya itu nih, cuacanya lagi panas nih Bang Dani.
1: Waduh, cuaca lagi panas. Ya benar sekali nih, panas sekali hari ini Bang ya.
4: Lagi ini masih kawa gak lagi Bang Denny?
1: Wah kawa bener ini. Ya kapan nih lagunya nih?
4: Nah, lagunya Kerindangan aja dah.
1: Kerindangan?
4: Iya.
1: Sapa salam dulu.
4: Ya sapa salamnya buat keberataan aja. Tuh kan Kerindangan tuh spesial aja tuh. 15.84 ditunggu gabungannya tadi kan. Ya buat mengendalinya kalau pulang hati-hati. Itu aja dulu Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih buat Bang Putra Banjar ya, yang sudah bergabung di pendengar di Ragam Etnis Banjar nih. Dan baiklah pendengar, kami hadirkan dua buah lagu yang sudah di request terlebih dahulu pada siang hari ini. Dan selamat mendengarkan nih pendengar.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.

Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.

Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini, dan kami buka kembali buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: Baik, selanjutnya kita bacakan WhatsApp dari Bunda Ceria. Selamat siang Bang Dani, ragam etis Banjar untuk cuaca panas. Bang, lagunya Gadis Kalimantan. Sapa salamnya buat semuanya yang bergabung buat Abang. Terima kasih banyak. Oke, baik, terima kasih juga buat Mbak Bunda Ceria ya, maksud saya, yang sudah bergabung di sesi ragam etnis Banjar pada siang hari ini. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat siang Bang Putra Kusut.
1: Halo, selamat siang Bang Dani.
0: Iya, siang.
1: Lagunya Dayung Dayung.
0: Lagunya apa nih Bang?
1: Dayung Dayung.
0: Dayung Dayung, boleh. Sapa salamnya dulu ya.
1: Salamnya untuk Bunda Ceria. Jangan di WhatsApp terus ya, harus nelpon dong. Semoga Bunda sehat selalu ya. Salam untuk semua-muanya aja Bang Dani, tanpa terkecuali. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.
0: Mohon maaf nih Bang. Oke, baik, terima kasih ya buat Bang Putra Kusut ya, yang sudah bergabung nih pendengar di sesi ragam etnis. Baik, selanjutnya ada Bunda Erni yang bergabung. Halo, selamat siang Bunda Erni.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya baik aja. Di sini panas ini, Bang.
0: Oh, panas.
2: Tadi malam itu hujan petir, tapi hujannya enggak berapa kali. Kalau basah baju aja di sini. Enggaknya hujan deras juga. Lagunya? Pisang dan Jantung, enggak hafalnya ini lagu ini.
0: Pisang dan Jantung?
2: Iya.
0: Oke.
2: Kalau salamnya buat semua-muanya aja dari A sampai Z. Tanpa terkecuali semua teman-teman kita tetap sehat semua. Buat Abang semoga sehat selalu ya Bang.
0: Amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati Bang. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali buat Mbak Erni pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi ragam etnis Banjar.

Baik, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Banjar pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda yang nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di malam hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Baik, mendengar tanpa terasa waktu sudah merapat ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis Banjar. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah. Mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Festival Dahau merupakan perhelatan budaya yang diselenggarakan di daerah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 5 November. Acara ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali sejak tanggal 5 November 2002. Adapun kata Dahau berasal dari kata Dangai dan Ehau. Umumnya, dalam bahasa Dayak Kalimantan diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk syukuran atau ulang tahun. Festival Dahau biasa diselenggarakan kurang lebih 12 hari, mulai dari tanggal 23 Oktober dan berakhir 5 November. Festival ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi suku Dayak kepada masyarakat luas. Dengan adanya tradisi Dahau, diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di antara suku Dayak dan masyarakat Indonesia pada umumnya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920,

batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Ada tambahan lagi, Kak?
4: Enggak, ini aja.
3: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
4: Enggak ada.
3: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per main ya, Kak. Terima kasih.
5: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: menjadi wilayah terdampak terparah. Kita simak laporannya.
1: Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur hingga September 2026 mencapai lebih dari 6.600 hektar dengan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi wilayah terdampak terparah. Kepala Pelaksana BPBD Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menyebutkan luas lahan yang terbakar di Kutai Kartanegara mencapai lebih dari 1.800 hektar dengan 234 kejadian karhutla sepanjang September ini. Penanganan masih terkendala lokasi yang sulit dijangkau serta kebakaran berulang di lahan gambut.
2: Bulan September ini masih masih puncaknya kemarau, musim kemarau ditambah dengan El Nino. Artinya memang kemarau saat ini menjadi paling kering ya. Di antara dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Artinya dari efek kekeringan tadi permukaan tanah atau vegetasi yang mudah terbakar. Sehingga kita bisa lihat dari statistik bahwa September ini lebih sering terbakarnya dibandingkan dengan di Agustus tadi. Terjadi peningkatan baik dari intensitas maupun dari jumlah luasan karhutla itu sendiri di Kaltim.
1: Buyung menyebutkan petugas memprioritaskan pemadaman titik api yang mendekati pemukiman dan objek vital, sementara untuk lokasi lain yang sulit dijangkau menunggu penanganan selanjutnya. Sementara itu, dua helikopter waterbombing dari BNPB saat ini difokuskan di wilayah IKN dan Samarinda, yang juga diharapkan nanti bisa digunakan untuk penanganan di Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Paser. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Ketersediaan air menjadi salah satu kunci ketahanan pangan di Kalimantan Timur. Pemanfaatan embung dan penampungan air hujan dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pertanian saat musim kemarau. Kita simak laporannya.
3: Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menyebutkan ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan air, tetapi juga didukung sumber daya manusia, kelembagaan teknologi, serta sarana dan prasarana pertanian. Menurutnya, air menjadi kebutuhan utama dalam mendukung produktivitas pertanian, namun penggunaannya perlu diatur agar lebih hemat dan tidak terbuang sia-sia.
4: Penggunaan air bukan digunakan secara besar-besaran, yang akhirnya malah mubazir, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan air secara hemat untuk pertanian kita. Ya, karena memang tanaman kita butuh akan air. Jadi itu yang penting untuk kita laksanakan bersama-sama.
3: Fahmi menjelaskan Kalimantan Timur memiliki potensi sumber air yang besar, namun pemanfaatannya masih perlu dimaksimalkan agar air hujan tidak langsung mengalir melalui sungai hingga ke laut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan melalui pembangunan embung dan penampungan air hujan dalam skala kecil di lahan maupun rumah petani.
4: Tapi bagaimana bisa kita tampung di embung kita atau dalam skala rumah petani yang kecil juga mempunyai tanggul dan sebagainya menampung air hujan yang nanti dimanfaatkan pada saat musim kemarau secara berkelanjutan. Okay. Seperti itu.
3: Pemanfaatan air secara hemat dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung kebutuhan air pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Dini Kartikasari melaporkan.
0: Kontes Robot Terbang Indonesia 2026 resmi ditutup meriah di IKN. Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya meraih juara umum. Sementara inovasi mahasiswa didorong bermanfaat bagi masyarakat, industri, dan pembangunan Nusantara. Kita simak laporannya.
5: Kita bersiap untuk prosesi ditutupnya Kontes Robot Terbang Indonesia 2026 dalam hitungan 3, 2, 1. Yang
6: mewarnai penutupan Konteks Robot Terbang Indonesia atau KRTI 2026 di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, Jumat 25 September 2026. Sorakan dan apresiasi mengiringi pengumuman para pemenang setelah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyelesaikan rangkaian kompetisi teknologi kedirgantaraan tersebut. Institut Teknologi 10 November atau ITS berhasil meraih gelar juara umum KRTI 2026 dengan prestasi juara pertama kategori Fixed Wing dan Long Endurance Low Altitude serta juara harapan pertama kategori Teknologi Development. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Belmawa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Beni Bandanajaya mengatakan, keberhasilan kompetisi tidak hanya diukur dari juara yang diraih, tetapi juga dari kemampuan mahasiswa menerapkan hasil karyanya untuk kepentingan masyarakat.
7: Para mahasiswa yang maju dan masuk final KRTI 2026 ini dapat mengimplementasikan hasil karyanya untuk kebermanfaat masyarakat sesuai dengan

0: atau moto dari Kemdikti Saintek yaitu Kemdikti Saintek berdampak. Artinya semua hasil yang dicapai pada hari ini bukan sekedar juara, tapi bagaimana bisa diimplementasikan dan bermanfaat buat masyarakat, bangsa, dan negara.
1: KRTI 2026 mempertandingkan 5 kategori yang diikuti 94 tim finalis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pada kategori Racing Plan, Universitas 11 Maret meraih juara pertama melalui tim Narsbov. Sementara kategori Vertical Take Off and Landing dimenangkan Universitas Diponegoro melalui tim Jet Yukopter. Sementara di kategori Teknologi Development, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya meraih juara pertama melalui Efrisa Team. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Institut Teknologi Kalimantan Erma Suryani mengatakan, kompetisi ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan inovasi yang berpotensi mendukung kebutuhan industri dan pembangunan smart city termasuk di Ibu Kota Nusantara.
2: Bagaimana kita bisa mengembangkan dari yang sifatnya skala riset menjadi skala pasar? Nah, ya tentu saja kan kompetitornya banyak gitu ya. Kita menciptakan produk yang harganya itu kompetitif, tetapi kualitasnya juga tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar.
1: Kategori Fixed Win, tim Bayu Caraka ITS berhasil meraih juara pertama setelah bersaing dengan 14 tim lain. Mahasiswa ITS, Iwayan Gede Sambodi Sumanboja mengatakan, perjalanan timnya tidak lepas dari berbagai kendala teknis termasuk gangguan pemetaan dan wahana yang mengalami kecelakaan saat pendaratan. Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi bagi tim untuk terus menyempurnakan teknologi yang dikembangkan.
3: Sebenarnya banyak suka duka yang sempat kami alami, mulai dari masalah CG, mapping, lalu beberapa kali crash yang dimana nilainya itu nilai komponen yang terbuang cukup banyak, tapi syukurlah, alhamdulillah, astungkare. Sekarang kami dapat membawa juara satu di KRTI 2026.
1: Penutupan KRTI 2026 menjadi penanda berakhirnya kompetisi sekaligus awal bagi mahasiswa untuk melanjutkan riset dan mengembangkan teknologi pesawat tanpa awak agar dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan industri, mitigasi bencana, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Aparatur sipil negara di Kota Samarinda didorong untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sekaligus membantu menghubungkan keluarga dengan layanan yang sesuai. Berikut laporannya.
5: Aparatur sipil negara atau ASN Kota Samarinda diminta untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas di lingkungan sekitar, sekaligus membantu menghubungkan keluarga dengan layanan yang sesuai. Hal ini dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pelayanan publik yang inklusif. Kepala UPTD, Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif atau PLDPI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Gofur mengatakan, ASN perlu menghindari pemberian label maupun asumsi terhadap kondisi penyandang disabilitas tanpa memahami kebutuhan mereka. Gofur mengingatkan pentingnya penggunaan bahasa yang menghargai penyandang disabilitas dan menghindari stigma maupun candaan yang dapat merendahkan.
6: Sebagai ASN kita dapat melakukan ini ya, kenali keberadaan dan kebutuhan penyandang disabilitas di sekitar kita. Banyak kasus yang kita juga pernah merasakan, tetangga kita sendiri bukan malah dibantu, malah dibully. Yang utama ya ASN, mengenali anak-anak tersebut itu sebenarnya dari keluarga kita sendiri. Jadi dari keluarga itulah yang kadang-kadang mengusik jalannya proses anak-anak tersebut. Seperti suami istri dengan ipar misalnya mempunyai putra putri seperti itu, dijelek-jelekkan apa segala macam, itu yang harus kita kenali. Dan itu juga harus kita berasumsi di sini, jangan sampai kita sendiri yang membuli keluarga kita. Keluarga kita membuli apalagi orang luar kan gitu.
5: Gofur menekankan layanan bagi penyandang disabilitas tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keterhubungan antar layanan diperlukan agar anak memperoleh dukungan yang sesuai, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berperan dalam pendidikan inklusif, kurikulum, serta pendampingan guru dan tenaga kependidikan. Sementara Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat menangani aspek sosial dan rehabilitasi. Kolaborasi juga dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendukung pemenuhan hak layanan kesehatan serta sinkronisasi data kependudukan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Mooncake Festival ke-8 kembali digelar selama 3 hari di Kota Samarinda. Tak hanya menawarkan kuliner dan pertunjukan budaya, festival ini juga menjadi ruang pertemuan masyarakat lintas agama. Berikut laporannya.
7: Mooncake Festival ke-8 tahun 2026 resmi dibuka di Budi Center Provinsi Kalimantan Timur atau Mahavihara Sejahtera Maitreya Samarinda Jumat malam. Festival yang berlangsung di Jalan DI Panjaitan itu digelar selama 3 hari dari 25 hingga 27 September dan dibuka untuk masyarakat umum. Berbeda dengan tahun sebelumnya, Ketua Panitia Mooncake Festival, Pandita Hendri Suwito mengatakan, pelaksanaan festival ke-8 ini sengaja digelar selama akhir pekan agar bisa menarik minat masyarakat. Hal itu pun terbukti dari membeludaknya pengunjung lintas agama.
8: Banyak sekali ya kunjungan-kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat. Tentu ini menjadi juga satu kebahagiaan buat kami, kebanggaan Kota Samarinda juga, bahwa ternyata toleransi umat beragama itu begitu tinggi, ya begitu luar biasa. Kita bisa bertemu di satu pesta kebudayaan yang tanpa sekat, ya yang semua orang bisa merasa aman, nyaman datang di sebuah pesta kebudayaan.
7: Hendri menjelaskan, mooncake atau kue bulan memiliki bentuk bulat yang dimaknai sebagai kesempurnaan. Perayaan ini juga dikenal sebagai Mid Autumn Festival dan berlangsung setiap tahun pada tanggal 15 bulan ke-8 dalam penanggalan Imlek. Menariknya, setiap keuntungan yang didapat dari penjualan selama festival akan didonasikan kembali untuk wihara. Sementara itu, Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuri mengapresiasi pelaksanaan Mooncake Festival 2026. Ia menilai festival ini tidak hanya menjadi wadah toleransi, tapi juga memberdayakan UMKM.
9: Semoga ini menjadikan kegiatan rutinitas yang baik untuk komunikasi terhadap masyarakat semua yang ada di Kota Samarinda. Tentunya bisa dilihat dari depan tadi adalah ada booth, itu kegiatannya ada jual beli, otomatis itu ekonomi kerakyatan berjalan.
7: Mooncake Festival ke-8 tahun 2026 yang berlangsung hingga Minggu 27 September ini bisa dikunjungi mulai pukul 18 hingga 22 WITA. Masyarakat akan disuguhkan dengan bazar vegetarian, naga, barongsai, fashion show, tarian parade dewi, drama, dan cosplay. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
4: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggelar Pariwisata Fest di Mall Lembuswana Samarinda mulai 25 September hingga 4 Oktober 2026. Kepala Disparkaltim Muhammad Faisal menyebut pameran ini melibatkan 20 stan dari pelaku pariwisata, mulai dari asosiasi perjalanan, perhotelan, pengelola destinasi hingga pelaku kuliner dan kriya. Selain pameran, festival juga diisi lomba storytelling pariwisata, tari, peragaan busana, workshop kuliner khas Kaltim, talk show Geopark, Sangkulirang, Mangkaliat, dan pelatihan membuat konten. Melalui kegiatan ini, Dispar mengajak masyarakat mengenal lebih dekat destinasi wisata dan potensi ekonomi kreatif Kalimantan Timur. Beralih ke berita lainnya, Kodim 0912 Kutai Barat menggelar kegiatan sosial menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang akan diperingati pada 5 Oktober. Berikut laporannya.
10: Kodim 0912 Kutai Barat menggelar kegiatan bazar murah, donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis di halaman Makodim 0912 Kubar baru-baru ini. Ketiga kegiatan sosial tersebut dilaksanakan secara bersamaan sebagai bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI yang puncaknya akan diperingati pada 5 Oktober 2026 mendatang. Dandim 0912 Kubar Letkol Infantri Doni Francisco menjelaskan kegiatan bazar murah dilaksanakan bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Ketapang Kubar menyediakan sejumlah kebutuhan pokok mulai dari beras PSHP kemasan 5 kg, telur, bawang merah, bawang putih hingga minyak goreng. Sementara kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis dilaksanakan bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kubar dan Puskesmas Barong Tongkok.
11: Pada intinya kegiatan ini kita informasikan kepada seluruh khalayak ramai, khususnya masyarakat kita barat. Ini dalam rangka menuju atau menyambut HUT TNI yang ke-81. Saat ini kita mengambil tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Ini serentak di seluruh wilayah, di seluruh kabupaten dilaksanakan. Memang perintah dari pimpinan, kita menggelar beberapa kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. pasar murah, aksi donor darah, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis.
10: Ia menegaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat dengan menghadirkan kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh warga. Dodi menyebutkan sekitar 250 warga tercatat hadir dalam bazar murah. Kemudian untuk pemeriksaan kesehatan, jumlah warga yang memanfaatkan layanan gratis mencapai 150 orang. Demikian juga kegiatan donor darah, antusiasme masyarakat juga cukup tinggi. Tercatat sekitar 150 orang mendaftar diri untuk mengikuti kegiatan tersebut. Khusus kegiatan donor darah, selain masyarakat, kegiatan juga diikuti personel dari sejumlah satuan TNI, termasuk Brigif TP85 Benua Taka Cakti dan Batalion TP827 Mahakam Cakti Yuda, TNI AU, serta anggota Polri. Doni berharap bertambahnya usia TNI dapat diikuti dengan peningkatan profesionalisme dan sinergi bersama instansi terkait, sehingga keberadaan TNI semakin dirasakan masyarakat.
11: Kita berterima kasih kepada masyarakat yang hadir, khususnya kepada instansi terkait. Saya lihat dari TNI AU hadir, kemudian dari Polres Kutai Barat juga hadir, kemudian dari beberapa teman-teman dinas serta masyarakat sekitar Kutai Barat juga hadir. Tentunya dengan bertambahnya usia, kami mohon doa restu kepada seluruh warga Kutai Barat pada khususnya. Mudah-mudahan di usia yang 81 ini TNI semakin profesional, semakin bisa berkolaborasi dengan instansi terkait, mewujudkan sinergitas, dan yang terpenting adalah kehadiran TNI ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat sekitar kita.
10: Selain kegiatan sosial, Kodim 0912 Kubar masih menyiapkan sejumlah agenda lanjutan dalam rangka HUT ke-81 TNI, diantaranya Lomba Domino dan Lomba Menyumpit yang akan digelar pada 27 September 2026. RRI Sendawar, Mikael Karom Sejang, melaporkan.
4: Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Karhutla di Kalimantan Timur hingga September 2026 mencapai 6.684 hektar. Kontes robot terbang di Indonesia 2026 resmi ditutup meriah di IKN. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Selamat siang jelang sore pendengar Radio Republik Indonesia Sendaur dimanapun Anda berada. Ya, cuaca saat ini sangat terik untuk wilayah Busur dan sekitarnya. Jadi buat sahabat pendengar yang saat ini sedang beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa ya perbanyak minum air putih biar tidak dehidrasi, dan juga tidak lupa memakai maskernya karena masih berkabut ya, walaupun tidak setebal beberapa hari lalu ya. Dan sahabat pendengar yang saat ini sedang berladang, jangan lupa juga pakai sarung, dan tentunya paling penting dimohon untuk tidak membakar ladangnya ya, karena kondisi saat ini sangat rawan. Sahabat pendengar, semoga kabar Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Dan jika saat ini Anda sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Nah, buat sahabat pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa ya, hari Sabtu ada sesi Pro Dangdut spesial karaoke. Namun jika tidak ingin karaoke, tetap bisa request seperti biasa. Jadi jangan khawatir ya, tetap bisa gabungan. Oke, Anda bisa bergabung di 0812 5523938. Karena sudah ada penelpon, langsung kita terima dulu. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Mana nih suaranya? Sudah terhubung. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Waduh, mana nih ya suaranya? Kok tidak ada? Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Oke, terputus ya. Kenapakah ini? Jaringan kah atau bagaimana ini ya? Semoga penelpon berikutnya baik ya. Oke, pendengar, kita sapa lagi yang bergabung. Ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Halo.
1: Merian.
0: Oke, Merian juga Abang Putra Rangkau.
1: Ya. Bertemu lagi dengan orang bini cantik. Bini.
0: Aduh, kan. Hai. Memuji kali terbang dia nih.
1: Kau dengar nyuruh banyak minum air putih yo.
0: Iya.
1: Tapi jangan 20 liter saja.
0: Jangan juga kebanyakan.
1: Bukan perut memang gedung.
0: Gembong kali ini hari, perut.
1: Panas hari di sini.
0: Iya kah? Ya sama di sini juga panas sekali, terik.
1: Panas. Malam tadi ada hujan-hujan. Ya, dua timba lah air tuh.
0: Alhamdulillah ya. Setidaknya kurang kabut asapnya.
1: Ya kurang.
0: Ini
1: ya, punya apa baiknya?
0: Apa yo?
1: Malam minggu aja.
0: Oh, pas tuh, ya kan?
1: Malam minggu aja.
0: Ada.
1: Jadi tujuannya seberata-rata laki bini tua muda nyaulu mikirit di pinggir sini pinggir air kami di dan air nih bah naik ke darat.
0: Iya.
1: Ke ujung kampung. Sebelahnya nyebrang tuh sampai ke ujung kampung ke kepala sungai. Iya, itu aja dulu yo.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya. Putra Rantau di Muyup Akit. Kita coba sapa lagi yang bergabung. Semoga ini bagus ya jaringannya dan suaranya ada. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Dewi.
0: Nah ini baru ada suaranya nih Mbak Erni. Halo, kabarnya gimana?
2: Halo udah kedengeran.
0: Oh iya. Nah, itu
2: jaringannya Mbak Dewi.
0: Iya.
2: Mbak Dewi, kalau boleh cari ya, benar atau tidak judulnya Bukit Salju, Lautan Madu.
0: Bukit Salju, Lautan Madu, kita cek dulu ya.
2: Tapi itu duet kayaknya Mbak Dewi. Pinjam jalur ya Mbak.
0: Silakan.
2: Salamnya buat putra rantau tadi itu, semoga sehat selalu. Keluarganya di sana.
0: Iya.
2: Buat apa lagi ya? Buat putra sedikit juga. Semoga sehat selalu. ada Bang Edi Permana, Putra Galang, Putri Galang juga, semoga sehat semuanya. Mbak Mentari, Bang Bihari juga, semoga sehat selalu di sana. Siapa itu Bang Tio, teman Jan juga, Perlawan, Nana Andresio, semoga sehat selalu. Mbak Edi, Mbak Yayu juga, Angka Putih, Putra Jaga, Mbak Ani, Mbak Lina, Putri Pasir juga, semoga sehat selalu. Itu ada Bunda Rosi, Bunda Ria di tunggu
0: semuanya.
2: Semoga sehat selalu di sana.
0: Amin.
2: Siapa lagi nih? Kayaknya semua buat semuanya ya, Mbak Dewi.
0: Oke.
2: Dari atas budget tanpa terkecuali, semua teman-teman kita tetap sehat semuanya.
0: Iya.
2: Ada lagunya.
0: Ada, Mbak. Judulnya Lautan Madu.
2: Buat Mbak Dewi semoga tetap sehat selalu ya, Mbak Dewi.
0: Amin, amin.
2: Kalau pulang nanti hati-hati, Mbak Dewi. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
0: Iya, terima kasih kembali sudah. Menyapa nih, ada Mbak Erni ya. Coba kita ke WA dulu ya. Ada siapa dan dari mana? Oke, ternyata loading ya. Dan pendengar, Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 552 3938.

0: Kembali kita sama yang bergabung. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut ada kita bersama rambut panjang.
0: Gak gabungan langsung nih ya. By HP
1: hari ini kayaknya aku sibuk Mbak Dewi. Belum anu, gak ada waktu.
0: Oke deh. Ini mau lagu apa langsung saja?
1: Lagunya itu aja, Tak Berdaya.
0: Tak Berdaya.
1: Ya. Sudah berapa hari ini sibuk kayak orang nugal.
0: Oh iya kah?
1: Iya.
0: Udah mulai ya?
1: Sudah.
0: Mantap ya.
1: Jadi kayaknya capek betul aku hari ini.
0: Semangat.
1: Ya, teman-teman kemarin tanya hari ini enggak ke studio, nanti aku bilang aku kasih tahu kalau aku ke studio.
0: Iya, kita cek nada dulu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.

0: Ini kan Bang?
1: Ya.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Ya. Okay. Soalnya jauh dari radio monitor mau hilang.
0: Oke, ya. Oke, kita mulai.

0: Mantap. Salam-salamnya buat siapa nih?
1: Kapan-kapan duet ya sama dirimu. Habis dirimu suaranya kalau dengar biar di monitor saya bagus.
0: Iya, kalau siaran aja, kalau nyanyi nggak bisa.
1: Suaranya merdu kayak anak SMA.
0: Waduh.
1: Kemarin saya di studio sudah dengar jantung ya, mau bawa dirimu duet gitu.
0: Siap.
1: Boleh, ya.
0: Boleh, silakan.
1: Ringgisnya buat putra khususnya ditunggu juga gabungannya, juga buat Mbak Aninya, juga Ibu Dahlianya ditunggu juga gabungannya, juga buat Mbak Siska ditunggu juga di karaoke live-nya, juga buat semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Mulai hari Kamis kemarin juga sampai hari ini mungkin sampai besok.
0: Baru selesai.
1: Mungkin kalau ada waktu ke studio lagi aku
0: nanti. Oke, ditunggu ya.
1: Walaupun 4 kali saya nyanyi sanggup aja kali nyanyi. Asal dirimu yang siaran semangat aja saya nyanyi karaoke live.
0: Siap.
1: Jadi kalau ada Mbak Dewi kan semangat aja saya nyanyi di studio.
0: Iya.
1: Nanti kalau saya ke studio saya make up dulu ke salon dulu.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Supaya penampilannya agak beda. Gitu.
0: Oh. Siap, dinanti.
1: Ya, pakai,
0: biar show ya.
1: Ya, pakai dress kayak nanggung gitu.
0: Waduh, mantapnya.
1: Begitu apa semuanya aja.
0: Oke deh.
1: Buat dirimu makasih, selamat siang dan sore.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah menyapa ya. Dan juga menyumbangkan suara emasnya dari Bang Damarulan.
2: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Tadi...
3: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
2: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
3: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
2: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
3: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
2: Iya.
4: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, dimanapun Anda berada, masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938. Kita ke WA dulu ya. Ini ada, selamat sore Mbak Dewi, untuk cuaca panas nih, Pro Dangdut adalah kita. Lagunya Mira Santika dari Roma Irama. Salam-salam buat semua yang bergabung di sore hari ini. Buat Mbak Dewinya TKB aja. Terima kasih sudah menyapa Bunda Ceria.

0: Kembali ke jalur telpon. Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Selamat sore.
1: Pak Erwin, Pak Erwin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa dan dari mana ini?
2: Erwin dari Palembang.
0: Wah, Bang Erwin. Bagaimana kabarnya Bang Erwin?
2: Alhamdulillah sehat selalu, Mbak.
0: Alhamdulillah ya kalau ya, sehat.
2: Ini.
0: Ya?
2: Pisanya.
0: Suaranya putus-putus nih, Bang. Halo. Halo.
2: Bisa nyanyi karaoke di sini, Kak?
0: Boleh dong. Lagunya apa nih? Kita siapin dulu. Oh.
2: Oke, okay. Lagunya ini aja lah. Peruntuhan Cinta, Mbak.
0: Dari
2: Roma Irama.
0: Kita cek dulu ya.
2: Peruntuhan Cinta.
0: Oke, kita cek nada dulu ya.
2: Oke.

0: Yang ini atau ganti?
1: Iya.
0: Yang ini atau ganti?
1: Coba dengar coba.
0: Oke.

0: Gak ada suaranya, Mbak.
1: Oh, gak ada. Oke, bentar ya. Bentar ya, kita ulang lagi.
2: Oh, gak ada. Bentar ya, kita ulang lagi.

0: Yang ini gimana, Bang? Halo? Halo? Abang masih terhubung nih. Halo? Waduh, terputus. Oke, Bang Erwin di Palembang nanti boleh gabung lagi ya. Kayaknya jaringannya kurang baik nih. Nanti coba telepon lagi ya. Dan buat sahabat pendengar yang masih ingin bergabung di 08125523938, kita sapa lagi di jalur telepon. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, mantep, Bang Putra Kesut. Mau lagu apa ini?
1: Ku minta maafmu.
0: Karaoke kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Gak restoring gak?
0: Enggak. Ku minta maafmu.
1: Kita
0: cek nada.
1: Yang kemarin juga, Mbak ya.
0: Oke, kita cek nada ya.

0: gimana bang? Halo? Ya, ini aja. Suara abang kecil. Iya, kecil tadi. Ini bagus sudah. Ini lagunya ya?
1: Iya, ya.
0: Oke, kita siapkan dulu ya.
1: Ini bareng ya.
0: Oh, iya, siap. Memandu dari belakang.
1: Iya, boleh.
0: Oke, mulai.

0: Mantap. Sapa salamnya buat siapa nih?
1: Aduh, aku udah dengar lagi Mbak Dewi, musiknya masuk.
0: Iya.
1: Salamnya untuk semua muanya aja Mbak Dewi, tanpa terkecuali. Semoga semuanya sehat selalu.
0: Amin.
1: Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih. Selamat sore.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
4: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
5: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
6: Hey. Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
7: Oh no.
8: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
9: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
10: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Masih kami hadirkan sesi Pro Dangdut untuk Anda pendengar di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812 55 23 938. Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut.
1: 55 23 938.
0: Halo,
1: dari mana?
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini Bang Erwin ya?
2: Iya.
0: Oke deh, lanjut ya. Lagunya tadi apa?
2: Keruntuhan cinta, Bang.
0: Iya, keruntuhan cinta ya. Kita carikan dulu. Oke, kita cek nada ya.
2: Oke. Nggak ada suaranya, Mbak, ya?
0: Iya, bentar ya, baru mau mulai.

0: bilang, Mbak?
1: Iya, ini atau ganti?
2: Gak ada suaranya, Mbak, lagu musiknya.
1: Oh iya, Kak, waduh.
2: Iya. Gak ada suaranya musiknya.
1: Bentar ya, kenapa, Kak, ini? Abang monitornya di HP ya, Bang, ya? Biar kedengaran.
2: Iya, di HP, Mbak. Okay. Iya, di HP.
1: Bentar ya, kita coba lagi.

0: Gimana bang, sudah ada suaranya?
1: Nggak ada
0: bang. Waduh, gimana ya? Entah jaringan ya, atau gimana nih?
1: Ya udah ini mbak, request lagu aja Keruntuhan Cinta itu aja mbak ya.
0: Oke okay, deh.
1: Putar lagunya, oke okay, yang ada vokalnya aja.
0: Iya. Ada suaranya di sini. Ya, moga Sabtu depan bisa bang ya, gabung lagi.
1: Oke. Assalamualaikum mbak.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya bang Erwin dari Palembang. Sehat selalu abang bersama keluarga ya. Dan pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda sesi Pro Dangdut. Anda bisa bergabung di jalur telepon SMS dan juga WA di 0812-5523-938. Kita beralih ke WA dulu ya. Menumpuk ini WA-nya. Nanti Dewi diomelin kalau lambat baca. Sabar, pasti lagunya kita putar kok ya. Kita karena loading di WA, oke okay, udah bisa kebuka ya. Ini ada, selamat sore Mbak Dewi, aku Bang Dion di minta puterin lagu Diponis Cinta. Terima kasih, oke okay, terima kasih kembali Bang Dion di Empaku yang sudah menyapa ya. Kita sapa lagi di jalur telepon, ada siapa? Selamat sore Pro Dangdut. Oke, terputus ternyata ya. Kita oh iya, di jalur telepon lagi. Ada siapa dan dari mana? Selamat sore Pro Dangdut. Halo. Sudah terhubung ini, silakan dengan siapa dan dari mana? Halo. Oke, terputus ya. Kayaknya gangguan jaringan ya di Kubar. Dari tadi yang nelpon pada susah nih. Oke, terima kasih buat yang sudah berusaha untuk bergabung. Kita sapa lagi, semoga jaringan bagus ya, penelpon ini bisa terdengar dengan baik. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah etam.
0: Bang Mentalur, gimana kabarnya?
1: Baik, baik.
0: Mm-mm. Ini mau karaoke kah atau request?
1: Ini kayaknya memang gangguan kayaknya ini.
0: Hilang-hilang soalnya suaranya.
1: Iya.
0: Abang mau lagu apa?
1: Bersih.
0: Iya, karaoke, tapi tetap bisa request lagunya.
1: Request lagu?
0: Boleh.
1: Aku ngikut yang tadi itu.
0: Yang mana? Kemusnahan ada Cinta atau Diponis Cinta?
1: Diponis Cinta.
0: Oke deh. Lagunya ada.
1: Ada ya mbak?
0: Ada dong, buat siapa lagunya nih?
1: Buat yang buat mm-mm yang lagi mendengar videonya.
0: Iya. King.
1: Untuk semua muatnya.
0: Dibagi rata.
1: Dari yang tua sampai yang muda.
0: Mantap.
1: Dari anak bayi sampai yang berjenggot.
0: Siap.
1: Untuk mbak ini Mbak Dewi ya?
0: Iya dong.
1: Untuk Mbak Dewi sebagian terima kasih.
0: Baik. Iya.
1: Apa Mbak Dewi obat batuk ini Mbak Dewi?
0: Nggak tahu sih, kalau obat batuk biasanya Dewi pakai jahe diseduh.
1: Oh, pakai jahe aja?
0: Pakai campur madu.
1: Jahe soalnya campur apa?
0: Madu.
1: Campur kulit.
0: Madu Dewi. Iya. Biasanya itu aja sih Dewi, ampuh.
1: Ampuh ya?
0: Biasanya.
1: Ini lagi batuk-batuk begini.
0: Musim memang bang, lagi kabut kayak ini kan.
1: Itu aja Mbak Dewi.
0: Oke deh.
1: Tapi yang lain karena kebagian waktunya.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih sudah menyapa Bang Mentalur ya. Dan pendengar, masih kami nantikan atensi Anda di 0812 552 3938. Kita sapa lagi di belakang. Selamat sore Pro Dangdut. Iya, terputus lagi. Ini jaringan luar biasa ya Kutai Barat. Tolong dengan sangat. Gangguannya jangan pas Dewi siaran. Jadi lancar terus Dewi kalau sesi atensi ya. Harapan sekali ini. Oke, kita dengar dulu ya beberapa lantunan lagu untuk hibur ruang dengar kita dengan sesi Pro Dangdut tentunya.

0: Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi, fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.
1: Dek, kunci mana?
2: Tuh, di situ.
1: Mana?
2: Itu nah, di situ.
1: Iya, di mana?
3: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
4: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aduh, besok tanggal 20 lagi.
2: Ada apa dengan tanggal 20?
1: Ini bingung banget nih, di kurikulum Merdeka setiap tanggal 20 kan ada tuh program sehari berbudaya. Bingung banget nih mau pakai pakaian adat apa lagi ya. Kira-kira bisa nggak ya sehari berbudaya itu melaksanakan kunjungan ke tempat yang punya nuansa budaya juga, sekaligus menambah pengetahuan budaya melalui pengenalan benda yang bernilai budaya gitu misalnya.
2: Di Kutai Barat kan ada Museum Etnografi Sendawar. Supaya tidak bingung, yuk bersama saya dan jangan lupa ajak teman-teman lainnya berkunjung ke museum. Di sana menyimpan koleksi lebih dari 300 benda bernilai budaya dari 6 etnis suku yang ada di Kutai Barat.
1: Wah, asik banget.
2: Tapi kalau mau beli pakaian adat, ya jangan di museum.
1: Museum Etnografi Sendawar beralamat di Jalan Sendawar 3 Kompleks Perkantoran di belakang kantor Dispora Pemkab Kutai Barat. Buka hari Senin sampai dengan Kamis mulai pukul 8 pagi hingga pukul 16 sore. Dan hari Jumat pukul 8 pagi hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Untuk kunjungan di luar hari tersebut, dapat menghubungi petugas dengan nomor telepon 0812-5817-9777. Juga ada webnya loh di museumetnografi.kutaibaratkap.go.id.
2: Ayo pergi ke Museum Etnografi Sendawar. Mari kita galakan program sekolah masuk museum. Cinta budaya, cinta museum.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata.

harus mengakui sebuah fakta. Banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang

bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata pada saat yang sama, memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara.

0: sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: merpati Nel. Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol ad yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu ad, yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata ad dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol ad dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya,
1: enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

KPR Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Iya, pendengar, Komisi 9 DPR meminta Kementerian Kesehatan aktif memberikan peringatan kepada masyarakat menyusul terdeteksinya influenza A H3N2 subklade K yang kerap disebut sebagai superflu di 13 provinsi. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mengatakan masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas agar dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza tersebut. Menurutnya, rumah sakit dan puskesmas perlu didukung tenaga medis, tenaga kesehatan, saat ketersediaan obat-obatan yang memadai. Ya, Yahya juga meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan agar tidak ada masyarakat yang terlambat mendapatkan pelayanan. Yang menambahkan, perhatian khusus perlu diberikan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak dan lanjut usia. Pemerintah juga diminta melakukan langkah mitigasi di daerah yang hingga kini belum terdeteksi kasus subklade K. Ya, anak-anak dan lansia yang paling rentan terhadap superflu harus mendapatkan perhatian khusus untuk dilindungi. Sebelumnya, Kemenkes melalui laporan pengawasan kasus influenza dan COVID-19 per 9 September 2026 atau minggu ke-37 melaporkan perkembangan kasus influenza di Indonesia. Data tersebut dikumpulkan melalui pemeriksaan di 13 BBLKM, 9 rumah sakit, dan laboratorium biologi kesehatan. Kemenkes mengingatkan data dalam beberapa minggu terakhir masih bersifat sementara sehingga dapat berubah. Pada minggu ke-36, dari 185 spesimen yang diperiksa, sebanyak 86 spesimen dinyatakan positif influenza. Rinciannya, 76 spesimen merupakan influenza H1N1 PDM09, 8 influenza A H3N2 dan 2 influenza B Victoria. Sementara itu, influenza A H3N2 subklade K telah terdeteksi di 13 provinsi. Berdasarkan data kumulatif sejak Januari 2026, kasus subklade K terbanyak ditemukan di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, masing-masing sebanyak 18 kasus atau sekitar 24 kasus 20% dari total kasus yang tercatat. Mendengar informasi ini, kami kutip dari rri.co.id.

sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi

semua orang tua sudah memahami apa itu golden age atau periode emas pada anak. Hal ini penting untuk diperhatikan, mengingat periode 1000 hari pertama anak, yang dihitung dari masa dalam kandungan hingga usia anak mencapai 2 tahun. Jika berbagai kebutuhan anak diabaikan pada masa ini, dikhawatirkan mengalami tumbuh kembang yang kurang optimal, seperti adanya gangguan kognitif, stunting atau perawakan pendek, serta adanya keterlambatan bicara maupun gangguan perilaku. Golden Age atau periode emas.

maksimal. Selain itu juga terjadi perkembangan kepribadian anak, pembentukan pola perilaku sikap, dan ekspresi emosi. Jadi, jangan sampai orang tua melewatkan periode penting pada kehidupan anak-anak kita. Karena kebutuhan gizi bayi sangat membutuhkan dukungan dan pendampingan agar pertumbuhan fisiknya optimal, juga motorik kasarnya, motorik halus, kognitif, bicara, dan interaksi sosialnya. Sehingga mampu memberikan stimulus yang

0: informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar masih berkaitan dengan influenza atau batuk pilek ya. Pendengar, musim pancaroba identik dengan perubahan cuaca yang berlangsung cepat. Saat tubuh tidak bisa beradaptasi, batuk pilek bahkan flu kerap muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Minuman herbal dapat menjadi alternatif untuk membantu meredakan gejala tersebut. Kandungan alami yang terkandung dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan. Ya pendengar, ya untuk Anda mungkin ini melansir dari berbagai sumber ya, ada minuman herbal yang dapat menjadi pilihan, yaitu yang paling simpel adalah air hangat yang dicampur madu dan lemon menjadi kombinasi populer untuk membantu meredakan batuk ringan. Madu dapat membantu melegakan tenggorokan, sedangkan lemon mengandung vitamin C yang mendukung daya tahan tubuh. Minuman tersebut juga memberikan efek menenangkan bagi tubuh, namun madu tidak boleh diberikan kepada bayi berusia kurang dari 1 tahun karena berisiko menyebabkan botulisme. Nah, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya, itu ya minuman yang bisa membuat Anda atau daya tahan tubuh Anda lebih maksimal ya, untuk menjaga tertularnya penyakit seperti influenza. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong hidup sehat digital. Pikiran jernih.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Ya, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Bea Cukai menertibkan pakaian bekas impor ilegal atau balpres yang masuk Indonesia. Sekretaris Jenderal APSIV Farhan Akil Shoki menilai penindakan impor ilegal mulai menurunkan intensitas barang tekstil yang masuk Indonesia. Yang menjelaskan impor borongan masih terjadi karena terdapat celah hukum yang dapat dimanfaatkan importir dalam memasukkan produk tekstil. Ya, impor borongan masih ada, tetapi intensitasnya berkurang dan celah hukum tersebut perlu diperbaiki pemerintah. Dia menilai impor ilegal dapat mempengaruhi seluruh rantai industri tekstil, mulai benang, kain, hingga produk garment jadi nasional. Farhan menjelaskan, ketika satu produk masuk melalui impor borongan, dampaknya berpengaruh terhadap hulu kain, benang, hingga garment nasional. Selain itu dirinya menambahkan, pakaian bekas ilegal berpotensi menekan usaha lokal ketika daya beli masyarakat terhadap produk domestik mengalami penurunan. Impor pakaian bekas ilegal terdistribusi sampai lapisan bawah masyarakat dan harganya relatif lebih murah. Ya, pemerintah perlu memberikan dukungan industri melalui insentif sekaligus pelindungan pasar dalam negeri yang lebih kuat. Tetapi pemerintah harus menjadi wasit, memberi insentif bagi industri hulu atau melindungi pasar dalam negeri tetap Indonesia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, saatnya kami hadirkan siaran berjaringan sewilayah Kalimantan dalam Lintas Banjar Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menyumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaring koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Sabtu 26 September 2026. Jumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Dedi Purnama, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, ada rekan saya Aminuddin. Halo, selamat sore Amin.
1: Halo, selamat sore Bang Dedi ya.
0: Iya, gimana betul. Kabar di sini mendung, tapi masih malu turun hujannya. Bagaimana Palangkaraya, apakah sudah turun hujan?
1: Wah, Palangkaraya ada.

0: dari Palangkaraya bukan terkait kabut asap, tapi terkait sinergi jadi kunci jaga lahan produktif Kalteng ini, rekan Dedi.
1: Baik, silakan Amin laporan selengkapnya.
0: Terima kasih rekan Dedi dari RRI Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
2: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar. Tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
3: Sinergi antara masyarakat, pemerintah dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Pinsar Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan, sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada sih yang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Sehingga demikian.
4: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana jadi, untuk bertahan gitu Pak?
2: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena kan kita kan dua, kita jaga satu orang dua orang, harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
3: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan HUT Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
5: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian perekonomian, para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir hanya memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bersekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. Selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran lahan. Itu aja pesan kami.
3: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabella Indahsari melaporkan.
0: Demikian Bung Dedi, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kami kembalikan kepada Anda di RRI Samarinda.
1: Baik, terima kasih Aminuddin dan pendengar dari Palangkaraya. Sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Ervi Febrianti. Halo, selamat sore Ervi.
1: Sore Dedi, apa kabar? Samarinda, Dedi dan all team di sana gimana?
0: Samarinda mendung ini Ervi. All team semuanya alhamdulillah sehat semua, semangat semua.
1: Alhamdulillah. Ya, di sini juga sudah agak gelap sih ya, tapi tadi terik banget.
0: Oh, terik banget ya. Di Tarakan begitu kalau hujan, hujan banget gitu. Kalau terik, terik banget gitu ya.
1: Iya, tapi hujannya belakangan agak males turunnya.
0: Agak males.
1: Jadi sampai kita tuh air sampai air bersih kita giliran tahu. Ini air PDAM lagi mati, lagi padam.
0: Wah, karena ya itu tadi tidak ada sungai di Tarakan gitu ya, sungai besar ya.
1: Cuma ngandelin waduk aja. Waduk. Jadi tergantung pada curah hujan kan.
0: Iya, semoga hujannya merata di Kalimantan ya, Ervi.
1: Amin.
0: Baik, ada informasi apa di Tarakan, Ervi?
1: Ini sebenarnya bukan dari Tarakan ya, Dedi. Ini dari Bulungan.
0: Bulungan.
1: Jadi ini terkait terkait kebun raya yang akan dijadikan pusat konservasi dan tujuan wisata.
0: Baik, silakan Ervi.
1: Terima kasih Dedi Purnama dari Samarinda. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara ya, Kebun Raya Bunda Yati di Kabupaten Bulungan didorong tidak hanya menjadi ruang terbuka hijau, tetapi berkembang sebagai pusat konservasi, pendidikan lingkungan, sekaligus destinasi wisata.
2: Kampanye tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional.
3: Pemerintah Kabupaten Bulungan memperkuat landasan pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati Bulungan melalui ranperda yang dibahas bersama DPRD Kabupaten Bulungan. Regulasi tersebut menjadi salah satu dari 6 ranperda yang mendapat perhatian dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bulungan tahun 2026. Bupati Bulungan Syarwani menegaskan Kebun Raya Bunda Yati tidak boleh hanya dipandang sebagai kawasan konservasi tumbuhan. Keberadaannya memiliki potensi lebih luas untuk mendukung pendidikan, penelitian hingga pengembangan wisata berbasis lingkungan. Menurutnya, kawasan tersebut dapat dikembangkan sebagai sarana pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, wisata berbasis lingkungan, serta penguatan identitas dan kekayaan hayati daerah. Karena itu, pengelolaan Kebun Raya Bunda Yati harus dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.
2: Kampanye tadi bagaimana pengelolaan itu benar-benar bisa efektif, efisien, ada kelembagaan yang menaunginya dan dikelola secara profesional. Yang tentu itu juga menjadi bagian dalam rangka untuk pelaksanaan nanti ke depan terkait dengan tata kelola Kebun Raya Bunda Yati Bulungan. Jadi,
3: Syarwani menilai penguatan regulasi menjadi penting agar pengelolaan kawasan memiliki arah yang jelas serta mampu memberikan manfaat jangka panjang, karena menurutnya kelestarian lingkungan membutuhkan tata kelola konservasi yang baik. Untuk itu, Kebun Raya Bunda Yati harus dikelola dengan prinsip berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat. Data Newsweb Kabupaten Bulungan, Ramlan RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, demikian Dedi informasi dari Kota Tarakan, Bumi Paguntaka. Selanjutnya kembali kepada Dedi Purnama di Samarinda.
0: Terima kasih Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Benar, dari Banjarmasin ada rekan saya Padli. Halo, assalamualaikum, selamat sore Padli.
1: Waalaikumsalam Dedi. Oh. Padinya ganti perempuan Dedi.
0: Dengan siapa saya?
1: Iya, dengan Auliana Dedi.
0: Oh, ini tidak dikonfirmasi, ini ada Padli tulisannya di sini.
1: Wah, berarti Padli masih mendominasi ini ya, nah, di lintas Kornus ya.
0: Itu dia. Ya, bagaimana cuaca di Banjarmasin Auliana, apakah sama juga seperti Palangkaraya, Tarakan dan Samarinda?
1: Iya, sama, hampir sama. Karena Banjarmasin, Palangkaraya, Kaltim ini kan di tengah-tengah nih.
0: Tengah-tengah,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau misalkan ada kabut asap dari Kalteng pasti ke bawahnya sampai ke Banjarmasin. Okay. Dapat ininya, dapat serangan kabut asapnya.
0: Apakah?
1: Iya, jadi dari pagi.
0: Apakah sama pekatnya dengan Palangkaraya ini Banjarmasin?
1: Iya, kurang lebih hampir, tapi mungkin pekatan di daerah Kalteng ya, Palangkaraya daripada Banjarmasin ya. Jadi mulai dari pagi tadi jam kurang lebih jam 9 itu sudah bau menyengat, sudah pekat. Jadi bergeser hampir ke siang baru tuh agak-agak sedikit reda kabut asapnya. Kasian ini aja sih, bandara penerbangan gitu kan ya, terdampak ya, semua.
0: Betul, ada penundaan penerbangan jadinya ya.
1: Betul.
0: Baik, ada informasi apa dari Banjarmasin, Auliana?
1: Ya, terkait dengan evakuasi korban KM Pirgo Transport 8, rekan Dedi.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Dedi Purnama di Samarinda, pendengar dan pemirsa. Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 dari wilayah Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
3: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Pirgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
2: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
3: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
4: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
3: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, Total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, rekan Dedi, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, dan selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Oliana, dan pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Nunukan ada rekan saya Rusdi Mursalin. Halo, selamat sore Rusdi.
1: Ya, selamat sore rekan Dedi Purnama.
0: Iya, bagaimana Nunukan, apakah cuacanya sama dengan kota-kota lainnya tadi?
1: Untuk Nunukan sejak pagi hingga saat ini cerah berawan, rekan Dedi.
0: Cerah berawan ya. Berarti aman untuk malam mingguan gitu ya, Rusdi.
1: Aman dan terkendali.
0: Iya, ada informasi apa dari Nunukan ini?
1: Ya, terkait tentang masalah masyarakat yang ada di desa seberang di Pulau Sebatik ini masih menunggu ganti untung lahan terkait tentang OBP antara Indonesia dan Malaysia.
0: Baik, silakan urus di laporan selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa, warga desa seberang di Sebatik masih menunggu pembayaran ganti untung lahan terdampak OBP Indonesia-Malaysia. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
2: Persoalan ganti untung lahan tersebut berkaitan dengan lahan warga desa seberang Kecamatan Sebatik Utara. Sebelumnya, warga mendapat informasi pembayaran ganti untung diharapkan berlangsung pada bulan Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Seberang Kecamatan Sebatik Utara, Muhammad Rizal.
3: Adanya perjanjian di bulan 2 2026 untuk pembayaran pada warga yang terdampak. Jadi sebagian warga itu meyakinkan bahwa mereka akan dibayar di bulan 2 itu 2026. Jadi warga yakin mereka ambil utang di bank. Sampai sekarang tidak terbayar. Jadi apa dengan warga? Kasihan Pak, Bapak Presiden yang terhormat.
2: Kondisi tersebut berdampak terhadap warga yang telah memiliki kewajiban pembayaran kepada pihak perbankan. Salah seorang warga desa seberang, Ibu Hayati, mengaku masih mendapatkan tagihan setiap bulan. Menurutnya aktivitas di lokasi lahan terdampak sudah tidak berjalan seperti sebelumnya. Ia berharap pemerintah segera memberikan pembayaran agar beban hutang yang ditanggung dapat diselesaikan.
4: Jadi saya sekarang Pak terlilit utang di bank, setiap bulan ditagih, apalah kerja saya yang pakai uang bayar, nah tidak ada sudah kegiatan di sini. Ya. Jadi makanya saya minta kepada Bapak Presiden, tolong diperhatikan, dibayar secepat mungkin supaya saya bisa lolos dari utang. Ya, itu saya minta kepada Bapak Presiden. Tolong diperhatikan Pak, masyarakat kecil yang kita di sini.
2: Sementara itu, Asisten Deputi Penataan Ruang Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Ismawan Harjono sebelumnya menyebut, pemerintah pusat menyiapkan regulasi untuk pembayaran kepada warga terdampak. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RRI Nunukan pada 16 April 2026.
5: Jadi untuk ganti rugi dari pemerintah pusat, BNPB dan Kementerian Dalam Negeri ya, dan tim, jadi kita di sana membentuk tim yang diketuai oleh Kemendagri. Di situ di dalamnya tim itu ada Kemendagri, ada Kemenko. Jadi kami sudah menyiapkan perpres ya, perpres mengenai ganti untung terhadap saudara-saudara kita yang terdampak.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian laporan langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Dedi Purnama di RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih Rusdi dan pendengar dari Nunukan Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantara, yang kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Saudara dan pemirsa, kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan Afriani Kuntur.
1: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan resmi menetapkan seorang warga negara asal Tiongkok berinisial JJ sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian. Tersangka yang mengantongi ITAS Investor Index E28A tersebut kedapatan menjadi perantara sewa apartemen dengan menerima komisi sebesar 10 juta rupiah. Atas perbuatannya, JJ dijerat pasal 122 huruf A Undang-Undang Keimigrasian dengan ancaman hukuman pidana. Hal ini dijelaskan oleh Kakanwil Dirjen Imigrasi Kalimantan Timur Nurdin.
2: Bahwa atas sinyal JJ ini ditangkap pada tanggal 23 Juli tahun 2026 dan hari ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terhadap JJ ini dipersangkakan melanggar pasal 122, jadi dia ini terbukti dengan dua alat bukti telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin tinggalnya. Sampaikan bahwa setiap orang asing yang tinggal di Indonesia harus sesuai dengan izin tinggalnya. Yang bersangkutan adalah investor, tapi melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan izinnya sebagai investor.
1: Dari hasil pengawasan lapangan dan intelijen keimigrasian, tersangka JJ yang tercatat sebagai penanam modal di PT Kubur Kaya Indonesia terbukti melakukan kegiatan komersial ilegal di luar koridor izin tinggalnya. Penetapan tersangka dilakukan usai penyidik memeriksa saksi, ahli, dokumen perusahaan, serta rekam jejak transaksi perbankan.
2: Oke, dari penelusuran tim penyidik, yang bersangkutan melakukan kegiatan berupa menjadi perantara terhadap orang asing dari negaranya. Sus yang ini pertama kali di Balikpapan.
1: Pihak imigrasi menegaskan penindakan hukum ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan bukan merupakan bentuk pembatasan investasi asing di Indonesia. Masyarakat juga dihimbau untuk proaktif melaporkan WNA yang terindikasi melanggar aturan keimigrasian ke kantor imigrasi terdekat. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Afriani tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini, Sabtu 26 September 2026. Mewakili seluruh kabinet kerja yang bertugas, saya Dedi Purnama, mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaranya.

Dimanapun Anda berada, berbagai penyakit rawan bermunculan pasca gempa dan juga tsunami. Penyakit diare, flu, batuk, demam, campak hingga kolera misalnya sedang membayang-bayangi masyarakat ya. Karena itulah bantuan obat-obatan sangat dibutuhkan oleh para pengungsi ya. Ada beberapa daftar-daftar obat yang dapat diberikan sebagai bentuk bantuan untuk para pengungsi. Tepat di Pro 1 RRI Sendawar.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

juga Cep Lemak ini bisa tersedia di apotek pendengar dengan merek yang berbeda-beda. Dan tidak lupa juga pendengar, ketersediaan popok bayi sekali pakai serta pembalut untuk wanita juga sangat penting. Nah, untuk sahabat pendengar, jangan ragu ya mendonasikan obat-obatan, popok dan pembalut kepada para pengungsi gempa dan juga tsunami. Semoga informasi ini bermanfaat, dan tentunya informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Anda bersama kami dalam sesi Kentong. Sampai jumpa dalam sesi lainnya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Dengar kaum muslimin dan muslimati manapun Anda berada. Kali ini Anda dengarkan sesi Zona Petang. Akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda pengajian Al-Quran, kumandang azan maghrib, dan juga jazz musik religi. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Ini adalah sebagian dari ayat-ayat Alkitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.

Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang-orang Muslim.

Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan

Dan kami tiada membinasakan sesuatu negeri pun, melainkan ada baginya ketentuan masa yang telah ditetapkan.

Mereka berkata, "Hei orang yang diturunkan Al-Quran kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang gila."

kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan benar untuk membawa azab, dan tiadalah mereka ketika itu diberi tangguh.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu kepada umat-umat yang terdahulu.

dan tidak datang seorang rasul pun kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

Demikianlah kami memasukkan rasa ingkar dan memperolok-olokkan itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir.

Mereka tidak beriman kepadanya, Al-Quran, dan sesungguhnya telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang dahulu.

Dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan. Bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
3: Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami segenap kru RRI Sendawar ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan kami hadirkan untuk Anda jazz musik religi merapat hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
3: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

0: Ibu, aku takut. Tadi malam aku mimpi banyak ular.
1: Mimpi itu kan bunga tidur, sayang. Gak usah dipikirin.
0: Tapi kayak beneran loh, Bu.
1: Makanya sebelum tidur baca doa dulu, sayang. Biar tidurnya tenang.
0: Suka lupa tuh, Bu.
1: Nah, mulai sekarang jangan lupa baca doa sebelum tidur.
2: Sudahkah Anda membimbing anak untuk membaca doa sebelum tidur? Atau doa-doa lainnya sebelum melakukan kegiatan?
3: Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Aisyah radhiyallahu an berkata, ketika istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkerumun di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendadak datanglah Siti Fatimah yang jalannya tepat sebagaimana jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah melihat padanya, disambut marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian didudukkan di sebelah kanan atau kirinya, lalu dibisikkan kepadanya. Setelah dibisiki, ia menangis tersedu-sedu. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tangisnya, kasihan, kemudian berbisik kembali kepadanya, lalu tertawalah Fatimah. Maka saya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kau dengan rahasia-rahasia lebih dari istri-istrinya. Tetapi kau lalu menangis. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi dari tempat itu, saya bertanya kepada Fatimah, apakah yang dikatakan oleh Rasulullah tadi kepadamu? Jawab Fatimah, saya tidak akan membuka rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, saya berkata, demi sungguh saya ingin mendapat keterangan apa yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadamu itu. Jawab Fatimah, kini baiklah. Pada bisikan pertama, Nabi memberitahuku bahwa Jibril biasa mengulangi padanya bacaan Quran pada tiap tahun satu kali, dan kini mengulanginya sampai dua kali. Saya rasa bahwa ajalku telah dekat. Maka bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Aku sebaik-baik orang yang mendahului kau. Karena itu saya menangis. Kemudian ketika ia melihat saya sangat sedih, ia membisikkan kedua kalinya kepada saya, hai Fatimah, tidak puaskah kau sebagai wanita terutama bagi sekalian mukminin atau wanita utama dari sekalian umat ini? Maka saya tertawa karenanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada, kami akhiri sesi Zona Petang kali ini dengan beberapa lantunan lagu religi. Merapat ke pukul 19 akan Anda dengarkan sesi Sendawar Malam.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia Pro 1 Sendawar. Kembali bersama saya Ibnu Mahfuzi di ruang dengar Anda ya, yang akan menemani malam ini ya. Kita berseru-seru, kita akan membagikan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu tren lainnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Nah pendengar, saatnya kita memasuki di program acara yang pertama ya bersama Ibnu di sini, ada tren teknologi. Informasi pertama ada pelatihan teknologi DNA generasi terbaru untuk mengidentifikasi

Mendek. Kemudian ada juga pembuatan pustaka dan pengurutan dan analisa data hingga pencocokan kekerabatan dan evaluasi hasil. Untuk melanjutkan informasi mengenai DNA ini pendengar, marilah kita dengarkan dua lagu di ruang dengar Anda dari Rhyme Laude ya, Bersenja Gurau. Selamat mendengarkan.

0: aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Ih, kamu suka jus gak? Nih, aku bawain jus buah mangga. Tadi ibuku yang bikin. Ya, suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, Ih. Banyak vitaminnya.
1: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak. Mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cakarda ini cakarda. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak amek bahasa daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong
4: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 19 lewat 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi mengenai DNA ya. Kemudian pendengar, kita lanjutkan mengenai kursus ini juga mencakup standardisasi prosedur teknis ya. Kemudian manajemen sampel dan data, kontrol kualitas dan validasi metode. Semuanya bertujuan untuk memenuhi persyaratan ISO pada 2017. Selain meningkatkan kapasitas staf di fasilitas pengujian DNA, ya pendengar, program ini bertujuan untuk membangun tim inti yang mampu memberikan bimbingan, pelatihan, dan dukungan teknis di dalam organisasi. Dr. Hoang Ha, Wakil Kepala Departemen Sains dan Teknologi Akademi Sains dan Teknologi Vietnam menyatakan, Akademi Sains dan Teknologi Vietnam secara bertahap telah membangun kapasitas untuk menguji DNA guna mengidentifikasi jenazah prajurit yang gugur sejak tahun 2014. Pada tahun 2024, pendengar, proyek bantuan teknis ODA yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat diimplementasikan memfasilitasi adopsi dan transfer teknologi NGS SNP. Pada tahun 2025 juga pendengar, teknologi ini akan diterapkan dalam praktik berkontribusi pada identifikasi prajurit yang gugur dari jenazah dengan DNA yang telah mengalami dekomposisi parah.

0: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

0: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: ammah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, dek.
1: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
0: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
1: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
0: Elen, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
1: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data PPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
0: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

0: apa itu, Pak? Kaget, Ibu.
1: Nah, itu suara mercon, Bu. Biasalah anak-anak itu.
0: Heran betul. Kalau mau Lebaran, Natal, Tahun Baru, mesti aja anak-anak nyalain mercon. Ngebahaya itu, Kak?
1: Ya, bahaya, Bu. Ya, tapi gimana lagi?
0: Banyak loh, Pak, orang-orang main mercon tuh sampai bikin orang terluka.
1: Tapi kalau kembang api boleh kan?
0: Kembang api boleh, tetap aja harus ada pengawasan dari orang dewasa atau orang tua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Oh, yo yo.
0: Ayo jaga keselamatan anak-anak kita dari permainan berbahaya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawarti, tiba kita pada pukul 19.42 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Alprint Indonesia 2026 tampilkan teknologi dan solusi terbaru industri percetakan.

Krista Exhibition ya, kembali menyelenggarakan Alprint Indonesia 2026 dan rencananya akan digelar pada 7 hingga 10 Oktober mendatang di JO Kemayoran, Jakarta. Tahun ini menjadi gelar pameran ke-27 sejak pertama kali diselenggarakan tahun 1995. Alprint Indonesia tahun ini akan mempertemukan sekitar 400 peserta termasuk 20 UMKM ya pendengar dari lebih dari 10 negara. Negara yang berpartisipasi antara lain Indonesia, China, Hong Kong, Malaysia, Taiwan, Jepang, Jerman, India, Singapura, dan Korea Selatan. Para peserta akan memamerkan inovasi terkini terkait dengan teknologi mesin, perantara, bahan baku, hingga berbagai solusi untuk mendukung kebutuhan industri percetakan dan grafika.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
4: Wah, orangnya udah hilang.
5: Kenapa, Dek?
3: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
5: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masih kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa ini surat dari PNN sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengasapan.
0: Kabut asap akibat karhutla di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Tingkat naiknya hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung. Terus timun itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asapnya jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh, hampir setengah hilang ya. Apalagi asap orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo. Selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun loh. Menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya. Apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga. Saluran pernapasan kita jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melapor.

0: tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
1: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
2: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi apa lagi tahapannya?
1: Ya, mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar siapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
0: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Yang menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
3: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya. Nah.
0: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang TN Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
5: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Bapisus bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala Bapisus Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
6: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator. Sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
5: Saat tim gabungan dari Bapisus dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2 A Cibinong.
7: Olahraga saja.
8: Kalau sama pungli 150.000 per petang gimana?
7: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Gitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
8: Berinteraksi dengan Bapak namun tidak ada tanggapan. Yang kooperatif.
7: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
5: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan,

0: Kapolres menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personil di lapas saat itu.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
2: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim parpok.
3: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
2: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangan yang dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi terkunci serta mencerminkan takrim parpok.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
4: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
3: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan fun game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
5: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidaklah mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas. Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
6: juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhirnya. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada olahraga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di hanggar ini tuh.
5: PKRI Dr. Wahidin Sugiro Husodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobi Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana kedutaan besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
8: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
7: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
9: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan, tentang Azerbaijan.
7: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
10: Upacara pembukaan FIFA

bisa untuk mengorganisasi ajang ini. Dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini. Hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses.

0: Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar Ahmad Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali

0: masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2020.

Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: sebangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya. Segala tantangan yang ada.
1: Hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mimbar Agama.
2: Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar, selamat berjumpa kembali. Apa kabar pendengar? Semoga para pendengar sehat dan selalu diberkati Tuhan. Senang sekali saya, Yosef Gorontokan, dapat menemani Anda dalam acara Mimbar Agama Katolik. Acara ini disiarkan melalui program 1 FM 97,6 MHz. Para pendengar yang berbahagia, hari ini kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan, firman kebenaran dan hidup yang membawa kita dalam suasana kebahagiaan dan kasih. Untuk itu kita awali perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita semua sekarang dan selama-lamanya. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam suasana doa, marilah kita memeriksa batin kita. Marilah kita sesali dosa dan tobat kita dengan mendoakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Yesus ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Dialah jalan yang mengantar manusia kepadamu. Dialah kebenaran yang menjadi pegangan hidup kami. Dialah hidup yang memberikan jaminan keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dia telah ada di dunia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Maka kami mohon kepadamu, terangilah hati semua orang agar semakin terbuka untuk mengenal Dia. Dialah Putramu yang Kau kasihi dan kepadanyalah Engkau berkenan. Semoga semua orang selalu berusaha hidup dalam kasih yang diajarkan Yesus sebagai hukum yang utama, agar dengan hidup saling mengasihi semua orang sampai pula kepada Yesus, Juru Selamat yang sejati. Pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi seluruh umat Katolik yang telah memasuki masa Prapaskah, sebagaimana masa persiapan menjelang perayaan Paskah nanti. Semoga dengan demikian kami pun beroleh keselamatan yang diperjuangkan oleh Yesus lewat sengsara dan wafatnya. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, hari ini tema kita adalah cara berpuasa yang benar. Bagaimana berpuasa yang benar menurut ajaran Gereja Katolik? Kapan dan bagaimana puasa itu dilakukan? Pertama-tama perlu kita ketahui dulu alasan mengapa kita berpuasa dan berpantang. Bagi kita orang Katolik, puasa dan pantang artinya adalah tanda pertobatan, tanda penyangkalan diri, dan tanda kita mempersatukan sedikit pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib sebagai sili dosa kita dan demi mendoakan keselamatan dunia. Jadi, puasa dan pantang bagi kita tak pernah terlepas dari doa. Dalam masa Prapaskah, maka puasa, pantang dan doa disertai juga perbuatan amal kasih bersama-sama dengan anggota gereja yang lain. Dengan demikian, pantang dan puasa bagi orang Katolik merupakan latihan rohani yang mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama, dan bukan untuk hal lain seperti diet supaya kurus, menghemat dan lain-lain. Dengan mendekatkan dan menyatukan diri dengan Tuhan, maka kehendak maka kehendaknya menjadi kehendak kita. Dan karena kehendak Tuhan yang terutama adalah keselamatan dunia, maka melalui puasa dan pantang, kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia. Dengan cara yang paling sederhana, yaitu berdoa dan menyatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita pun dapat mulai mendoakan keselamatan dunia dengan mulai mendoakan bagi keselamatan orang-orang terdekat dengan kita, seperti orang tua, suami atau istri, anak-anak, saudara, teman, dan juga kepada para imam, pemimpin gereja, pemimpin negara, dan sebagainya. Berikut ini kita melihat ketentuan tobat dengan puasa dan pantang menurut kitab hukum kanonik, kitab hukum gereja katolik. Dalam kanon 1249, semua orang beriman Kristiani wajib menurut tata cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, dan terutama dengan berpuasa dan berpantang menurut norma kanon-kanon berikut. Kanon 1250, hari dan waktu tobat. Dalam seluruh gereja ialah setiap hari Jumat sepanjang tahun dan juga masa Prapaskah. Kanon 1251, pantang. Pantang makan daging atau makanan lain menurut ketentuan konferensi para uskup hendaknya dilakukan setiap hari Jumat sepanjang tahun, kecuali hari Jumat itu kebetulan jatuh pada salah satu hari terhitung hari raya. Sedangkan pantang dan puasa hendaknya dilakukan pada hari Rabu Abu, dan pada hari Jumat Agung, memperingati sengsara wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kanon 1252, peraturan pantang mengikat mereka yang telah berumur genap 14 tahun, sedangkan peraturan puasa mengikat semua orang berusia dewasa sampai awal tahun ke-60. Namun para gembala, jiwa dan orang tua hendaknya berusaha agar juga mereka yang karena usianya masih kurang tidak terikat wajib puasa dan pantang, dibina ke arah cita rasa tobat yang sejati. Pada kanon 1253, konferensi para uskup dapat menentukan dengan lebih rinci pelaksanaan puasa dan pantang, dan juga dapat menggantikan seluruhnya atau sebagian wajib puasa dan pantang itu dengan bentuk-bentuk tobat lain, terutama dengan karya amal kasih serta latihan-latihan rohani. Memang sesuai dari yang kita ketahui, ketentuan dari konferensi para uskup di Indonesia menetapkan selanjutnya seperti berikut. Pertama, hari puasa dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan Jumat Agung. Hari pantang dilangsungkan pada hari Rabu Abu dan 7 Jumat selama masa Prapaskah sampai dengan Jumat Agung. Yang kedua, yang wajib berpuasa ialah semua orang Katolik yang berusia 18 tahun sampai 60 tahun. Yang wajib berpantang ialah semua orang Katolik yang berusia genap 14 tahun ke atas. Puasa, yang ketiga, puasa dalam arti yuridis berarti makan kenyang hanya satu kali sehari. Pantang dalam arti yuridis berarti memilih pantang daging atau ikan atau garam atau jajan atau rokok. Bila dikehendaki masih bisa menambah sendiri puasa dan pantang secara pribadi tanpa dibebani dengan dosa bila melanggarnya. Maka penerapannya adalah, yang pertama, kita berpantang setiap hari Jumat sepanjang tahun. Contoh, pantang daging, pantang roh, dan lain-lain. Kecuali jika hari Jumat itu jatuh pada hari raya, seperti dalam oktav Natal dan oktav masa Paskah. Penetapan pantang setiap Jumat ini adalah karena gereja menentukan hari Jumat sepanjang tahun adalah hari tobat. Namun jika kita mau melakukan yang lebih, silakan berpantang setiap hari selama masa Prapaskah. Yang kedua, jika kita berpantang, pilihlah makanan atau minum yang paling kita sukai. Pantang daging adalah contohnya, atau yang lebih sukar mungkin pantang garam. Tapi ini bisa juga berarti pantang minum kopi bagi orang yang suka sekali kopi, dan pantang sambal bagi mereka yang sangat suka sambal. Pantang rokok bagi mereka yang merokok. Pantang jajan bagi mereka yang suka jajan. Jadi, jika kita pada dasarnya tidak suka jajan, jangan memilih pantang jajan, sebab itu tidak ada artinya. Yang ketiga, pantang tidak terbatas hanya makanan. Namun pantang makanan dapat dianggap sebagai hal yang paling mendasar dan dapat dilakukan oleh semua orang. Namun jika satu dan lain hal tidak dapat dilakukan terhadap pilihan lain, seperti pantang kebiasaan yang paling mengikat, seperti pantang nonton televisi, pantang shopping, pantang ke bioskop, pantang gosip, pantang main game, dan lain-lain. Jika memungkinkan, tentu kita dapat melakukan gabungan antara pantang makanan dan minuman dan pantang kebiasaan itu. Keempat, puasa minimal dalam setahun adalah hari Rabu dan Jumat Agung. Namun bagi yang dapat melakukan lebih, silakan juga berpuasa dalam ketujuh hari Jumat dalam masa Prapaskah. Kelima, waktu berpuasa kita makan kenyang satu kali. Dapat dipilih sendiri pagi, siang, atau malam. Harap dibedakan makan kenyang dengan makan sekenyang-kenyangnya. Karena maksud berpantang juga adalah untuk melatih pengendalian diri. Maka jika kita berbuka puasa atau pada saat makan kenyang, kita juga tetap makan seperti biasa, tidak berlebihan. Juga makan kenyang satu kali sehari bukan berarti kita boleh makan snack atau cemilan berkali-kali sehari-hari. Ingatlah, tolak ukurnya adalah pengendalian diri dan keinginan untuk turut merasakan sedikit penderitaan Yesus dan mempersatukan pengorbanan kita dengan pengorbanan Yesus di kayu salib demi keselamatan dunia. Keenam, maka pada saat kita berpuasa, kita dapat mendoakan untuk pertobatan seseorang atau mohon pengampunan atas dosa kita. Doa-doa seperti inilah yang sebaiknya mendahului puasa. Kita ucapkan di tengah-tengah kita berpuasa, terutama saat kita merasa haus atau lapar. Dan doa ini pula yang menutup puasa kita atau saat sebelum kita makan. Di sela-sela kesibukan sehari-hari, kita dapat mengucapkan doa sederhana. Ampunilah aku ya Tuhan, aku mengasihimu Tuhan Yesus, mohon selamatkanlah aku. Ketujuh, karena yang ditetapkan di sini adalah syarat minimal, maka kita sendiri boleh menambahnya sesuai dengan kekuatan kita. Jadi boleh saja kita berpuasa dari pagi sampai siang atau sampai sore, atau bagi yang memang dapat melakukannya sampai satu hari penuh. Juga tidak menjadi masalah puasa sama sekali tidak makan dan minum atau minum sedikit air. Diperlukan kebijaksanaan sendiri untuk memutuskan hal itu, yaitu seberapa banyak kita mau menyatakan kasih kita kepada Yesus dengan berpuasa dan seberapa jauh itu memungkinkan dengan kondisi tubuh kita. Walaupun tentu jika kita terlalu banyak eksklus, yang berarti kita perlu mempertanyakan kembali sejauh mana kita mengasihi Yesus dan mau sedikit berkorban demi mendoakan keselamatan dunia. petunjuk umum bagi umat Katolik selama masa Prapaskah. Masa Prapaskah dimulai dengan perayaan Rabu Abu di gereja. Dengan menerima Rabu Abu, setiap umat beriman diingatkan untuk kembali kepada Tuhan. Kamu berasal dari abu dan akan kembali menjadi abu. Kejadian 2 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudari pendengar RRI Samarinda yang berbahagia, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan hidup kami kepadamu. Buatlah hidup kami sebagai persembahan kurban yang harum wangi bagi Allah. Tolonglah kami agar senantiasa waspada, mengamati kesempatan untuk menjadi Kristus bagi orang lain, agar dengan demikian setiap orang dapat mengenal dan mengalami kasih-Mu. Satukanlah kami dalam cinta kasih-Mu, dan doronglah kami membangun suatu masyarakat yang hidup rukun sehati sejiwa, tempat tiada lagi yang merasa diasingkan. Demi Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Malah kita mohon berkat dari Tuhan. Semoga para pendengar dimanapun berada selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang berbahagia, semoga nilai-nilai iman yang kita renungkan pada hari ini memberi kita kekuatan dan kebahagiaan. Saya, Yosef Gorontokan, penyuluh agama Katolik, mohon diri. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan jam yang sama lewat radio kesayangan kita. God bless you.

0: Mimbar Agama.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Batu panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Mah, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Mah.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Mah?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Mah?
4: Mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya!
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
6: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: Il ke sana.
1: Iya Bu. Sayang ya, gak ada akses jalan darat. Kalau ada kan, 2 jam itu juga jadinya sebentar aja. Tiap akhir minggu, Aira juga bisa pulang.
0: Iya Aira, Ibu juga bingung. Padahal masih terhitung dekat dengan desa kita.
1: Iya Bu, dan kapalnya juga berjadwal lagi.
0: Ya sudah, kalau memang kamu mau mulai, mulailah. Jangan sampai kalah sebelum berperang.

Drama Radio Produksi RRI Samarinda, Sepatu Untuk Wana. Dengan para pemeran, Aira diperankan Sulis, Wana diperankan Sakila, Ibu diperankan Rati, Ibu Wana diperankan Mayang Kurniawan, dan Dedi Purnama memerankan Kepala Sekolah.

0: Alhamdulillah udah bersih. Lumayan juga kamarnya. Biarpun jauh dari keramaian, ya yang penting tempat tinggalnya nyaman lah ya.
1: Hayo pulang, sudah senja ini, masih main terus.
2: Aku gak mau pulang.
1: Mbak?
0: Iya Bu.
1: Ayo pulang.
2: Aku masih mau main Bu.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Hari ini kita kedatangan ibu guru baru. Namanya Bu Aira. Silakan memperkenalkan diri, Bu.
2: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi, Bu Guru.
2: Mulai hari ini, ibu yang akan jadi wali kelas kalian ya.
0: Loh, kenapa kok senang betul kalian?
1: Iya, Pak.
0: Ya sudah, karena Ibu Aira baru sampai kemarin sore, besok pagi baru Bu Aira mulai tugas ya.
1: Iya, Pak.
2: Sampai ketemu besok anak-anak.

0: Masuk. Eh, kamu siapa nama kamu?
1: Wana, Bu.
0: Wah, namanya bagus. Artinya hutan ya.
1: Aku enggak tahu artinya, Bu.
0: Ya udah, enggak apa-apa. Wana ke sekolah enggak pakai sepatu.
1: Sepatuku rusak, Bu. Kata ibu nanti kalau sudah ada uang dibelikan yang baru.
0: Oh gitu. Ibunya Wana yang kemarin lewat depan rumah kan?
1: Iya, Bu. Kemarin Wana juga lihat ibu.
0: Ya sudah, kalau gitu sekarang Wana masuk dulu ya.
1: Iya, Bu.

0: Biasanya malam-malam gini aku lagi ngobrol sama ibu. Telepon ibu ah. Ibu, Aira kangen.
1: Jadi gimana?

0: mau pulang aja.
1: Yah, jangan dong Bu, orang perang baru dimulai.
0: Loh, emangnya perang?
1: Enggak Ibu, maksud Aira kan baru aja mulai berjuangnya.
0: Anak Ibu ini semangatnya memang luar biasa.
1: Bu, ngomong-ngomong, aku ngerasa beruntung banget Bu.
0: Beruntung gimana?
1: Ya beruntung, dulu aku sekolah kan deket rumah. Mau kemana-mana juga gampang, mau punya apa-apa juga asal punya uang bisa.
0: Alhamdulillah, tapi kenapa kamu ngomong kayak gini?
1: Sedih Bu, masa ya ada yang ke sekolah tadi pakai sendal. Terus sekolahnya juga banyak yang harus diperbaikin.
0: Itulah, berarti akses dan fasilitas pendidikan belum rata ya?
1: Iya Bu, padahal 2 jam aja dari rumah. Tapi ya itu, perbedaannya lumayan juga loh Bu.
0: Ya, tapi Ibu yakin kok, setelah ini perhatian pemerintah akan jauh lebih baik.
1: Amin, semoga ya Bu.
0: Kamu udah kangen masakan Ibu belum?
1: Ya, lumayan kangen sih Bu. Tapi aku kan bisa masak di sini.
0: Wah, gak sia-sia memang Ibu ajarin kamu ya. Jadi perempuan tangguh.
1: Siapa dulu dong?
0: Ibunya kan?
1: Ya, Bu, maaf ya. Kayaknya aku mulai ngantuk. Besok teleponan lagi ya.
0: Iya, istirahat yang cukup. Biar gak jadi ibu guru yang galak.
1: Ih, Ibu, aku kan gak galak.
0: Iya, Ibu percaya. Ibunya juga kan kayak gini.
1: Memang Ibu ini terbaik. Ya udah Bu, Assalamualaikum.

0: Rumah Wana di mana ya? Kemarin waktu dijemput ibunya itu kan ke arah sana. Semoga gak jauh deh.
1: Kenapa baru pulang? Kamu ini, kalau gak dijemput gak pulang. Ibu capek tahu harus jemput kamu terus. Banyak kerjaan ibu yang lain. Kenapa diam?
2: Bu Guru.
1: Ada Bu Aira. Ada apa ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Saya datang di waktu yang kurang tepat. Ini, saya cuma mau kasih ini buat Wana. Wana, diterima ya?
2: Apa ini, Bu?
0: Udah, dibuka aja.
2: Wah, sepatu baru. Terima kasih ya, Bu.
0: Sama-sama.

0: begitu ya, Bu?
1: Iya, Bu. Saya sadar kalau belakangan sering marah-marah sama Wana. Saya capek, Bu, berjuang sendiri. Bapaknya Wana janji kerja di luar desa supaya kehidupan kami lebih baik. Tapi nyatanya...
0: Mungkin baru dimulai, Bu. Ibu sabar ya. Tapi saya sarankan, Ibu jangan terlalu sering memarahi Wana. Kasihan, Bu. Nanti perkembangannya terganggu.
1: Saya juga aslinya gak mau marahin Wana, Bu. Tapi karena saya capek ya...
0: Iya, saya paham, Bu. Tapi saya doakan semoga kesulitan Ibu bisa diatasi ya.
1: Iya, Bu. Kalau SPP emang gak bayar. Tapi kan Wana harus punya keperluan sekolah, kayak sepatu dan lainnya yang harus diurus sendiri.
0: Iya, Bu, iya. Saya paham. Sekolah kan bukan sekedar SPP ya, Bu. Buku, seragam, masih banyak yang lainnya juga. Tapi Ibu yakin kan kalau pemerintah memperhatikan orang-orang seperti Ibu?
1: Iya, Bu. Sudah ada memang bantuan. Tapi namanya anak saya banyak.
0: Kita tunggu aja ya, Bu. Pasti lebih baik lagi. Nanti saya sampaikan juga ke pihak sekolah tentang kondisi Ibu.
1: Makasih ya, Bu. Saya ini malu kalau minta-minta. Makanya saya kerja apa aja sampai jadi capek kayak gini.
0: Itu malah bagus loh, Bu. Tapi gak pakai marah-marah lagi ya, Bu, ke depannya. Kalau Ibu capek, istirahat dulu, nanti dilanjut lagi.
1: Iya, Bu. Makasih ya udah ngerepotin.
0: Sama-sama, Ibu. Wana, gimana? Sepatunya cukup kan?
2: Cukup, Bu. Terima kasih ya.
0: Sama-sama.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 21 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki di program acara selanjutnya, ada di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Untuk informasi pertama ya pendengar, ada prajurit Yonif TP 810 garing Bayea Emare Mamarea BEM gelar ngobras bersama warga Doyo Perarat Kemanunggalangan TNI dan rakyat. Dalam rangka mempererat kemanunggalangan TNI dengan rakyat ya pendengar, Dayonif TP810 BEM Lekol INF Iskandar SE MRTR MIL memerintahkan prajurit Yonif TP810 BEM melaksanakan kegiatan ngobras ngobrol bareng masyarakat dengan menyambangi kediaman keluarga Bapak Apolos Marweri dan Ibu Mariam Parkarema. Selain itu pendengar, dalam obrolan yang hangat dan penuh kekeluargaan tersebut ya pendengar, Apolos dan Ibu Maria yang merupakan warga setempat menyampaikan keresahan masyarakat terkait maraknya para pemuda yang sering berkumpul hingga larut malam untuk mengkonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan tersebut dinilai sangat meresahkan dan dapat ganggu keamanan di lingkungan kampung. Menanggapi hal itu, prajurit Yonif TP810 BEM memberikan himbauan secara humanis dan mengajak keluarga Bapak Apolos Marweri untuk bersama-sama mengawasi generasi muda dengan mengarahkan mereka kepada kegiatan yang lebih positif seperti kegiatan olahraga, kegiatan ke gereja, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

0: sudah lihat?
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh?
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

Pendengar, setiap negara memiliki perbedaan waktu dengan negara lainnya, termasuk Indonesia dengan Arab Saudi. Perbedaan waktu ini tentu terjadi bukan tanpa sebab. Ada yang lebih cepat dan ada yang lebih lambat. Mengutip dari situs Kementerian Agama, Indonesia memiliki perbedaan waktu 4 jam lebih cepat dari Arab Saudi. Apabila di Indonesia menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat, maka Arab Saudi baru pukul 8 waktu Arab Saudi. Perbedaan waktu di setiap negara ini terjadi dikarenakan bumi berputar 360 derajat dalam waktu 24 jam. Berdasarkan perhitungan dari 360 derajat 24 jam, maka setiap jam bumi akan mengalami perputaran sebesar 15 derajat.

Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, tiba kita pada pukul 21 lewat 31 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya, ada Ngobras Pro 1 bahas peran fisioterapi dalam memulihkan fungsi gerak. Dikutip dari laman rri.co.id ya, program Ngobras Pro 1 RRI Surabaya Kamis 24 September 2026 menghadirkan Ikatan Alumni Fisioterapi Universitas Airlangga Surabaya. Dialog interaktif yang dipandu Jo Adi Wanda tersebut membahas perkembangan fisioterapi, pengalaman alumni hingga layanan fisioterapi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Acara berlangsung sangat interaktif ya pendengar, dengan melibatkan pendengar melalui sambungan telepon dan WhatsApp. Hadir di studio Pro 1, Fisio Andi, Fisio Aziz, dan Fisio Dewi. Fisio Andi menjelaskan salah satu tugas Divisi 2 Ikatan Alumni Fisioterapi UNER adalah membangun kerjasama sekaligus membangun alumni baru untuk mendapatkan akses ke klinik maupun rumah sakit yang memiliki jejaringan dengan alumni fisioterapi UNER. Kemudian pendengar, sementara itu Fisio Aziz yang juga merupakan salah satu pembinaan organisasi menekankan pentingnya peran pembinaan dalam memberikan arahan kepada pengurus sekaligus menjaga semangat kebersamaan menurutnya. Keberadaan pembinaan diharapkan dapat menjadi bagian dari proses penguatan organisasi dengan hubungan antar generasi alumni fisioterapi.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya dua orang pribadi, tetapi juga dua keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.
7: Tahukah Anda, sosok pertama yang jadi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Sejak tahun 1940 dengan nomor induk pegawai 01000001. Kartu PNS milik Sri Sultan Hamengkubuwono IX diterbitkan oleh Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN dan ditandatangani oleh Kepala BAKN saat itu A.E. Manihuruk di Jakarta pada 1 November 1974. Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat sebagai pemimpin tertinggi Yogyakarta tahun 1940 hingga 1988 serta menjabat sebagai Wakil Presiden kedua Indonesia pada periode 1973 sampai 1978. Ia diangkat menjadi PNS pada usia 28 tahun.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beth, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan. Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Kebakaran di mana itu ya?
1: Hah? Kebakaran?
0: Iya, itu kan sirene kebakaran.
1: Lah, itu kan sirene ambulan.
2: Pendengar, tahukah Anda setiap suara sirene kendaraan prioritas berfungsi layaknya sebuah kode untuk memberitahukan urgensi yang sedang terjadi. Walaupun suara sirene ambulans dengan pemadam kebakaran hampir mirip, namun keduanya memiliki perbedaan. Suara mirip palang pintu kereta api atau halo menandakan mobil sedang atau akan menjemput orang sakit atau pasien. Wailing siren sebagai penanda ambulans sedang membawa jenazah ke rumah.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan LLAJ nomor 22 tahun 2009 pasal 134 menyebut bahwa ambulans yang membawa pasien menduduki posisi kedua dari 7 kendaraan prioritas setelah pemadam kebakaran untuk didahulukan di jalan raya oleh pengguna jalan lainnya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bentar deh.
1: Apaan? Ayo buruan, kita telat nih sebentar lagi.
0: Ini motor spionnya kemana dah? Kok cuma sebelah? Keberadaan spion motor terkadang masih dianggap sepele oleh pemiliknya. Kehadirannya dinilai mengurangi kelincahan sepeda motor saat bermanuver di kemacetan, sehingga tidak sedikit pemilik motor yang mencopotnya atau diganti dengan spion yang tidak layak. Bahkan terkadang ditempatkan di bagian yang salah, terutama saat melakukan modifikasi. Padahal spion adalah komponen vital saat berkendara agar terhindar dari risiko kecelakaan. Jenis kaca pada spion juga dirancang sedemikian rupa agar objek yang terlihat lebih jelas nampak di spion. Dengan spion, pemotor bisa melihat objek di belakang ketika ingin membelok atau berpindah jalur.
2: Hate speech dapat membuat orang cenderung memikirkan perkataan orang lain. Media sosial merupakan hal yang tak luput dari masyarakat zaman sekarang. Penggunaan media sosial tak hanya memberikan pengaruh positif, namun terkadang negatif seperti ujaran kebencian atau yang sering disebut hate speech. Kata adalah senjata. Masih banyak yang menganggap remeh kekuatan kata-kata. Kata mempunyai kekuatan yang bisa melukai perasaan orang lain, bahkan bisa menghancurkan kehidupan seseorang. Stop hate speech.

0: Mad Mom, Mad Bobo, mimpiin aku.
1: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
2: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
3: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Lama ya nunggunya?
5: Gitu deh.
4: Sebel deh sama bis tadi. Masa ngetem di tikungan? Dasar biar macet. Udah gitu, waktu aku di trotoar, disenempet motor. Terus pas nyebrang di zebra cross, hampir aja ketabrak mobil. Tahu nggak, supirnya enak-enakan nyetir sambil nelpon. Pas deket kantor, ngeri deh. Ada motor bonceng tiga selap-selip seenaknya, terus merobos palang kereta api, padahal udah tangtung-tangtung gitu.
5: Ya gitu deh.
4: Gitu deh. Kamu kenapa sih?
5: Ya gitu, kalau disiplin disepelein. Tahu nggak, tiap hari 83 nyawa jadi korban.
4: Serem ya. Kok berhenti? Terusin aja.
5: Loh, lampunya kan merah.
4: Alah, sepi kok.
5: Gimana sih tadi marah lihat orang gak disiplin? Tapi kamu sendiri gak disiplin. Ngomong memang gampang.
4: Jadi?
5: Disiplin harus mulai dari diri sendiri. Mau lewat darat, kereta api, laut, sungai, udara. Biar selamat.
4: Oh.
5: Tuh, udah hijau.
6: Mulailah disiplin dari diri sendiri.

0: henti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: Heh, bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mama, ini kertas apa, Ma?
3: Oh, itu leaflet RRI Jakarta.
2: Visi RRI. Mewujudkan LPP RRI sebagai radio berjaringan terluas, pembangun karakter bangsa, berkelas dunia.
4: Gambar apa itu, Cuk? Coba Nenek lihat.
2: Ini, Nek, ada gambar lomba pidato bahasa Jepang, ada gambar pagelaran wayang kulit, bintang radio, tausiah udara, jumpa artis, dialog interaktif. Wah, masih banyak lagi yang lainnya, Nek.
5: Wah, wah, wah. Tiga generasi sedang membahas RRI, ya? Mantap.
6: LPP RRI merupakan media publik milik bangsa, memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial, perekat bangsa, dan melestarikan budaya.

0: bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik dan pada malam harinya akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Eh, Bu Ani, anaknya kenapa, Bu?
1: Itu dia, Pak Rusdi. Saya sedih banget. Rumah bekas kebanjiran saja, belum sempat saya bersihin. Eh, si adek, badannya panas dari semalam.
0: Gak aneh, atuh, Bu. Kalau habis kebanjiran, banyak yang sakit. Makanya, si adek segera periksain ke dokter. Jangan ditunda-tunda, atuh.
2: Kondisi pasca banjir sering menimbulkan penyakit. Periksakan kesehatan Anda dan keluarga sedini mungkin.
3: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Saya Adia. Mungkin sama seperti kalian, saya memilih jalan yang lebih mudah dan menyenangkan. Karena pekerjaan ini sangatlah nyata dan kapanpun bisa dilakukan. Ya, judi online. Judi online ini telah merubah duniaku. Yang dulunya saya tidak bisa memenuhi segala keinginan saya, namun kini, semenjak kujalani dan terus melakukannya, apapun yang saya inginkan bisa terwujud dengan mudah pada hari itu juga. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin jauh saya melangkah, semakin jauh pula kemenangan yang saya hasilkan. Setiap kali saya mencoba memainkannya, kemenangan itu tidak lagi berpihak pada saya. Dan kemenangan kecil ini pun berubah menjadi kekalahan yang besar, yang menyebabkan utang menumpuk di mana-mana. Ya, saya telah terjebak dalam lingkaran setan. Kini, setiap saya melangkah, yang ada hanyalah kesulitan dan penderitaan. Tidak ada lagi kebenaran yang menghampiri saya. Hingga akhirnya, saya pun sadar. Dan saya mencoba berbalik arah ke jalan yang benar. Meskipun itu sulit untuk dijalani, karena saya percaya di ujung jalan sana ada harapan dan kebahagiaan. Mencari jalan yang benar mungkin sulit, tapi penuh kebahagiaan yang menjanjikan. Setiap taruhan dalam judi online adalah taruhan terhadap masa depanmu. Pilihlah untuk bertaruh pada potensi dan impianmu sendiri.
1: Kenapa ya awan melayang dan tidak jatuh terkena gravitasi?
2: Tahukah Anda, awan yang ada di langit tidak akan jatuh ke tanah disebabkan oleh material pembentuk awan tersebut. Berdasarkan penelitian, proses terbentuknya awan bermula dari udara yang hangat dan lembab naik ke atmosfer yang lebih rendah. Kemudian udara mengambang serta mendingin, sedangkan beberapa di antaranya mengembun menjadi tetesan air yang sangat kecil. Tetesan air yang kecil inilah yang akan berkumpul dan membentuk awan. Selain karena ukurannya yang kecil, angin yang ternyata dapat berhembus secara vertikal juga menghentikan tetesan air jatuh ke tanah. Gerakan tetesan air secara vertikal ke atmosfer juga membuat awan tetap berada di langit dan mencegahnya jatuh.

Lihatlah mereka yang lahir dengan keterbatasan fisik. Lihatlah mereka yang hidup tanpa orang tua. Lihatlah mereka yang mengisi hari-hari dengan beratnya beban hidup. Lihatlah mereka yang selalu berusaha bangkit walau berkali-kali ditimpa kesulitan dan cobaan. Lihatlah mereka yang terbaring sakit. Dan lihatlah betapa banyak di antara kita hidup dengan fisik lengkap. Orang tua ada tanpa kekurangan harta, namun mereka lupa bersyukur. Lihatlah mereka yang lupa bersyukur dan selalu mengeluh dan masih terus berpikir untuk mencari apa yang belum ada, sedang yang ada tak pernah disyukuri. Mulai saat ini, mari kita belajar menjadi insan yang pandai bersyukur dan peduli terhadap sesama kita

Selamat pagi saudara pendengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar mengudara kembali di ruang dengar Anda, menghadirkan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti acara kami. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kenapa ya langit warnanya biru?
1: Tahukah Anda, fenomena langit berwarna biru ternyata bukan kebetulan semata. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab langit berwarna biru. Pantulan cahaya matahari ke arah laut yang juga berwarna biru adalah salah satunya. Selain itu, para ahli menemukan karena adanya hamburan cahaya matahari dari molekul atmosfer, cahaya biru dan violet yang mempunyai panjang gelombang yang lebih pendek sehingga lebih mudah terserap oleh molekul udara. Hal tersebutlah yang menyebabkan cahaya biru dan violet lebih banyak tersebar dan berhamburan di langit. Tapi terkadang, langit-langit juga bisa berwarna putih yang disebabkan oleh udara lembab.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

0: Pendengar, kami sudahi sajian lagu-lagu islami dalam musik religi pagi ini. Saat ini pukul 5:33, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya mengikuti program Mutiara Pagi Tausiah Agama Islam bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dari studio Pro 1 RRI Sendawar, saya diucapkan terima kasih banyak dan selamat pagi, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Banyak menggunakan pikiran untuk memikirkan urusan dunia, tetapi jangan sampai kita lupa untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dan salah satu amalan yang dekat dengan kehidupan seorang muslim adalah zikir kepada Allah atau zikrullah. Inilah pendengar tema kita pada pagi hari ini, Amalia Zikrullah. Nanti akan bersama narasumber kita ada Bapak Ustadz Muhriz Salman SAG dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Kita sapa beliau. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bagaimana kabar hari ini Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah. Ya, pendengar Prosa dari Samarinda, nanti kami undang Anda juga untuk berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811554976. Dan Anda juga bisa menyaksikan langsung acara kita pada pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda, dan Anda bisa mengirimkan komentar di sana. Namun sebelum kami ajak Anda untuk berpartisipasi, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya tausiah kita pada pagi hari ini dengan tema Amalia Zikrullah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Muhriz Salman SAG dari Muhammadiyah Kota Samarinda. Baik Pak Ustadz, bisa disampaikan dulu untuk tausiah kita pada pagi hari ini Pak Ustadz, silakan Pak.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa jinata arsih wa mibada kalimatih radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama nabiyyaw wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI Samarinda, Pro RRI Samarinda, Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, kemudian nikmat hidayah dan istiqomah. Alhamdulillah pagi ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan perintahnya, yaitu sholat subuh secara berjamaah di masjid, kemudian dilanjutkan dengan amal kebaikan lainnya, yaitu mengikuti kajian ilmu, mengikuti kajian taklim, yang tentunya adalah untuk menambah pengetahuan kita tentang agama, dan harapannya adalah agar kita bisa mengamalkannya secara istiqomah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuan kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya sampai akhir hayat. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tema kajian pada pagi hari ini yaitu amaliyah dzikrullah, yang artinya adalah perbuatan-perbuatan yang tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan pada ujungnya nanti segala perbuatan itu adalah agar senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah-amaliyah untuk dikruah, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ada amaliyah bil lisan, ada amaliyah bil arkan. Amaliyah bil lisan ini sebagaimana kita ketahui ya, kumpulan-kumpulan zikir yang kita ucapkan, kumpulan-kumpulan doa yang kita ucapkan. Nah, itulah yang disebut amaliyah-amaliyah lisan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada Asmaul Husna di antaranya, ada kalimat-kalimat thayyibah di antaranya, bacaan sholawat, bacaan istighfar, dan lain sebagainya. Juga kalimat-kalimat doa, mendoakan kedua orang tua, mendoakan untuk dirinya sendiri, mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Semua itu adalah amaliyah-amaliyah bil lisan, amaliyah-amaliyah dengan ucapan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang paling penting dari semua itu ada amalan-amalan bil arkan, itu amalan-amalan dengan anggota badan. Secara singkat saya sebutkan bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip perkataan dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, temukanlah hatimu dalam tiga tempat. Yang pertama adalah di majelis-majelis pengajian seperti yang kita laksanakan sekarang. Yang kedua, ketika membaca Al-Quran. Dan yang ketiga adalah ketika kita bangun di tengah malam atau di sepertiga malam yang terakhir, bermunajat, mendirikan sholat, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, mengingatkan kepada kita, jika dengan perbuatan-perbuatan itu ternyata tidak membuat hatimu berubah, hatimu bergetar, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kamu diberikan hati yang baru, karena sesungguhnya hatimu telah hilang. Maka pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hati kita sedang kosong, jika hati kita sedang tidak tenang, jika hati kita sedang tidak nyaman, barangkali karena menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan dunia ini, mungkin persoalan keluarga, mungkin persoalan dengan sesama muslim, mungkin persoalan dengan orang-orang yang lain yang tidak suka kepada kita, kemudian mengatakan yang tidak menyenangkan hati kita, maka persoalan-persoalan itu yang kemudian mengganggu, ya, mengganggu ketenangan hati kita, maka kita perlu untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan melakukan amalan-amalan bil arkan, yaitu amalan-amalan perbuatan. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi, jika kita mengalami hal demikian, hati kita sedang sempit, hati kita sedang resah, gelisah, gundah, gulana dari omongan-omongan orang yang tidak menyenangkan hati kita, maka mulailah untuk hadir di majelis-majelis taklim, mulailah untuk hadir di tempat-tempat pengajian. Insya Allah di situ nanti akan kita temukan hati kita. Insya Allah kita akan temukan hati kita di tempat itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, bukan berasal dari keinginannya, bukan berasal dari hawa nafsunya. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berkata begini, mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna al-kitaba wa yatadarusunahu fima bainahum illa tanazzalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dhabarallahu fiman indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, boleh jadi itu masjid, boleh jadi itu langgar, boleh jadi tempat-tempat yang digunakan untuk majelis-majelis taklim, kemudian di dalamnya itu membaca ayat-ayat Al-Quran, dan tidak hanya sekedar membaca ayat-ayat Al-Quran, tapi tapi juga mempelajari, mengkaji isi Al-Quran dan kandungannya. Maka di saat itu, jamaah sekalian, tanazzalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketenangan, ketenangan hati tentunya. Kemudian Allah juga akan melimpahkan rahmatnya. Allah, kemudian di tempat itu para malaikat akan berkumpul, dan Allah akan menyebutnya di depan hamba-hambanya yang dimuliakan, yaitu di hadapan para malaikat. Nah, pemirsa sekalian, ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita hadir di majelis-majelis pengajian untuk menambah ilmu agama, untuk menghayati dan memperdalam apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarangnya, kemudian kita bisa mengamalkannya nanti dalam kehidupan nyata, maka di majelis taklim itu Allah akan menurunkan ketenangan, dan ketenangan ini pasti ketenangan hati. Apapun masalah yang kita hadapi, salah satu solusinya adalah hadir di majelis pengajian. Ini salah satu solusinya. Dan pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan tenang hatinya karena mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi majelis-majelis pengajian itu adalah majelis-majelis yang di dalamnya untuk tujuannya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pasti di majelis-majelis pengajian, ketika kita hadir di dalamnya, kita hati kita pasti akan menjadi tenang selama kita masih berada di majelis tersebut. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami turunkan Al-Quran itu adalah sebagai obat hati dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan Al-Quran salah satu namanya adalah ad-dzikr, peringatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun." Sungguh kamilah yang menurunkan ad-dzikr. Ya, ad-dzikr itu ya peringatan. Ad-dzikr itu adalah untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an. Ala wa inna lahu lahafidhun, dan kamilah yang akan menjaga Al-Qur'an itu, yang kemudian diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penghafal Al-Qur'an untuk menjaga ad-dhikr itu. Kemudian yang ketiga adalah dengan bangun tengah malam kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan, pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika orang kemudian bisa bangun tengah malam, lalu ketika bangun tengah malam mendirikan sholat, beristighfar, tapi kemudian hatinya masih tidak merasa tenang, maka pada saat itu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hati kepada kita, karena sesungguhnya hati kita sudah hilang dalam diri kita. Tidak mungkin jamaah sekalian, orang-orang yang bisa bangun tengah malam kemudian bisa mendirikan sholat, terus banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya yang telah dilakukan di masa lalu atau hari kemarin yang dilakukan, kemudian tidak menjadikan hatinya menjadi tenang. Padahal salah satu tujuan sholat malam itu adalah asa aljaba asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu itu akan memberikan kepadamu kedudukan yang mulia, dan kedudukan yang mulia tidak mungkin didapatkan oleh seorang hamba jika dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jika dia lupa dan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah amalan-amalan fil arkan, amalan-amalan anggota badan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau sudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan semakin taqarrub, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sebagai umat Islam kita berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal-hal tersebut dalam rangka untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amalan bil lisan, amal dengan ucapan, banyak mengucap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dengan amalan anggota badan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai pengantar.
2: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk kata tausiah dan juga penjelasan yang begitu menyejukkan ya, tentang amaliyah zikrullah. Dan pendengar, dari apa tadi yang telah disampaikan oleh narasumber kita, kita memahami bahwa zikir bukan hanya aktivitas lisannya, tetapi juga merupakan bagian penting dari upaya seorang muslim untuk senantiasa mengingat dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, dua jalur telepon kami buka untuk Anda di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp di 0811 554 4976. Kita jeda sejenak, kami akan kembali hadir di sajian acara Mutiara Pagi ini setelah yang lewat berikut ini. Tetap bersama kami.
4: Jika kalian mendengar iqomah, maka berjalanlah menuju sholat, namun tetaplah tenang dan khusyuk menuju sholat. Jangan tergesa-gesa. Apa saja yang kalian dapati dari imam, maka ikutilah. Sedangkan yang luput dari kalian, maka sempurnakanlah. Hadis riwayat Bukhari.

0: agar bertaubat orang yang berbuat jahat di siang hari. Dan dia membentangkan tangannya pada siang hari, agar bertaubat orang yang berbuat jahat di malam hari, sehingga matahari terbit dari barat. Hadis riwayat Muslim.
1: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua jalur telepon sudah kami buka untuk Anda, dan Pak Ustaz tempatnya sudah ada yang menunggu di jalur telepon. Kita langsung sapa Pak Ustaz. Selamat pagi, Assalamualaikum RRI.
3: Ya, halo, Assalamualaikum Bung Fadel.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Daud di M-Side, silakan Pak.
3: Sehat ya, pagi ini.
2: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan Pak Daud juga sehat ya.
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, baik. Pak Daud ada narasumber kita pagi hari ini, Bapak Ustaz Usmuhri Salman SAG dari Muhammadiyah Samarinda, silakan Pak.
3: Ini Ustaz ya, dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam juga pernah sakit tinggi ini Ustaz. Tidak tahu kalau kita baca riwayat Nabi Musa juga, Nabi Musa ini posturnya cukup kuat, tapi ketika dia sakit gigi itu kewalahan juga Ustaz. Maka ketika itu Nabi Musa memohon kepada Allah agar sakit giginya disembuhkan ya. Kemudian Allah kepada Allah Ta'ala memberikan petunjuk, dekat sungai itu ada pohon daunnya yang kecil-kecil itu, itu kamu makan ya. Akhirnya Nabi Musa itu berdiri dekat sungai memetik daun-daun yang kecil itu, dimakannya sembuh. Betul, dalam satu riwayat. Sebulan kemudian sakit gigi Nabi Musa lagi kambuh Pak Ustaz ya. Nabi Musa lagi langsung pergi ke dekat sungai memetik daun-daun yang kecil, memakannya, tapi enggak sembuh Pak Ustaz. Akhirnya dia kewalahan juga, kenapa petunjuk Allah dulu daun-daunan ini sembuh aku makan, tapi ini enggak lagi. Maka berdoa lah Nabi Musa kepada Allah, Allah menegur, dulu kamu bersandar kepada aku ya, tapi sekarang ini enggak lagi bersandar kepada aku. Dia bilang daun-daunan itu hanya pasir saja kan, yang menyembuhkan itu Allah ya. Itu dalam satu riwayat. Yang jadi pertanyaan aku Ustaz, sekarang ini kalau tidak pagi-pagi banyak yang mandakan obat-obat herbal, obat-obat yang vaksin ini kan, tapi tidak lupa bahwa obat itu cuma sarana saja maksudnya, yang menyembuhkan itu Allah. Lupa kita itu, ingat dengan pada Allah, inilah Allah yang menyembuhkan ya. Kalau di daerah aku juga Ustaz, kalau ada orang-orang tua kita dulu sakit, dia hanya bawa ayat dengan Pak Imam, Pak Ustaz itu mohon doa, doanya. Bila anaknya yang sulit melahirkan, dia bawa air saja Pak Ustaz, dibacakan doa dengan Pak Ustaz atau Pak Imam. Sembuh Pak Ustaz. Ini bagaimana Pak Ustaz tentang pertanyaan Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Daud yang ada di M-Site Samarinda. Ya, menarik ya pertanyaan dari Pak Daud ini, Pak Ustadz ini. Kalau dulu katanya Nabi Musa katanya pernah sakit gigi dan minta kepada Allah untuk disembuhkan, dan disuruh untuk mengkonsumsi atau memakan daun-daunan yang ada. Tapi setelah kambuh lagi ternyata enggak sembuh ya. Tapi justru di situ jadi pertanyaannya, kenapa jadi percaya dengan daun ya, bukan percaya kepada Allah gitu ya. Dan juga keberadaan obat-obat atau suplemen-suplemen yang saat ini marak sekali ini. Bisa ditanggapi Pak Ustadz terkait pertanyaan Pak Daud tadi Pak Ustadz, silakan Pak.
4: Yang pertama mungkin karena keterbatasan ilmu saya, saya baru dari cerita Pak Daud ini. Ya, Pak Daud ini ada hadis yang menceritakan tentang kisah Nabi Musa itu. Karena kisah Nabi Musa yang populer itu adalah ketika Nabi Musa sedang disakiti oleh kaumnya, kemudian ketika Nabi Musa menghadapi Firaun, Jadi terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nanti akan saya cari referensinya tentang apa yang disampaikan oleh Bapak Daud tentang kisah Nabi Musa ini. Saya tanggapi Pak Daud, ada di dalam Islam itu al-insanu bitakdir wal wallahu bitakdir. Jadi Allah, manusia itu hanya apa, memikirkan, merencanakan, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Nah, di dalam surat Al-Fatir itu begini, ada disebutkan bahwa summa aurasnal ladzi nastafaina aurasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina fa minhum dhalimul litafsi wa minhum sabiqum bil khairat wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi'idnillah. Mungkin ini hanya sebagai perbandingan saja nanti dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Daud tadi, bahwa ada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya adalah orang-orang yang beriman, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hafal Al-Qur'an dan kemudian bisa paham dengan isinya Al-Qur'an. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala itu membagi hamba-hambanya yang pilihan ini menjadi tiga, yaitu ada hamba-hamba yang mendolimi dirinya sendiri, artinya dia paham isinya Al-Quran itu, tetapi dia belum bisa untuk menjalankannya, sehingga hanya sekedar paham saja. Bahkan kadang-kadang dia melakukan apa yang tidak dilarang oleh Al-Quran itu, padahal dia tahu bahwa itu dilarang. Nah, itu dolimul nafsi. Ada orang-orang yang muktasid, jadi yang dilakukan itu hanya amalan-amalan yang besar-besar saja. Sementara amalan-amalan yang kecil yang kita sebut sebagai amalan-amalan tambahan, yaitu amalan-amalan sunnah itu sesuai dengan dia tidak mampu untuk melakukannya. Jadi kalau sholat hanya dia melaksanakan sholat fardu saja, tapi sholat sunnahnya tidak dilakukan. Kalau puasa ya puasa Ramadan saja, puasa sunnah dan amalan-amalan yang lain. Nah, yang paling hebat itu adalah yang ketiga. Ketika dia sudah memahami isinya Al-Quran, ada perintah Allah, dia segera melaksanakan perintah itu. Ada larangan Allah, dia segera menjauhinya dan tidak berani untuk dekat-dekat dengan larangan itu. Tapi orang yang seperti ini, para pemirsa sekalian, itu catatan akhirnya adalah biidnillah, dengan izin Allah. Jadi orang bisa melakukan amal perbuatan dengan segera, dengan cepat, dengan penuh semangat dan penuh motivasi, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepadanya untuk bisa melaksanakannya, dan sehingga dia bisa melaksanakannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita kaitkan dengan cerita yang disampaikan oleh Pak Daud tentang Nabi Musa tadi, adalah yang pertama, ketika Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan petunjuk, terus kemudian Allah memberikan kemudahan kepada Nabi Musa untuk memakan daun itu sesuai dengan petunjuknya, lalu kemudian Nabi Musa sembuh. Itu ujian pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Musa. Penyakit itu tidak pernah melihat, penyakit dan kematian itu tidak pernah melihat kepada siapa dia akan datang. Meskipun kita kenal Nabi Musa itu adalah orang yang kuat staminanya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan giginya sakit, ya tetap sakit, ya. Seperti kematian. Jadi dimanapun kamu berada, di tempat yang tersembunyi, di balik dinding yang kokoh, kalau kematian itu datang, pasti kematian itu akan tiba. Penyakit pun demikian, tidak melihat siapa yang didatangi. Nah, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menurut cerita Pak Daud tadi memberikan petunjuk, lalu Nabi Musa menjalankan petunjuk itu, dilaksanakan, maka sembuhlah ujian pertama Nabi Musa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Nah, ujian yang kedua karena berdasarkan pengalaman yang pertama bahwa kalau sakit lagi maka petunjuknya yang harus melakukan amalan itu lagi. Dan ternyata menurut cerita tadi yang saya belum baca referensinya karena keterbatasan ilmu saya, ternyata tidak sembuh. Maka faedahnya pemirsa sekalian, ketika kita dicoba oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sama dan ternyata kita meyakini bahwa ujian, bahwa nanti sembuhnya itu dengan obat yang sama, ternyata itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana cerita tentang Al-Qur'an tadi bahwa tidak ada seorang hamba pun yang meskipun dia benar-benar hafal Al-Qur'an kemudian bisa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya dalam kehidupan sehari-hari kecuali tetap dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka setidak-tidaknya kita tidak tahu apa namanya ceritanya secara lengkap bagaimana. Setidak-tidaknya ketika kita melakukan hal yang sama karena diuji dengan ujian yang sama, ketika kita mengawalinya dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka insya Allah Allah akan ridho dengan itu. Nah, ceritanya ini kan gak lengkap. Apakah Nabi Musa lalai dengan menyertakan asma Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu otomatis sudah menyertakan nama Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah mewakili bahwa dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ceritanya tidak sempurna, ya mungkin ceritanya biasanya begitu, hanya apa namanya yang pokok-pokoknya saja. Yeah. Jadi jamaah sekalian, ada zikir yang berkaitan dengan itu. Yang maknanya adalah, yang zikirnya adalah la haula wala quwata illa billah, yang maknanya adalah tidak ada daya untuk menjauhi larangan-larangan Allah dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang menimpa kita, baik itu berulang-ulang, berkali-kali, maka jika ingin mendapatkan solusi, mendapatkan kesembuhan, ya tetap tidak bisa untuk meninggalkan apa namanya, agar meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barangkali demikian tanggapan saya, Pak Daud, ya.
2: Baik, terima kasih Pak untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Daud tadi. Di jalur WhatsApp ada hamba Allah Pak Ustadz di Kota Raja Tenggarong. Mohon izin Pak Ustadz, mohon pencerahannya, kapan sebenarnya waktu yang dianjurkan untuk berzikir? Apakah zikir ini juga dapat dilakukan kapan saja, termasuk ketika sedang bekerja, berkendara, atau lain-lainnya? Mohon pencerahannya Pak Ustadz dari hamba Allah di Kota Raja Tenggarong, Pak Ustadz.
4: Ada satu cerita begini, Pak hamba Allah, ya, ada cerita begini hamba Allah dari Kota Tenggarong, bahwa Imam Hasan Al-Basri itu orang ulama yang terkenal lah di masa lalu, bahkan namanya sampai sekarang juga masih populer. Itu pernah didatangi oleh beberapa orang yang mengadukan permasalahan yang berbeda-beda. ada yang mengadukan tentang kemiskinannya, ada yang mengadukan tentang musim kemarau sehingga banyak hewan ternaknya yang mati, tumbuh-tumbuhannya yang mati, ada yang mengadukan tentang pernikahannya yang sudah lama 10 tahun lebih kok tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Basri kemudian mengutip ayat yang ayat itu adalah perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nah, di surat Nuh itu beliau mengatakan faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum mitrara wa yumtikum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka aku berkata banyaklah meminta ampunan kepada Tuhan, sungguh Allah itu Maha Pengampun. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberi ampunan kepadamu, yursilis sama alaikum mitrara, maka Allah akan mengirimkan kepadamu hujan yang sangat lebat. Wayumtitkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan memperbanyak hartamu, memperbanyak anak-anakmu, dan akan menjadikan untukmu kebun-kebun dan sungai dan sungai-sungai. Nah, Imam Hasan Al-Basri ini mengajak kepada orang-orang yang mengaku kepadanya agar memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan memperbanyak, maka memperbanyak bacaan istighfar itu di mana saja dia berada. Ketika di perjalanan, bacalah istighfar. Ketika di masjid, bacalah istighfar. Ketika di dalam rumah, bacalah istighfar. Bahkan ketika di pasar pun, yang pasar itu adalah tempat yang paling jelek kata Nabi Muhammad SAW, karena di sana banyak orang yang menggibah, banyak orang yang berbicara-berbicara yang tidak bermanfaat dan seterusnya.

0: Jadi rahasianya di situ. Boleh jadi ampunan Allah itu datang ketika kamu sedang beristighfar di pasar. Boleh jadi Allah mengampuni kamu ketika kamu sedang beristighfar di kantor, sedang beristighfar di jalan, sedang beristighfar di rumah, dan seterusnya. Maka memperbanyak istighfar. Ketika Allah sudah menerima ampunan, menerima tobatmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezekinya, akan memberikan karunia-Nya kepadamu. Maka sama juga dengan zikir. Zikir itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan banyak berzikir. Nah, ini menunjukkan dan menandakan bahwa kita bisa berzikir di mana saja, karena Allah Subhanahu wa taala itu selalu mengawasi kita di mana saja kita berada. Jadi wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu selalu bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan perintah Allah untuk memperbanyak zikir itu tidak terbatas waktunya, tidak terbatas di mana tempatnya. Di mana saja kita mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir yang dimaksud adalah zikir dengan lisan, ya, dengan ucapan tadi. Jadi di mana saja kita bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, atau istighfar itu termasuk zikir. Aku meminta ampun kepada Allah, karena itu ada kalimat Allah. Jadi setiap ada kalimat Allah, maka itu adalah kalimat zikir. Maka istighfar termasuk zikir, sholawat juga termasuk zikir. Allahumma sholli ala Muhammad, ada kalimat Allah di situ. Maka di mana saja kita bisa berzikir, tidak ada larangan, bahkan sangat dianjurkan, kecuali di tempat-tempat yang tidak layak, yang tidak pantas untuk berzikir di tempat itu. Demikian tanggapan dari saya.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan demikianlah tadi ya, hamba Allah yang ada di Kota Raja Tenggarong sudah ditanggapi bersama narasumber kita. Bagaimana tuntutan zikir ini? Ya, pertanyaan tadi, kapan sebenarnya waktu yang dianjurkan untuk berzikir? Ya, mudah-mudahan sudah tercerahkan ya, hamba Allah yang ada di Kota Raja Tenggarong. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami masih undang Anda di dua jalur telepon, di 7365667434 7435 atau melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976. Dan pendengar, sebelum kita masuk di segmen akhir sajian Mutiara pagi ini, kami kembali jeda sejenak, tetap bersama kami.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.

Jika engkau tidak mampu membalasnya, maka doakan dia hingga engkau merasa bahwa engkau telah mensyukuri kebaikan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada orang-orang yang bersyukur. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: 1 Samarinda.
1: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita di segmen akhir untuk sajian Mutiara Pagi di pagi hari ini ya. Dan Pak Ustadz mohon izin dari Samboja ini, dari Samboja ada Pak Ato. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pencerahannya bagaimana caranya karena

0: kita tahu bahwa selama ini secara umum biasanya sih orang berzikir hanya untuk betul-betul hanya apa ini, untuk memenuhi kewajiban. Nah, kira-kira apa Ustadz, mohon pencerahannya nih, bagaimana caranya agar zikir ini kita lakukan tidak hanya berhenti pada ucapan lisan aja, tetapi juga bisa mempengaruhi hati, sikap, dan perilaku kita sehari-hari, Pak Ustadz. Mohon pencerahannya dari Pak Atok di Samboja nih, Pak Ustadz.
1: Tidak ada cara yang lebih tepat kecuali mengerti maknanya. Ya, itu aja. Jadi tidak ada cara yang lebih tepat kecuali mengerti maknanya. Orang akan bisa meresapi suatu perbuatan apabila dia mengerti apa yang dimaksud dari ucapannya atau apa yang dimaksud dari perbuatannya itu.
0: Bye.
1: Maka sebagai contoh begini, kita dianjurkan dan kita diperintahkanlah agar kita berusaha untuk menjadi orang-orang mukmin yang beruntung. Dan salah satu amalan orang-orang mukmin yang beruntung itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Dan orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk itu tidak akan bisa mencapai tingkat khusyuk itu kecuali dia mengerti apa yang dia baca dalam sholatnya. Ya mungkin kita sekali waktu mengetahui ya, ada orang-orang yang sekolah saja tidak hadir di majelis taklim itu nggak pernah, tapi ketika sholat itu kadang-kadang bisa menangis. Sholat jamaah itu kenapa bisa menangis? Itu barangkali karena dia sedang mendengarkan imamnya orang Arab. Jadi merdu suaranya, kemudian dia meresapi dari suaranya yang merdu itu, kemudian dia merasa bergetar hatinya, lalu tenang, lalu menangis, padahal dia tidak mengerti apa yang dibaca. Barangkali yang dia baca adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga. Padahal mestinya ketika kita mendengarkan ayat-ayat tentang kenikmatan surga, hati kita itu berbunga-bunga, senang. Itu nanti yang akan saya nikmati. Kecuali yang dibaca itu ayat-ayat tentang adab-adab yang ada di neraka. Itu bisa menangis bagi orang-orang yang paham. Jadi boleh jadi menangisnya karena mendengar suaranya yang merdu, padahal ternyata yang dibaca adalah ayat-ayat tentang kenikmatan surga. Mestinya kan kita bahagia, kita gembira. Betul. Sahabat aja ketika diceritakan tentang surga oleh Nabi Muhammad SAW, seakan-akan mereka ada di dalam surga, kok membayangkan di dalam surga nggak mungkin dia menangis kan? Pasti dia sangat bergembira hatinya itu. Nah, maka untuk khusyuk itu ya harus, agar bisa khusyuk secara yang sebenarnya, itu harus memahami apa yang dibaca dalam sholatnya. Maka jika kita ingin agar zikir itu meresap ke dalam hati kita, langkah yang paling utama itu adalah harus mengerti apa yang kita ucapkan. Nah, itu saja. Dan permisalannya adalah seperti sholat yang khusyuk tadi, ya, melihat ke tempat sujud itu hanya wasilah, itu hanya jalan. Tetapi yang lebih penting lagi itu adalah memahami apa yang kita baca. Demikian tanggapan saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, mengerti apa yang kita bacakan. Baik, masih ada tempatnya yang menunggu tadi di jalur telepon ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Oke, tampaknya sudah terputus. Baik, silakan dicoba lagi satu penelpon terakhir, satu penanya terakhir ya, di segmen akhir sajian Mutiara Pagi pada pagi hari ini. Ya Pak Ustadz, dalam kehidupan masyarakat kita ya, kita juga sering menjumpai ya Pak Pak Ustadz, kegiatan zikir bersama baik di masjid, majelis taklim maupun dalam berbagai kegiatan keagamaan. Tapi di sisi lain Pak Ustadz, ada juga zikir yang dilakukan secara pribadi. Nah, dari kalau menurut Pak Ustadz ini, Pak Ustadz, mengenai zikir yang dilakukan secara pribadi dan zikir secara bersama-sama, adakah perbedaan yang perlu dipaham masyarakat Pak Ustadz?
1: Para pemirsa sekalian, kalau kita bandingkan zikir secara pribadi dengan zikir secara bersama, zikir secara bersama itu bisa masuk dan meresap ke dalam hati kita, ya, bisa masuk dan meresap ke dalam hati kita. Itu karena kita melihat hati kita itu dikondisikan untuk bersama dengan orang lain berzikir. Kemudian kalau kita zikir secara sendiri, karena kita tidak bisa mengkondisikan zikir itu, maka ketika berzikir secara sendiri itu zikir yang lebih mudah dan lebih gampang untuk meresap ke dalam hati kita. Maka ketika kita zikir sendirian itu, kita usahakan agar kita mengerti makna dari apa yang kita ucapkan itu, agar kita mengerti maknanya. Maka tentunya kalau kita bandingkan antara zikir sendiri dengan zikir bersama, itu agar bisa meresap ke dalam hati kita, itu lebih mudah zikir sendiri, ya, untuk bisa membuat tenang hati kita daripada zikir bersama. Apalagi zikir bersama itu kadang-kadang kita tidak paham sama sekali apa yang kita ucapkan, kita hanya ikut-ikutan saja. Ya memang suasananya lebih ramai, lebih itu. Bahkan kadang-kadang yang kita khawatirkan adalah nanti ketika zikir bersama-sama itu kemudian ada amalan-amalan nanti yang tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mengiringi zikir bersama-sama itu. Sementara kalau kita sedang zikir sendiri, itu biasanya bisa lebih khusyuk, bisa lebih meresapi, dan bisa lebih memaknai apa yang kita baca dalam zikir kita. Jadi marilah kita usahakan, para pemirsa sekalian, ketika kita mau memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan itu, untuk bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Ketika kita berzikir di malam hari dalam keadaan sendiri di sepertiga malam yang terakhir, itulah zikir yang paling pas waktunya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada orang. Itu justru zikir yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kalau dia bisa menangis, dia akan bisa meresapi tangisannya. Jika dia sedang berdoa, dia bisa bersungguh-sungguh dalam doanya dan yakin bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan zikir bersama-sama itu kebanyakan itu banyak yang menjadi pengikut saja, tanpa mengerti apa yang dibaca. Jadi itu tanggapan saya, ya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan kita tiba di akhir Pak Ustadz, karena kita sudah membahas banyak hal, ya, mengenai mulai dari makna zikir, manfaatnya bagi kita waktu berzikir, hingga bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah Pak Ustadz, sebagai penutup Pak Ustadz dari tausiah pada pagi hari ini, ada mungkin tips praktis atau dari yang lainnya nih dari Pak Ustadz, agar kita bisa ini memulai membangun kebiasaan amaliyah zikrillah setiap hari Pak Ustadz, sekaligus ditutup dengan doa.
1: Pemirsa sekalian, jika kita ingin belajar untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, marilah kita mulai dari salat kita. Nah, setelah amalan salat itu, ada anjuran dan ada praktek dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berzikir setelah salat. jika itu bisa kita lakukan setiap selesai sholat, maka insya Allah zikir-zikir yang lain itu akan mengikutinya, akan mengkondisikan sendiri. Kadang-kadang kita melihat jamaah sekalian, pemirsa sekalian, ada orang-orang yang hanya sholat saja kemudian langsung berdiri setelah sholat. Yeah. Kadang-kadang di masjid-masjid seperti itu. Padahal ada amalan yang mengiringi sholat, amalan yaitu amalan utama juga, yaitu amalan zikir yang itu diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyaknya. Maka apa yang dibiasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berzikir setelah sholat itu, ya juga kita amalkan. Insya Allah para pemirsa sekalian, orang-orang yang selalu berzikir setelah sholat itu dalam kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan di luar sholat itu dia sudah terbiasa dengan bacaan-bacaan zikir. Ketika kesandung kemudian otomatis mengucapkan astagfirullah, ketika mendengar ada orang yang meninggal otomatis mengucapkan innalillah, ketika selesai makan otomatis mengucapkan alhamdulillah. Jadi berzikir itu dilatih mulai dari setelah melakukan sholat, maka zikir-zikir yang lain insya Allah akan mengikuti. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa fahhimna ilma yanfa'una. Allahumma inni as'aluka kubbal wa inni as'aluka fi'lal khairat wa huma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat wa kubbal masakin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pelajaran yang kita dapatkan pada pagi hari ini, karena kita sudah diingatkan ini bahwa zikrullah ini bukan sekedar rangkaian kalimat yang kita ucapkan dengan lisan, tetapi juga merupakan upaya untuk senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehat selalu Pak Ustadz, selamat menikmati hari liburnya hari ini. Mohon izin pamit Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, hingga di sini sajian tausiah Mutiara Pagi di edisi hari ini, Minggu 27 September 2026. Saya Padel ditemani rekan Perdian, saya ucap terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

0: Saudara pendengar RRI Sendawar, pagi ini baru saja Pro 1 RRI Sendawar merilai program Mutiara Pagi dari Pro 1 RRI Samarinda. Semoga program Mutiara Pagi Dialog Agama Islam bisa bermanfaat, khususnya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat, bisa menambah ilmu dan juga pahala. Baik pendengar, saat ini Anda mendengarkan Pro 1 RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Pagi ini saya ini berkesempatan menemani pendengar kembali, dan memasuki pukul 6.30 kami akan hadirkan program informasi catatan peristiwa-peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Kami kemas dalam program acara Sendawar pagi ini sesi pertama. Kami ucapkan selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan.
1: RRI Sendawar,

0: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Saya menemani pendengar kembali di pagi ini dalam program acara Sendawar Pagi ini di sesi pertama dengan informasi catatan-catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini. Tanggal hari ini mendengar tanggal 27 September pendengar. Ya, tanggal 27 September ya di tahun 2026 jatuh pada hari Minggu. Nah, berkaitan dengan tanggal 27 September ini pendengar, ternyata juga ada beberapa catatan peristiwa bersejarah yang terjadi di tanggal hari ini, 27 September. Dikutip dari detik.com mendengar, kami sampaikan informasi ke ruang dengan Anda mengenai catatan peristiwa di tanggal hari ini. Yang pertama mendengar, Hari Bakti Postel ya. Tanggal 27 September diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Peringatan ini merupakan momen untuk mengenang peristiwa diambil alihnya jawatan perusahaan telepon dan telegraf atau PTT dari kekuasaan Jepang. Melansir dari laman Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo, usaha pemindahan kekuasaan itu dilakukan oleh Angkatan Muda Perusahaan Telepon dan Telegraf AMPTT pada tahun 1945. Pendengar, mereka mengadakan pertemuan untuk merealisasikan pemindahan kekuasaan Jepang akan PTT ke tangan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, pendengar, disepakati bahwa kantor pusat PTT harus sudah dikuasai paling lambat akhir bulan September. Para pemuda pun berusaha mendekati Jepang supaya menyerahkan kekuasaan di kantor PTT. Sampai pada tanggal 23 September tahun 1945, pendengar, anggota AMPTT, Mas Soeharto dan R.J.R. Astami Dijar menuntut pihak Jepang supaya menyerahkan kekuasaan PTT secara damai. Peristiwa berikutnya mendengar, HUT Kota Palu. Kami sampaikan sesaat lagi setelah beberapa hiburan lagu di ruang dengar Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar, siaran pagi bersama saya ini.
1: Ya pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Dia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali pendengar sedotan plastik itu.
2: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?
3: Ini mancing apa nih pak? Teknik apa pak?
4: Wah, udah mancing dari tadi, gak dapet dapet. Mana udah ngantuk lagi. Aduh.
2: Pak. Wow. Kita mancing dari tadi, gak dapat dapat. Palingan dapat sepatu butut doang. Buang-buang waktu. Tuh lihat banyak sampah di sungai.
4: Ntar. Yo, strike. Akhirnya dapet juga ikannya. Yah, kok karung sih?
2: Tuh kan, Pak. Mama sudah bilang. Itu karena orang pada buang sampah sembarangan. Efeknya ke air sungai juga. Itu ikan pada lari semua, kan?
5: Kita menanggulangi permasalahan sampah plastik di sungai secara bersama-sama. Jangan biarkan sampah mencemari sungai atau perlautan Indonesia. Kita harus menjaga sungai agar tetap bersih sehingga dapat menjadi sumber kehidupan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Sendawar.

Masih di 103,3 MHz RRI Sendawar, mengudara di ruang Nerada, dan Saidi masih temani mendengar di pagi ini. Baik pendengar, membahas tentang peristiwa penting di tanggal 27 September. Ada peristiwa apa lagi selain tadi ya, peristiwa atau Hari Bakti Postel ya. Yang berikutnya mendengar HUT Kota Palu, ya dilansir dari laman BPMP Sulawesi Tengah. Kota Palu dulunya merupakan kesatuan dari 4 kampung dan dipimpin dengan sistem kerajaan. Pada 1888 kolonial Belanda mulai masuk untuk menguasai Palu. Pemerintahan Kerajaan Palu kemudian harus berakhir sebab ditaklukkan oleh Belanda. Ditambah lagi masuknya penjajahan Jepang yang menambah penderitaan masyarakat. Namun rakyat Kota Palu berhasil merebut kemerdekaan dan pertumbuhannya pun kian meningkat. Hasrat masyarakat untuk lebih maju dari masa penjajahan menggebu-gebu sehingga bertekad membangun daerahnya masing-masing. Berkat usaha masyarakat tersebut, roda pemerintahan Palu dari pusat sampai daerah tersusun dengan baik. Setelahnya, ketatanegaraan Republik Indonesia mulai diperbaiki oleh pemerintah pusat dengan disesuaikan keinginan rakyat. Kota Palu dibentuk menjadi kota administratif. Dengan penetapan itu, Palu menjadi kota ke-10 yang ditetapkan sebagai kota administratif. Wilayah kota administratif Palu ditetapkan pada 27 September tahun 1978 atas dasar dekontrasi sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974.

0: Sudah dibilangin, sudah diajarin, masih saja deh, belum bisa-bisa. Anak adalah titipan Tuhan, sudah seharusnya kita jaga, kita beri kasih sayang, dan kita didik dengan baik. Sabarlah dalam mendidik anak, jangan pernah membentak mereka, apalagi melakukan kekerasan. Sayangi, didik anak dengan sabar.
1: Ayah, ibu, sayangi aku, didik aku dengan sabar.
0: Stop kekerasan anak.
2: Ya, pendengar, masih saya ditemani pendengar di pagi ini dalam program acara Sendawar Pagi ini sesi pertama dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal hari ini 27 September, pendengar. Ya, berikutnya pendengar, di tanggal hari ini diperingati sebagai Hari Pariwisata Dunia. Melansir National Today, di seluruh dunia pariwisata telah menjadi sumber lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Salah satunya di Amerika Serikat. Industri pariwisata, travel, dan perhotelan telah mendukung sebanyak 7,6 juta lapangan pekerjaan. Artinya, 1 dari 18 orang Amerika bekerja di pariwisata. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pariwisata berperan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Maka dari itu, pendengar, diperlukan usaha-usaha agar seluruh pariwisata di dunia bisa diakses dengan mudah. Untuk meningkatkan kesadaran tersebut, maka diciptakanlah Hari Pariwisata Sedunia. Peringatan ini diinisiasi oleh PBB dan WTO atau World Tourism Organization. Ya, peringatan ini dirayakan oleh WTO dengan memastikan semua orang, termasuk yang berkebutuhan khusus ya, dan berpenghasilan rendah bisa mengakses pariwisata dunia. Pendengar, itulah beberapa ulasan mengenai daftar peringatan tanggal 27 September. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentunya di pagi ini. Tetaplah mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sendawar. Mendengar, sesaat lagi memasuki pukul 7, kami akan ajak Anda mendengarkan Warta Berita.

0: Aduh, nyari kerjaan zaman sekarang kok susah amat. Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, saya dari admin provider yang Bapak gunakan. Berdasarkan pantauan kami, penggunaan terakhir pulsa Bapak telah memenuhi syarat untuk memenangkan hadiah sebesar 1 miliar rupiah.
0: Hah?
1: Selamat ya Pak.
0: Yang benar Mbak.
1: Betul sekali Pak. Nah, untuk mengamankan jalannya transaksi, ada biaya admin dan pajak yang harus Bapak tanggung sebesar 300 ribu rupiah.
0: Ya, elah Mbak.
1: Tenang saja Pak, pembayaran bisa dilakukan dengan menggunakan pulsa. Bagaimana Pak?
0: Nyari kerjaan memang susah, tapi nggak nipu orang lain juga kali Mbak.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi, edisi Minggu 27 September 2026.
1: Jadi kami mensuplai air, membantu mobil tangki, terus kami juga membuka akses buat kalau mereka mau mengambil air dari sumur.

0: Ini nih masuk di mekanisme tanggap darurat.
1: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat pagi. Balai Wilayah Sungai Kalimantan 4 menyalurkan 156 ribu liter air bersih untuk membantu warga terdampak kekeringan di Kalimantan Timur. Kepala BOS Kalimantan 4 Samarinda, Andri Rahmanto Wibowo mengatakan, pasokan air diambil dari sumur dalam dan bendungan yang masih memiliki cadangan, termasuk bendungan Sepaku Semoy dengan cadangan sekitar 13 juta meter kubik.
2: Jadi kami mencuplai air, terus membantu mobil tangki, terus kami juga membuka akses buat kalau mereka mau mengambil air dari sumur, air tanah yang sumur dalam atau bendungan. Bendungan yang masih banyak tampungannya itu adalah bendungan Sepaku Semoy. Jadi Sepaku Semoy itu totalnya dulu 16 juta meter kubik. Saat ini 13 juta meter kubik.
1: Selain kebutuhan rumah tangga, BWS juga menyalurkan air untuk pertanian terdampak kekeringan serta mengerahkan bantuan pompa dan tampungan air. Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemandirian fiskal dan menjaga kualitas belanja publik pada sisa tahun anggaran 2026. Berikut laporan Apriani Guntur.
3: Pemerintah Kota Balikpapan

0: resmi Wali Kota Balikpapan terkait perubahan APBD 2026 dan Raperda Perumda Manuntung Sukses.
1: Seluruh pandangan, catatan, pertanyaan, dan masukan konstruktif yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi, terutama fraksi Golongan Karya, fraksi Nasdem, fraksi Gerindra, fraksi PDIP Perjuangan, fraksi PKB, Inkul Partai Hanura dan Partai Demokrat, serta fraksi gabungan PKS P3. Pemerintah telah sependapat bahwa penurunan pendapatan daerah harus diikuti dengan penyesuaian kebijakan belanja yang terukur. Sekaligus dibarengi upaya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD.
0: Selain itu, Zulkifli juga menyampaikan terkait dengan pembangunan kembali pasar Sepinggan yang masuk dalam anggaran darurat.
2: Dilakukan pembahasan internal secara teknis. Nanti dilaporkan pelaksanaannya. Jadi kalau pembahasan dulu kan, kapan pelaksanaan darurat, ini masuk di mekanisme tanggap darurat. Gitu. Kemarin mungkin salah persisnya mungkin dianggap itu pasar reguler gitu kan. Padahal ini, makanya tadi di dalam penjelasan kita sampaikan ini, yang mengalami kebakaran darurat gitu loh. Jadi
0: beberapa poin krusial turut dibahas mulai dari optimalisasi PAD lewat digitalisasi pajak real time, transparansi belanja darurat pasar Sepinggan hingga strategi penanganan krisis air bersih akibat kemarau yang saat ini berdampak pada lebih dari 38.000 sambungan rumah tangga. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
3: KPHP Damai Kutai Barat memperkuat mitigasi dan penanganan karhutla, mengantisipasi kemarau panjang yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat UPTD KPHP Damai Kutai Barat, Rudi Evravani menyebut, kegiatan mitigasi dilaksanakan dengan dukungan pemerintah, pihak swasta, dan organisasi. Selain meningkatkan kesiapsiagaan petugas, KPHP Damai juga menghimbau masyarakat tidak membuka ladang dengan cara membakar.
4: Untuk tidak melakukan pembukaan ladang dengan membakar. Sudah diperhatikan apabila berkebun, misalnya melakukan masak di kebun atau berarti unggun, harus dipastikan bahwa api sudah mati. Dan juga jangan membakar sampah ya, dengan skala besar. Dan juga jangan mungkin yang membuang rokok sembarangan yang bisa memicu terjadinya kebakaran lahan.
3: Menurut Rudi, keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mencegah karhutla karena api dari aktivitas kecil dapat meluas saat kondisi lahan kering. Warga Kutai Barat mengakui sangat terbantu dengan kegiatan sosial berupa bazar murah yang dilaksanakan Kodim 0912 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 TNI. Berikut laporan Mikhail Karolus Jah.
5: Kegiatan sosial Kodim 0912 Kutai Barat yang menghadirkan bazar murah, donor darah, dan pemeriksaan kesehatan gratis mendapat respon positif dari masyarakat yang hadir di halaman Makodim 0912 Kubar. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Masyarakat tidak hanya datang untuk membeli kebutuhan pokok, tetapi juga memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan secara gratis. Salah seorang warga Barong Tongkok, Teresia Bonggadika, mengatakan untuk bazar murah dalam kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat mendapat kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
6: Kegiatan pasar ini sangat positif menjawab kebutuhan masyarakat ya di musim kemarau ini ya, di mana umbi-umbian ya bahkan pangan itu agak berkurang. Tapi dengan adanya pasar murah ini sangat membantu untuk konsumsi masyarakat. Terima kasih kepada Kodim dan pemerintah yang sudah mengayomi masyarakat dengan program ini, sangat memperhatikan masyarakat. Harapannya ke depan agar program ini terus berlanjut ya, dan musim tanah menuai itu kembali ada ya, supaya pangan itu tercukupi.
5: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan. Sementara itu, warga Melak, Lisjon Sirait, datang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Menurutnya, kegiatan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan Kodim bersama Pemkab Kubar perlu terus ditingkatkan agar manfaatnya dirasakan lebih banyak warga. Lisjon menyampaikan terima kasih kepada Kodim 0912 Kubar dan pemerintah yang telah menghadirkan kegiatan sosial tersebut, khususnya layanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.
7: So, kalau saya pribadi sih bagus saja, sangat mendukung lah untuk kegiatan ini, membantu masyarakat. Saya sebagai masyarakat umum mungkin mengucapkan terima kasih kepada membantu masyarakat dengan kegiatan ini. Ya mungkin kalau dari saya sih ya mohon lagi lah untuk kedepannya untuk membantu masyarakat.
5: Seperti diketahui, kegiatan sosial ini menjadi salah satu rangkaian menyambut HUT ke-81 TNI melibatkan masyarakat secara langsung melalui layanan kebutuhan pangan, kesehatan, dan donor darah. RRI Sendawar, Mikael Carlos Jiang, melaporkan.
3: 30 peserta sekolah lansia Santa Matilda di Wisuda setelah menyelesaikan 12 kali pertemuan di Gereja Katolik Paroki Hati Yesus, Hati Kudus Yesus Mangkupalas, Samarinda pada Jumat kemarin. Program ini merupakan bagian dari Lansia Berdaya yang digagas pemerintah kota Samarinda untuk mendorong lansia tetap sehat, mandiri, aktif, produktif, dan bermartabat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Samarinda, Desi Epriani, menyebut pihaknya menargetkan penambahan sekolah lansia hingga 2027 dengan target 500 lansia. Peringatan World Cleanup Day atau Hari Bersih-Bersih Sedunia 2026 di Samarinda menjadi momentum untuk mengajak generasi muda lebih peduli terhadap persoalan sampah. Berikut laporan Julfikar Ali.
8: Semangat menjaga kebersihan lingkungan kembali digerakkan melalui peringatan World Cleanup Day atau WCD atau Hari Bersih-Bersih Sedunia 2026 di Kota Samarinda. Puluhan peserta dari berbagai organisasi dan kalangan masyarakat turun langsung melakukan aksi bersih sekaligus mengedukasi pentingnya kepedulian terhadap sampah. Kegiatan yang mengusung tema Aksi Bersih Pemuda-Pemudi Merdeka dari Sampah tersebut dipusatkan di Masjid An-Nur, Kelurahan Sungai Kapi, Sabtu 26 September 2026. Ketua World Cleanup Day Samarinda Najwa Azizah mengatakan, persoalan sampah perlu mendapatkan perhatian sejak dari hal-hal kecil. Menurutnya, sampah yang terlihat sepele dapat menjadi persoalan lebih besar apabila dibiarkan.
9: Kita cuma nunjukin aja semangat kita, kepedulian kita, supaya masyarakat sekitar, adik-adik khususnya itu peduli tentang sampah. Kayak, oh iya, kayaknya seharusnya kita nggak perlu buang sampah sembarangan, kayaknya sampah itu tanggung jawab kita masing-masing gitu. Kalau tahun ini sendiri tuh agak banyak kolaborasinya. Kita khususkan minyak jelantah ke bank sampah, terus untuk sampah obat-obatan dibantu sama BPOM. Jadi kayak sesuai ranahnya masing-masing, sampahnya sampai ke tempatnya yang seharusnya.
8: Aksi ini tidak hanya berorientasi pada kegiatan memungut dan membersihkan sampah, tetapi juga menjadi sarana membangun kesadaran khususnya di kalangan generasi muda bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab bersama. Sebanyak 54 peserta umum terlibat dalam kegiatan tersebut dengan dukungan 34 organisasi. WCD Samarinda juga berkolaborasi dengan Bank Sampah Treasure. Najwa mengajak generasi muda memulai kepedulian di lingkungan dari diri sendiri dan lingkungan terdekat. Menurutnya, tanggung jawab terhadap sampah tidak harus dimulai dengan aksi besar. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
3: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar demikian tadi kami telah merilai berita pagi dari Pro 1 RRI Samarinda pukul 7 tadi ya. Saat ini Anda mendengarkan siaran RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Tanda waktu pukul 7, saat ini mendengar lewat 20 menit ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan informasi prakiraan cuaca di pukul 7.30 mengisi program acara Sendawar pagi ini sesi kedua. Tetaplah bersama kami mendengarkan di Pro 1 RRI Sendawar.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Anda saat ini mendengarkan kembali siaran Pro 1 Radio Sendawar pukul 7 saat ini lewat 28 menit ya. Nah, pendengar, sama maksud kami, saya Edi mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian dan kesetiaan mendengar ya, masih terus mendengarkan siaran Pro 1 Radio Sendawar di pagi ini ya, hari Minggu ya, pendengar ya. Hari Minggu, hari libur ya. Semoga untuk Anda yang libur di hari ini, selamat menikmati hari libur Anda bersama keluarga dan orang-orang terkasih Anda ya. Di hari ini semoga menyenangkan ya. Ya, baik pendengar. Suasana di pagi ini wilayah Busur Barong Tongkok ini kabut asap terlihat sudah mulai menghilang sedikit demi sedikit ya, walaupun mungkin belum sepenuhnya, tetapi sudah terlihat mulai cerah dan juga sepertinya matahari juga sudah mulai terlihat pancaran sinarnya nih pendengar ya. Karena beberapa hari sebelumnya ini matahari tertutup ya oleh kabut asap. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pertanda bahwa untuk kedepannya semoga semakin cerah, semakin bersih udara, dan kita semua semakin sehat ya. Baik, informasi perakiran cuaca akan kami sampaikan lebih lengkap di program Sendawar pagi ini sesi kedua. Sesaat lagi tetaplah di Pro 1 Radio Sendawar. Dan kami sampaikan juga pendengar, untuk Anda kaum Nasrani, umat Kristen ataupun Katolik bisa mendengarkan siaran langsung ibadah umat Kristiani ataupun pada silang gereja nanti pada pukul 8.30 ya, usai warta berita sentral. Kami akan hadirkan dan merilai dari Pro 1 RRI Samarinda. Untuk itu tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.

Tahukah Anda, fungsi ginjal adalah menyaring cairan yang masuk ke dalam tubuh kita dan mengeluarkannya dalam bentuk urin. Suatu kajian telah membuktikan bahwa minum sambil berdiri sangat merugikan bagi tubuh, sehingga sebaiknya dilakukan sambil duduk. Jika air diminum sambil duduk, maka air akan disaring oleh ginjal. Namun, jika diminum sambil berdiri, maka air akan langsung menuju kandung kemih dan akan menyebabkan pengendapan di saluran ureter. Ketika minum sambil duduk, kita telah membantu kinerja ginjal untuk menyaring cairan secara optimal. Kotoran yang terkandung dalam cairan tersebut akan tersaring dengan sempurna, sehingga kandung kemih pun akan aman dari gangguan saluran kemih ginjal dan tetap sehat, serta terhindar dari resiko terkena penyakit kristal ginjal.

Baik, mendengar kami sampaikan informasi perakiran cuaca di ruang dengar Anda, dikutip dari BMKG Kalimantan Timur. Perakiran cuaca untuk hari ini Minggu 27 September, Long Ilam diperkirakan udara kabur. Perakiraan udara kabur untuk hari ini juga akan melanda Melak, kemudian Barong Tongko. Dame hari ini diperkirakan hujan ringan, Muara Lawa udara kabur. Muara Bahu hujan ringan hari ini. Sempang hari ini udara kabur, Bongan berawan. Penyinggahan hari ini hujan ringan, demikian pula dengan Bentian besar. Linggang Minggu hari ini udara kabur, Nyuatan hujan ringan. Silungware udara kabur, Mukmanur Bulan udara kabur, Tering udara kabur, Sekolah Darat udara kabur. Masih didominasi udara kabur ya hari ini, namun juga hujan ringan juga akan diperkirakan melanda beberapa kecamatan di wilayah Kutai Barat untuk hari ini. Semoga hujan ringan ini juga bisa lebih membantu lagi membersihkan udara-udara atau partikel-partikel dari karhutla yang selama ini sudah sangat mengganggu ya pendengar ya. Amin. Baik pendengar, perakiran cuaca selanjutnya di hari Senin besok tanggal 28 September. Di hari Senin 28 September, perakiraan cuaca Long Ilam esok hari udara kabur, demikian pula dengan Melak. Untuk Barong Tongkok esok hari diperkirakan hujan ringan, Dame hujan ringan, Muara Lawa hujan ringan, Muara Bahu hujan ringan, Jempang hujan ringan. Ya, Bongan esok hari diperkirakan udara kabur, hujan ringan kembali akan melanda Penyinggahan, kemudian Bentian besar udara kabur, Linggang Bikung hujan ringan, Nyuatan hujan ringan. Sulukure udara kabur, Mukmanur Bulan udara kabur, Tering udara kabur, Sekolak Darat esok hari hujan ringan. Ya, untuk esok hari mendengar perakiraan hujan ringan mendominasi ya, cukup mendominasi di hari Senin besok tanggal 28 September, selebihnya udara kabur.